nanti ya. Mudah-mudahan King Nasar bisa hadir lagi dan Republik juga nanti bisa hadir. Amin. Mudah-mudahan di ulang tahun Dahlia ya. Ada juga Boya hadir ke Natur Nuhun. Nanya-nya. Ulta Dahlia, Amih, Ade Astrid, insya Allah ya. Terus juga ada Lisna Ratu Onde juga hadir sambil masak buat jualan naskun digoyangnya buat Teh Isa dan pokoknya buat semua wargi Dahlia aja deh. Hatur nuhun. Salam kenal Pak Us, Pak Ustad Abi Snati Kasih Ciwastra. Ya, Pak Ustad nah jika Pak Ustad ada dedenya teh iya. Santai di kopo hadir. Santai, kumaya harga-harga, harga laja naik. Sansan maaf ya Bu Memes, belum aja ke Dahlia ini. Bu Memes mau jualan dulu. Siap Bu Memes, Cing Marema jualan, amin. Kakek Agus Cibo juga lagi panteng, terima kasih ya. Ada juga Abi, Saifullah. Saifullah di mana Saif, dedenya teh? Kak, di non di Bakem tuh Bagus Ismail ada lotek buatan Teh Titin, suamina enak banget, mampir ya insya Allah.

juga punya teman di Tobagos Ismailnya sahanya Pak Sopi, Pak Sopian ya. Yang bapaknya itu raja, raja dan juga jaka kalau enggak salah. Heeh. Desi Kurnia Sansa naon atuh Desi? Abi Epul Saifulo Kak Neng jeung Kak Adit sumanget damelna nya. Siap. Neng

kacang nanti aho. Meskipun enak kacang rada naik seutik warga Dahlia naik nogen teloba teing. Bagi Sasan hadir batengin Sasan siaran kamana non? Kamana neng putna solo karir ya he neng put ke babanda hela ya. Harga kacang terjepit Sasan. Aho mbak e kacang siapa yang terjepit?

pergi Dahlia, masih tetap digodain Dahlia. Ada gadis Kalimantan ya, spesial buat kamu-kamu nih, asa radio anak mudanya buat kamu-kamu. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak lengkapnya. Dahlia, prung ah, go go go, go ya. Yeah.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
2: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
2: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: cewek 6 huruf kayaknya orang itu ngelak. E N J O Y enjoy 5 hurufnya. Saha atunya kira-kira? Ai 2 AI. Ari 6 huruf sahanya teh teh kabayang. Gode enak lihat.
1: Masa-masa
0: ke
1: jumpa gitu. Ya dan dunia.
0: Saya.
1: Saya
0: Edet lah ya. Edet. Di ka mana wae ya?
1: Kemarin nanti kalau ada
0: yang minum. Ah, tebaleng si Mino di WA tengah balas gara ari geus tepi sapan kakara ngabales.

0: ya kata bang Pak Uci
1: mahal beda ya
0: boleh itu bocin kange
1: Ayo. Siap turun pantang radio.
0: Pantang radio anak-anak lama-lama goyang.
1: Goyang. Kela genep huruf teh listna kitu listna rato onde L I S N A 5 eta mahnya saha? Iman I M A N 4 danu oge 4 ah meni lieur. Lieur ah geus ah meni hore mikiran ka bogo si eta si Arno 6 huruf eh 5 huruf 6 huruf 6 huruf ah lah lieur warga dah lieur. Mbak, gitu mbak, eis E-U-I-S Uis opat tinggal lihat ah. Jangan kemana-mana warga Dahlia ya. Masih tetap di bandar Dangdut Dahlia. Di Godain Dahlia. Perungah go go go goyang.

0: Jangan kemana-mana. Setelah godain Dahlia, akan ada Top Dangdut dan Diva Dangdut Dahlia dengan chart Langgam Dangdut.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
1: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamijit.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

0: Adi Cibiru Abid menuju nuang kacang. Ah, mana hayang kacang. Ada juga Hoyong Duda Benghar Saur Teh Titin Senah San-san. Namun ayah jajabkan ke Baskem. Baskem teh mana ya? Hadir Dede Rahmat Puntang lagi banteng. Terima kasih. Yang mau ada satu lagi ya di 73.008, 73.11, 70. Halo, gue Dayan Dahlia.
1: Asik atuh,
0: perubah dulu gue ya. Aduh, iya menikah mana wae, iya.
1: Ntar, dan ayah kagian.
0: Baik, nih, iya. Lah ya, menisono tarak kadah liha. Buru, ayo na kadia, Karmelan.
1: Kasih gemoy, kasih jajarnya.
0: Lain baru ayo na kadia Karmelan, buru.
1: Di mana?
0: Ya di Dahlia tuh, iroh, di Dijate. Boronya, bawa kerupuk, bawa gorila, dede rek beli. Siapa orang di parosotkan lah.
1: Parosotkan dede.

0: Pak RT, Bu RT, Decau, Agustibo, Bu Memet, Maya, sadayananya mau terusna oge.
1: Siap. Gocenya buat siapa?
0: Buat Kimoy aja, satunya Moy.
1: Siap, Pak Toron, Pak Neng Radio.
0: Pak Neng, dan enak-enak langgarnya, Lepung, Agu, Goyang.
1: Goyang, warung cemas.

0: ketemuan sama Dede ya. Nanti Dede bakal menggelar konser di Tegalega, Wargi Dahlia ya. Mau yang mau tanda tangan Dede, yang mau foto bareng sama Dede ya, sebentar lagi Dede bakal ke Tegal. Gelis Dede. Lah satu lagi ah, yang mau owner siap-siap di 73028 73 11 710, meyakin waktu Wargi Dahlia ya. Sok silakan. 73028 73 11 710. Halo, godain Dahlia. Godain Dahlia. Mau enggak Wargi Dahlia 73028 73 11 710? Ya udah kita ke langgam aja Wargi Dahlia ya. Oh iya, ya udah ini. Sok tak ati, ati sok cobaan ati. Halo, godain Dahlia. Asik atuh. Prung ah.
1: Prung ah gagal kagak ya. Ini masuk juga.
0: Ati. Kamu bisa ho hakeng enggak? Ho hakeng gitu sok cobaan.
1: Ho hakeng.
0: Ho hakeng.

0: Ayat dulu kamu. Agak sabar nih gue masih apa hati ya. Amin. Terus? Ini asap paut ati ngobrol jeung didinya ya. Ini hiji-hiji sok bor buat siapa lagi?
1: Buat Arjen Tahu Kung. Heeh. Aja nih.
0: Gocen buat siapa?
1: Gocen buat Dede Cikung yang lucu.
0: Ucapannya apa buat Dede?
1: Tong jebrut wae.
0: Tong naon?
1: Tong jebrut wae.
0: Tong jebrut. Tuh ingat ya, panteng radio. Panteng radio.
1: Kan pernah liat, enak kan kamu. Tuh ya.
0: Perung A. Perung A,
1: gede-gede ya.
0: Dede karek nyaho hati. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Perung A, go, go, go. Go ya.

Iya, terus juga buat Danu Nges. Ah, didinya teh. Terima kasih buat warga dalam, udah pada pantau, udah pada telepon, WhatsApp juga, terima kasih ya. Sasanya pamit. Jangan lupa nanti Carmila ya, karaoke Minggu Dahlia, ditemenin sama Sasan juga. Jadi buat warga dalam yang pengen karaokean, langsung aja datang ke Jalan Borangrang nomor 28 Bandung. Kita uyah-uyahan di sini warga Dahlia ya. Yaudah, terima kasih buat semuanya. Sasanya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak lagamnya. Dahlia, perungah. Go, go, go. Goyang.

semakin juara perungah goyang. Kenapa belum puas digoyang sama San-San gemoy wargi Dahlia? Mau gak aku juga gemoy lo wargi Dahlia ya? Ayang Minul bakalan siap-siap ngegoyang. Udah siap pelahan wargi Dahlia ya? Apakah wargi Dahlia juga sudah siap? Satu jam ke depan kita akan menggoyangkan langgam dangdut yang asik. Tentu saja Dipa-Dipa Dangdut Dahlia, wargi Dahlia ya. Siapa Dipa-Dipanya? Ada Manis Manja. Siapakah personil Manis Manja? Tolong wargi Dahlia nanti goyangkan ya di 0811-222-1015. Yang jawabannya benar nanti gak bakalan dapat hadiah. Yang gak ngejawab juga sama, gak bakalan dapat hadiah. Tapi dapat kebahagiaan sangat luar biasa.

Wargi Dahlia ya. Kalau begitu kita nikmatin saja. Langsung yuk Wargi Dahlia kalau sudah siap siaga mah ya. Siapin juga cemilan 10, 11, 12. Siapin juga minuman-minuman, jangan yang keras-keras Wargi Dahlia ya. Yang lembek-lembek aja, yang bercair-cair gitu ya Wargi Dahlia. Kalau udah siap, mari kita goyangkan. Ini dia langgam pertama kita. Adi Buyung manis manja ngegoyang Wargi Dahlia semuanya. Di hari Minggu 7 Juni 2026 barengan Nayang Minul di Padipodang Dahlia ya. Asik bro gak gogo? Jangan ketak, jangan dulu gogo goyang. Nanti jam keduanya Wargi Dahlia ya, dari jam 9 sampai jam 10 Ayang Minul akan menggoyangkan langgam dangdut top dangdut Dahlia. Pro gak gogo goyang?

Bener deh Wargi Dahlia, kalau dipaksa-paksa pasti kecewa, nggak enak rasanya ya Wargi Dahlia. Dan tahukah Wargi Dahlia? Enggak, ya belum aku kasih tahu kok Wargi Dahlia. Mana bisa tahu? Panis manja itu yang menginspirasi Cherry Bell, JKT, Wargi Dahlia. Nah sebelum mereka-mereka ini ya, ini dulu nih manis manja. Tadi kan aku nanyain manis manja, personil manis manja itu siapa aja. Coba kita lihat siapa yang ngejawab ya. Coba, ini ada Pepep Gopeng. Manis manja mah Teh Angel, Teh Andri, Teh Awel. Atau penyiar Dahlia Nugas Karolot atau Pepep. Aduh, kamu berhak mendapatkan kecupan sayang. Mana lagi? Ada lagi enggak nih? Ada lagi enggak yang ngejawab? Ah, cuman dirimu aja Pepep Gopeng. Terima kasih banyak. Aku senang banget loh. Aku memberikan pertanyaan dan dijawab sama dirimu. Aduh, tapi cuman Pepep Gopeng aja, yang lain pada kemana ya? Aduh, Bunda Imo.

penggemar dari Manis Manja ya. Personilnya juga cantik-cantik gitu. Ya Papa Dede pastilah gitu ya. Ina Sintia, Lilis Karlina, Yulia Citra, Kitty, Cetawar Gendal.

Erni Nurhayati kenal gak sama Erni Katapang? Kok namanya sama ya? Salam kenal buat Erni Nurhayati ya. Sama namanya dengan Erni Katapang. Jangan-jangan Anda adalah orang yang sama. Karena aku tidak tahu namamu yang asli. Itu Cynthia Kitty Andri. Lain Andri V kan? Erni Katapang minor ini gotik. Atau lain atau kirim salam. Ina Sintiana bener, Kitty Andri, Andri V, Nika Tapang, Minul, Rini Gotik. Aduh, ya Allah. Ini Papa Dede nih yang pinter nih, yang lain mah pada kemana sengklek semuanya. Woi, hari Minggu malah. Hari Minggu mah jangan sengklek, hari Minggu mah ayo wargi Dahlia. Kita waras yuk. Udah mah Senin.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Smes matcha, smes fruity, atau smes anu beureum ya?
6: Hei, lagi ngapain?
5: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
6: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smes merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
5: Leh, fresh care smes sakura? Nyobain atau teh? Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
6: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
5: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka miji.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
7: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

aku takut istrimu datang cina wargi Dahlia. Janganlah sekali-kali wargi Dahlia bermain api ya. Apalagi kalau wargi Dahlia pasangannya baik gitu ya. Kecuali kalau pasangannya tidak baik. Tapi tetap tidak boleh mengganggu suami orang lain, pasangan orang lain ya wargi Dahlia. Hai Bu Enjoy, good morning, selamat pagi Bu Enjoy. Eyang teh meni kangen sama Bu Enjoy. Bu Enjoy sehat. Terima kasih banyak sudah goyangkan 0811-222-1015 ya. Tersanti Kopo, Kopo, Kopo bergoyang. Apa kabar Teh Santi? Sehat Teh Santi. Terima kasih banyak goyangan WA di pagi hari ini ya. Ada Kang Dedi juga, apa kabarnya Kang Dedi? Di Nagreg Ciwidey lagi pantengin. Nul, Nul, oi. Nul, oi, kangen aku enggak? Enggak, biasa aja. Enggak ada kangen-kangenan, biasa aja. Aku mah pada dirimu. Ay, aduh, ayu Liberty, Uce cantik. Good morning, selamat pagi Neng. Apa kabarnya Neng di Jakarta apa di Bandung? Kalau Bandung sinilah main ya ke Dahlia. Menikangen ayang.

Asik bergoyang, kenapa Mr. Ari Wongso? Lanjutkan. Dari Rin juga, apa kabarnya? Antapani pun bergoyang. Wildan, Cibaduyut, apakah Cibaduyut pagi hari ini macet? Ada juga Kang Juha Supriyatna, apa kabar ya? Ada lagi Mbak Ois, Mama Lilis juga pagi hari ini lagi bergoyang di Cililin. Oh salah ya, Mama Lilis sama Ciwidey atau oh iya, siapa tahu Mama Lilis lagi main-main, lagi jalan-jalan ke Ciwidey kan ya. Mana ayang tahu gitu ya Ma. Aduh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Candani Cimahi hadir, ayang Minul. Aduh, ketawain ayang, emang ayang sih orangnya apa namanya teh, humoris gitu ya. Jadi wehnya ketawa. Ah, Kang Hendy Cigondewa Gudang KS hadir ngegoyang. Iya. Yeah. Personil manis manja tuh di antaranya yang Minul, Putri Barbie, Noriri sama Mbo Ayu Saritem. Kang dibawa-bawa si Mbo Ayu mah tuh. Tama jadi-jadian awewe noi. Bapak Mas Wijaya cariin jalan

Untuk manis ya, dengerin Langgam Dipadi Podangdutnya, keren-keren banget Wargi Dahlia ya. Siapa tahu Wargi Dahlia punya apa namanya teh, punya pengalaman dengan Langgam.

Abah Momo juga, terima kasih banyak goyangannya ya. Di pagi hari ini cerah sekali Wargi Dahlia. Jam segini, jam 8 menuju jam 9 Wargi Dahlia gerah banget ya. Asa haradang, haradang, haradang, haradang. Mama Jidan Fikri Ciwidey juga hadir ngegoyang buat semua Wargi Dahlia. Jenrai juga, apa kabar Jenrai? Tante Ciao Misterius pun hadir di pagi hari ini di Diva di Podangdut Dahlia ya. Ih asik, ih kapan atuh Catbun? Kapan itu berada di tanganku? Ya ambiun, ya ambiun, ya ambiun. Bagus banget sendalnya. Ih kalau dipakai sama aku kayaknya aku jadi bakalan kayak putri kerajaan ya. Arul, Wildante Arnold, Minul, cina. Oh, Ari Erni Nurhayati saha. Oh, Wildantu Arnold. Ya ampun, kok aku baru tahu Wildantu Arnold ya. Erni Nurhayati siapa ya? Kok Erni Nurhayati tahu sama Arnold, Wildantu Arnold. Erni Nurhayati siapa? Mari kita tonton, mari kita tonton. Mari kita lihat TikTok Dahlia ada siapa Wargi Dahlia di pagi hari ini. Hai, hai, hai, hai. Juga itu itu murungkut ya isukene geus murungkutnya haradang kurang haradang haradang haradang. Aris apa kabar, pangkas rambut lanang melong Cimahi hadir, wah bagus pokoknya mah Dahlia paling heboh. Is Badra Music apa kabar, terima kasih banyak hatur nuhun pisan ya. Om Dede, oh Om Dede, aku melihat Om Dede loh pagi hari ini. Mau kemana? Gak kemana-mana, mau lihat Ayang aja. Iya, Ayang kok diliatin? Karena Ayang malu, Ayang orangnya pemalu. Ada Samsi Suhendra juga hadir, Ayang dari penjahit pengkolan. Pengkolan mana ini? Iya, terima kasih banyak, Sar. Aku menjadi semakin bahagia. Udah mah bahagia, Sar, ngasih sesuatu, sayangi aku pun sayangimu ya. Oh Garut, Abah Uyun di Garut. Terus di Melong Cijera, salamnya buat Pak Jejen dan Samsi saja. Oke deh kalau begitu bagus. Mana lagi nanti sama Ayang Minul digoyangkan Wargi Dahlia ya. Langgamnya jangan minta ya. Udah disiapkan sama Mr. Diwan si jari-jari cinta binti jangan dirabah. Music Director Dahlia. Waalaikumsalam pagi juga Trio Mugianto, Bening Sari. Oh, pagi-pagi diselamatkan ya. Ada lagi.

Abah Jali, selamat bergabung di dunia goyang ya Abah. Lagi main di Banjaran. Mister Sasa, oh Sasa cewek apa cowok coba ya tebak. Rancang ngek-ngek Juani juga, apa kabar Bonde? Boleh minta langgam, gak boleh? Gak boleh. Langgamnya langsung kita goyangkan saja bersama-sama, oke? Ya kan itu. Mbak Yati jamu Mora Tresna juga, good morning, selamat pagi. Ipen juga apa kabarnya? Aju. Daripada larang Neng Tuti, terima kasih banyak, hatur nuhun pisan. Jigrek mandi mah. Sok, luduhkeun tah. Sok ngalaan daki wargi Dahlia, mengpeng hari ini adalah hari libur buat wargi Dahlia yang libur. Yang kagak ada libur-liburnya, semangat ya, apalagi ngumpulin duit wargi Dahlia. Om, kayaknya Om sudi kiranya Om, ikhlas kiranya Om, gifnya ke Minul tuh. Ke akun aku jangan lupa di follow ya wargi Dahlia, itu Minul, itu akun aku wargi Dahlia ya. Minul, pengusaha tepung, kayaknya mesti pamit dari gelarannya Diva di Podangdut Dahlia. Karena 1 jam ke depan Ayang pun masih punya banyak langgam yang asik-asik yang masuk jajaran top dangdut Dahlia. Di situ ada 10 langgam wargi Dahlia. Siapa tahu salah satunya adalah langgam favoritnya wargi Dahlia semuanya. Om, aku menit terharu, Om Dede Sinta juga, terima kasih Om Dede Sinta, terima kasih banyak atur nuhun pisan. Kita goyangkan langgam terakhirnya. Ini langgam kesukaannya yang minus, sekedar info saja wargi Dahlia. Prung lah, go go go, goyang.

0: asik. Asik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: 101,5 radio Dahlia FM. Panteng terus.
2: Tutup dan

aku suka banget dengan suaranya, dengan cara dia menyanyikan, dengan penampilan yang sangat luar biasa pokoknya, Maya. Dengan suara yang merdu,

hari ini susunannya seperti itu, Wargi Dahlia ya. Kalau begitu Wargi Dahlia juga sudah siap, Ayang pun sudah siap. Mari kita goyangkan langsung.

0: Kali FM Bandung Goyang Si Kasik dimulai dari formasi 10 kita.
1: 101,5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.
2: Tutup dan lucah Dahlia.
3: Formasi ke-10.

masih di Top Dangdut Dahlia barengan Ayang Minul di sini saja deh wargi Dahlia ya. Kalau pengen dengerin langgam dangdut yang sangat enak sekali di Top Dangdut Dahlia. Evita Mala sempat kemarin tuh takut banget wargi Dahlia. Karena kan minggu lalu tuh wargi Dahlia ya udah lama sih warawiri di Top Dangdut Dahlia udah 12 minggu lamanya. Sempat jadi penguasa Top Dangdut Dahlia alias jawaranya wargi Dahlia. Tapi pernah juga bruk ambruk wargi Dahlia ya, sampai begitu terpuruk. Sampai akhirnya berada di formasi 10 tapi naik lagi. Nah minggu ini dari formasi 6 malah turun kembali ke formasi 7 wargi Dahlia ya. Evita Mala dengan Selamat Malam 2. Evita Mala beliau ini wargi Dahlia, Evita Mala ini wargi Dahlia memang sudah tidak muda lagi ya. Masih produktif, terbukti dengan langgam dangdut yang dipersembahkan buat kita semua pecinta dangdut ya wargi Dahlia. Begitupun dengan penyanyi selanjutnya, dia berkolaborasi dengan penyanyi muda wargi Dahlia. Tapi ini juga ambruk dari formasi 4 wargi Dahlia, harus rela turun ke formasi 6. Iya betul, Ira Suara barengan Kemil Zain wargi Dahlia ke

0: Jangan kemana-mana, setelah Top Dangdut dan Diva Dangdut Dahlia, akan ada Top Hits Dahlia dan Top Hits Pilihan dengan chart langgam pop Indonesia.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru. Sakura.
1: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka miji.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
3: 101,5 Radio Dahlia FM, pantang terus.

0: 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng terus.
1: Tutup dan lucah Dahlia.
2: Formasi ketiga.

Dahlia kita barusan tuh udah menggoyangkan. Bukan, itu bukan jawarannya Wargi Dahlia. Minggu lalu iya memang jawarannya, tapi minggu ini Wargi Dahlia turun satu peringkat. Akhirnya harus puas dan rela menjadi runner-up kita di Tepdang Dut Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasik. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Buat Wargi Dahlia yang baru aja gabung di dunia goyang, gak nyimak dari awal sih. Jadi kagak tahu, udah 9 langgam tuh yang digoyang. Tinggal satu langgam lagi yang belum keluar Wargi Dahlia jawarannya. Ya sudah bisa ditebak ya. Karena Melili minggu lalu berada di formasi 2, sekarang belum muncul juga, berarti itu tandanya Wargi Dahlia jadi jawaranya deh di pagi hari ini ya. Ya udah simpen aja dulu Melilinya dengan tajamnya karang, karena ada Wargi Dahlia yang penasaran langgam apa saja tadi teh Wargi Dahlia cenanya. Ya udah tadi teh ada yang baru Wargi Dahlia ya, yang nongol di jajaran Tepdang Dut Dahlia. Langsung ke formasi 10 Wargi Dahlia Eri Susan berkeping-keping nih Wargi Dahlia ya, new entry kita di Tepdang Dut. Dan formasi 9 masih dipegang Teguh sama Tasya, teman jadi nyaman. Cincin kepalsuan selfie yang mampu Wargi Dahlia tidak bisa diugat-ugat ya. Tetap aja di formasi 8 gitu ya, tetap anteng dan panteng di situ Wargi Dahlia ya. Di formasi 7-nya kita punya Evita Mala, Selamat Malam Jua. Dan formasi 6 kita punya Ira Suara dan Kemil Zain, Kesal Menunggu. Gak apa-apa Nisa Bahar terus melaju, naik. Walaupun ya naiknya tidak melampaui batas gitu ya Wargi Dahlia. Dari formasi 7 minggu lalu ke formasi 5 kan keren ya. Tika Dias harus rela turun dari formasi 3 ke formasi 4 dengan curhat lagi. Lagi pengen Rian Rayel nih Wargi Dahlia, keren banget. Dari formasi 5 naik ke formasi 3. Dan formasi 2-nya kita Wargi Dahlia super mah dengan lelah. Dan akhirnya kita pun bisa menyimpulkan Wargi Dahlia dari hasil semuanya. Yang belum keluar tuh Melili Wargi Dahlia. Minggu lalu runner up kita di Tepdang Dut Dahlia dan minggu ini jadi jawaranya. Selamat kalau begitu. Terima kasih.

0: Si Musik dan seluruh pendukung acara di Top Dangdut Dahlia. Ayang Minul pamit, hatur nuhun, terima kasih banyak. Panteng Radio Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, prung A, go, goyang.
1: 101,5 Radio Dahlia FM, panteng terus.
2: Top Dangdut Dahlia.

biasa ya jam 10 pagi. Yang baru bangun, yang baru pulang olahraga, atau mungkin tetap harus masuk kerja, Masya Allah, udah temenin pokoknya ya. Sama langgam-langgam pop Indonesia paling ngehits untuk minggu ini di program Top Hits Dahlia. 10 langgam pop Indonesia yang sering wargi request, yang lagi ngehits di mana-mana, pokoknya udah disiapin siang hari ini. Plus nanti di jam kedua, jam 11 siang, Top Hits pilihan wargi bisa goyang-goyangin langgam-langgam hits yang udah kita pilihin lewat WhatsApp ya, 0811-222-1015. Dan jangan lupa dicek updatean kita juga lewat sosmednya di Instagram, TikTok, dan Facebook di @1015DahliaFM. Dan sekarang, sebelum kita buka langgam formasi ke 10 Top Hits untuk minggu ini, sedikit review dulu 3 besar Top Hits yang ada di minggu lalu. Di

0: idola Indonesian Idol Kesha Lepronka yang merupakan single galau yang menceritakan tentang seseorang yang cintanya bertepuk sebelah tangan karena hanya dijadikan pelarian sementara saat sang kekasih disakiti oleh orang lain. Dan langgam yang bernuansa nostalgia ini menampilkan aransemen yang mengingatkan pendengar pada lagu pop galau era 2000-an. Kayak gimana langgamnya? Langsung aja kita pantengin new entry untuk minggu ini, Kesha Lepronka Formasi 10.
1: Formasi 10.

0: Ini kemarilah tenang yang masih stay di formasi ke-9. Lanjut ke lengkap di formasi 8 yang masih stay juga setelah bertahan di chart selama 10 minggu. Ini dia Kahitna featuring Monita, Titik Nadir, formasi 8.
1: Formasi 8.

0: diangkut. Di pasar, gak ada radio kangen sama penyiar dan acara-acara Dahlia. Semuanya ada di satu genggaman handphone Wargi. Download sekarang aplikasi Radio Dahlia di Google Play Store dan App Store.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
1: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh? Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
3: 101,5 Radio Dahlia FM.
4: Panteng terus.
5: Top Hits Dahlia.
4: Dahlia.
6: Dahlia FM, Bandung goyang.
7: Sik asik.
3: Dahlia.
4: Formasi 6.

0: Gak berasa aja udah masuk 5 besar ya. Gak berasa juga nih bulan Juninya udah masuk ke hari ke-7. Tapi tenang aja wargi semua, wargi bisa dapetin diskon gila-gilaan. Hemat hingga puluhan persen kalau wargi datang ke Trans Studio Bandung dalam program Fantastic Jundil Trans Studio Bandung ya. Nikmatin semua wahana bareng keluarga atau teman tanpa bikin kantong jebol, karena wargi bisa hemat hingga 44%. Harga tiket weekdaysnya cuma Rp148.000 per orang, dari harga normal Rp200.000, dan di weekendnya cuma Rp168.000 per orang, dari harga normal Rp300.000. Promonya terbatas, cuma berlaku sampai dengan tanggal 19 Juni aja, jadi jangan sampai kehabisan wargi ya. Pembelian tiketnya langsung aja online ke www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, where the fun begins. Trans Studio Bandung, the unique workplace indoor theme park. Sekarang kita lanjut ke Langgam di formasi keempat yang berhasil naik 2 peringkat dari formasi 6 minggu lalu ke formasi 4. Ini dia Setia Band, Hilang Ingatan, formasi 4.
1: Formasi 4.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: 101,5 Radio Dahlia FM.
2: Banteng terus.
3: Top hits Dahlia.
2: Dahlia.
4: Dahlia FM, nak bangun goyang. Sik asik.
5: Formasi 2.

semua ke formasi kedua. Sal Priadi ada titik-titik di ujung doa ya. Sebelum dari umumin siapa yang langgam jawara untuk minggu ini, sedikit ajakan, gak sedikit, banyaklah yang ini Maya. Karena semangat banget, siapa sih yang gak semangat kalau diajakin buat shopping bagi dada semua. Apalagi kalau warga mau shoppingnya ganti peralatan tidur, ganti matras bagi dada semua. Ya udah,

Hotel Bintang 5. Mau kan? Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet di Jalan Terusan Kopo Kilometer 11 nomor 76 Cilampeni Katapang Bandung. Atau warga bisa belanja online lewat Shopee juga bisa ya. Lebih lengkap lagi follow Instagramnya di @sleepedia.bandung atau telepon ke 0819-2646865. Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet. Sekarang kita recap langgam-langgam top hits untuk minggu ini di formasi ke-10 new entry kita, Kesha Levronka.

0: posisi puncak wargi semua. Ternyata Langgamnya baru bertahan di chart selama 4 minggu aja. Minggu lalu masih di formasi ketiga, melesat 2 peringkat ke formasi pertama. Ini dia jawara baru top hits untuk minggu ini di formasi pertama adalah
1: Formasi 1 minggu ini.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bersama Radio Dahlia, paling juara di sana.
2: Halo, wargi Dahlia, saya Rizky Febi.

0: Wargi Dahlia, kami dari Setia Band. Aku Charlie,
1: aku Bebe.
0: Panteng terus 101,5 Dahlia.

0: pulangan sekolah nanti, adek mau jalan-jalan ya, mah?
1: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
0: Hore! Asik.
2: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat, semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung, atau telepon di 0819-2646-865.
3: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.

pilihan wargi semua ya. Masih banyak stok-stok langgam hits pilihan lainnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa nih buat ngisi kegiatan hari Minggu wargi sama yang positif ya. Mau ikutan olahraga, mau lari mungkin pagi atau sore nanti bagi dari semua. Pokoknya self-feeling atau self-reward tiap orang itu beda-beda. Bahagianya tiap orang juga emang beda-beda. Tapi walaupun kegiatan wargi beda-beda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitas wargi seharian ya. Minum Hydro Koko bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jadi jangan mudah nyerah wargi. Cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Hydro Koko, don't stop now. Yang udah masuk di WhatsApp, siang hari ini kita ketemuan dulu sama Wildan di Cibaduyut. Selamat siang. Mbak Yati yang sedang panteng sambil nyuci, obat tinggal akan nyanyi siang hari ini ya. Kang Deddy Kurniawan di Nagrek juga selamat siang. Ada lagi Irma di Sekeloa di Pati Ukur. Pengen langgamnya digoyangin buat semua wargi Dahlia aja deh. Ada yang Cica Lengka, selamat siang. Langgamnya juga digoyangin buat Riri yang lagi siaran, Kakek Agus Cibo. Ada Jendi Hollis, Mama Aji juga yang selalu pantengin ya. Ari di Palembang juga terima kasih banyak WhatsAppnya untuk siang hari ini. Perungah, go go go.

0: Pagi Dahlia, saya Rosa, Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia.
1: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
4: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
3: Heh, ngareureuleus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
4: Siap, Ambu.
3: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
4: Ini Ambu.
3: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet meulina geningan kamu teh.
4: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 7312584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
5: Dahlia FM.
6: Tiada hari tanpa Dahlia.

0: Bandung wargi dapatin diskon gila-gilaan hemat hingga puluhan persen di program Fantastic June Deals Trans Studio Bandung. Wargi bisa nikmatin semua wahana bareng keluarga atau teman dengan hemat hingga 44%. Tiket weekdaysnya cuma Rp148.000 dari harga normal Rp200.000, untuk weekendnya cuma Rp168.000 dari harga normal Rp300.000. Promonya terbatas sampai dengan 19 Juni 2026. Pesan tiketnya sekarang juga ke www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, where the fun begins. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Sekarang kita angkat owner ya, ada siapa siang hari ini di Top Hits Pilihan. Halo Top Hits Pilihan, bro gak?
1: Gue ya.
0: Sama siapa ini?
1: Kang Mansur dari Rik.
0: Kang Mansur jam segini udah bangun ya?
1: Ya dari tadi juga bangun.
0: Udah bangun, udah sarapan belum?
1: Belum, ini mau.
0: Jam segini mah atuh bukan sarapan, jam segini mah atuh madang ya harusnya. Pengen digoyangin buat siapa aja siang hari ini Kang Mansur?
1: Ya buat Mawar Hidayah aja.
0: Gocin?
1: Buat Teriri adanya mungkin sehat gitu, serasa gitu, sekarang Teriri dan anak gitu.
0: Amin, udah gitu aja.
1: Dikamitin dikiranya.
0: Oke, hatur nuhun pantang radio.
1: Buat Dalia, anak enak, peragangan Dalia, aku ngakul-ngakul ya.

0: Pergi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Sebaik-baik manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
0: Dipersembahkan oleh
2: setelah top hits Dahlia dan top hits pilihan, akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
3: 101,5
4: Dahlia FM.
5: Misterius, terima kasih banyak. WhatsApp-nya dari Dikircon, Mama Aji juga terima kasih. Untuk semua label udah mendukung, terima kasih banyak. Buat MD, kita Kang Dewan, sama warga udah patungin selama 2 jam kebelakang. Datanya pamit dulu, patung radio, patung Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, perungah, go.

anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Satu jam non-stop, dangdutan di Dahlia.
2: Satu jam non-stop, dangdutan.

0: Senin sampai Minggu.
1: Nonstop Dangdutan.
0: Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM.
1: Jangan kemana-mana. Setelah 1 jam nonstop Dangdutan, akan ada Carmilla Karaoke Minggu Dahlia. Buat para biduan, siap?

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Request WhatsApp sekarang juga di 0811 222 1015.

Mandol FM menunggu yang asik-asik semakin asik semakin juara. Selamat siang warga Dahlia, hai. Wow. Hari ini hari Minggu, warga Dahlia jam 1 siang sudah pasti dong ada Carmilla karaoke Minggu Dahlia. Buat warga Dahlia yang pengen karaokean bisa langsung aja datang ke Jalan Borangrang nomor 28 Bandung. Atau buat warga Dahlia yang pengen pantengin, jangan lupa pantengin terus di Radio Del FM Bandung. Atau juga bisa ditonton live TikToknya di @1015 Del FM warga Dahlia ya. Banyak banget artis yang sudah hadir warga Dahlia ya. Ada Fitri Karlina, Nini Karlina juga sudah hadir alhamdulillah. Dayu Age juga sudah hadir. Pokoknya banyak banget artis-artis Carmilla yang sudah hadir di siang hari ini. Kira-kira warga Dahlia pengen dengerin suara siapa ya? Bisa komen di WhatsApp di 0811-222-1015. Atau yang mau on air gak bisa, kita on air manya. Terima kasih yang udah nonton di live TikTok ya. Yaudah tuh warga Dahlia, sebelum kita panggilkan artis-artis Carmilla

Tampil di siang hari ini, kita dengerin dulu ya. Ada alamat palsu nih spesial buat Turki Dahlia. Jangan kemana-mana, masih tetap di Carmila Karaoke Minggu Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, perung ah.

Wargi Dahlia, kalau Wargi Dahlia nyari alamat Dahlia gampang banget, tinggal searching aja di Google Map Radio Dahlia FM Bandung. Tapi ingat yang ngejalan di Burangrang nomor 28 Bandung, Wargi Dahlia kade bisa nuka karapitan ya, nadi karapitan itu mah jadi mesna Radio Dahlia nya. Sebelum Sasan panggilkan artis Carmilla yang pertama yang bakal tampil, Wargi Dahlia, sekarang Sasan bakal nyanyi dulu nih, ini spesial buat seseorang yang ada di Tangerang. Kira-kira siapa ya? Selamat siang nih buat Senja ya, yang lagi nonton di live TikTok at 1015 Dahlia FM. Ada juga Gadis Taurus. Teng gadis, aku mah gak mau sama Gadis Taurus. Ya udah nih, spesial buat Wargi Dahlia ya.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM.
1: Radio nomor 1 di Bandung.
2: Spesial buat Wargi Dahlia. Selamat siang buat Senja. Baru kali ini lihat San. Kamu kemana aja?

0: Terima kasih Taisar, Andi. Terima kasih Agus Barber ya. Aduh, parah Dede. Ade, selamat siang buat Agus Barber. Terima kasih udah nyawer ya. Oke, siap originalnya sekarang. Sanzan bakal panggil untuk artis Carmilla. Yang pertama nih yang bakal nyanyi ada siapa? Hai. Jenry. Kalau kemana ya, tahun gak?
1: Halo.
0: Oke, jadi apa kabar Jen?
1: Alhamdulillah baik.
0: Coba dadah dulu.
1: Dadah.
0: Gelis jadi. Jadi mau nyanyi apa Jen?
1: Penasaran.
0: Oke, mau langsung aja?
1: Boleh.
0: Udah siap? Oke, panteng radio.
1: Panteng dah ya. Enak-enak langgamnya dah ya. Rumah, gugu.

0: Luar biasa, Jendri, keren banget. Tapi aku boleh tantang gak, Jendri?
1: Boleh.
0: Nanti ya, minggu depan kamu lagu nyanyiin lagu Piring Ajaib. Dari Ricky Wakwau.
1: Dari si Manis.
0: Gocin buat siapa, Jendri?
2: Gocinnya buat semua wargi yang lagi pantan aja.
0: Iya.
2: Super gocinnya.
0: Buat
2: Kanya, terus segalanya.
0: Ah, boga kabogo, Jendri. Menegak. Panteng radio.
2: Panteng Dahlia. Enak-enak ragamnya Dahlia. Ah, goyang.
0: Goyang. Terima kasih. Senja, selamat siang. Ada Aci juga, selamat siang. Nuhun Kang Agus, terus di walernya. Oke, okay, wargi Dahlia langsung aja. Sazan bakal panggilkan untuk artis Carmilla yang berikutnya. Ini wargi Dahlia ya, sudah tidak asing lagi. Ini di dunia perkarmilaan ya, udah beberapa tahun ini luar biasa pokok nama ya. Menjadi kuncen.
3: Menjen.
0: Hai, Eje.
3: Hai, Sunshine.
0: Apa kabar, Eje?
3: Baik.
0: Baik ya. Can randa ya, nak. Can kena. Sapa dulu dong ini TikToknya.
3: Hai, yang ada di TikTok.
0: Oke,
3: Jeje mau merapat yang mau Carmillaan.
0: Siap. Jeje mau nyanyi apa?
3: Doa suci aja deh.
0: Doa suci. Ada salam dari Neni.
3: Neni. Ah, teuing ni Neni.
0: Teuing Neni ah, enggak suka aku mah sama Neni mah.
3: Kumaha Neni we.
0: Jeje mau langsung aja?
3: Langsung aja deh.
0: Pergi Dahlia langsung aja kita dengerin suara emasnya dari Jeje Manja Prung Ah Go Go Go.
3: Go ya. Yeah.

0: Jaja dapat salam dari Senja katanya Senja. Ya. Suara Jaja bagus banget.
1: Manja.
0: Mirip Imam S. Arifin sana. Gocen buat siapa aja?
1: Gocen buat yang mau aja.
0: Oke. Siap pandang radio. Goyang Rini Otik. Selanjutnya si hidung minimalis yang manis penuh pesona. Ah, meni hoream temen ngomong itu. Oh ya udah tuh jangan kemana-mana wargi Dahlia masih tetap di Karmila Karaoke Bingung Dahlia Prung ah go go go goyang.
2: Hai wargi Dahlia, saya Danang The Academy, pantengin terus 101,5 Dahlia FM. Dahlia.

PCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Bapak Bing, Tasikmalaya.
3: Keluhan penyawat, naon wae pak.
2: Ese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sarang iya sampean baralaa, tinggal pret.
3: Tos sabaraha lami pak?
2: Ah, tos lami pak, ayah 10 tahunan mah. Tos ku herbal nusanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Aduh, itu teh iya. Alhamdulillah, itu ku ngalukat Alpha Propolis, itu nya teracan saya VJG, tos arawas lah, itu hara rampang, gitu. Sampean, ini teman tebal pisan, puyeng teras karawas saya puyeng ya nama gitu. Oh lambung ya nama alhamdulillah nya ente mual wae sampean ente baal gitu talah sekedun sekedik deh lah gitu nya keras ente puyeng wae kugah bobotek gitu ya nama alhamdulillah sarampang lah alhamdulillah ayah 70% lah pengen karawas gitu ke masyarakat anu ngagaduhan panjawar seperti tabi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu
3: alhamdulillah.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
5: Sini jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngenak.
6: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
7: Klinik aku begitu sangat mewah, mewah dan mewah.
8: Kalau ke psikolog mahal, dealingnya with King Nasar aja. Ya.
9: Ibu, jangan selalu mikirin suami.
10: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
5: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
4: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
5: Eksklusif hanya di RCTI, channel 28.
4: Didukung oleh... Ya.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang, sih kasih Wargi Dahlia masih tetap di Carmilla Karaoke Minggu Dahlia. Wargi Dahlia, sebelum kita panggilkan artis Carmilla yang berikutnya, Wargi Dahlia, siapa nih Wargi Dahlia yang udah lama pengen ganti kasur karena punggung pegel setiap hari bangun tidur, Wargi Dahlia. Tapi ternyata harga kasurnya itu aduh mahal banget ya. Nah sekarang saatnya ganti kasur dan berbagai perlengkapan tidur cuma di Sleepedia Mattress Outlet, karena ada promo paling oke untuk tahun ini, Wargi Dahlia. Diskon gede-gedean buat semua merek dan juga tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga ikut dapat potongan harga, seperti bantal, guling, bed cover, dan matras lipat, semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5, Wargi Dahlia. Jadi hayu buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet di Jalan Terusan Kopo kilometer 11 nomor 76 Cilempeni Ketapang Bandung, Wargi Dahlia ya. Atau belanja lewat Shopee juga bisa loh, Wargi Dahlia. Info lengkap follow Instagramnya di @sleepedia.bandung atau telepon di 0819-2646-865 ya. Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet. Dan langsung aja sekarang Sesan bakal panggilkan artis Carmilla yang berikutnya yang cantik banget, Wargi Dahlia ya. Kalau dilihat-lihat ini mirip Ratna Sarumpait. Ya. Hai Bu Endang, apa kabar?
1: Baik-baik saja.
0: Baik, Bu Endang mau nyanyi apa?
1: Insya Allah Peting Munggaran.
0: Peting Munggaran. Peting Munggarannya Peting Mimiti modelnya.
1: Mohon.
0: Kantos ngelaman.
1: Kantos.
0: Ambung-ambung gimana? Mau langsung aja Bu Endang?

0: makasih banget nih. Meni energik ya. Meni asa kalapa gitu, kolot-kolot kalapa gitu ya. Gocen buat siapa Bu Endah?
1: Gocen sama warga Cicacu sadayana wujud ngadang hukum.
0: Siap. Hantaran Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak namanya Dahlia Purgah go-go-goyang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bukannya Tai dulu. Tai. Oke. Okay. Tai. Tai dulu, Tai. Siap. Ada Tai Sugi ya. Ya udah wargi Dahlia. Tapi info dulu nih buat wargi Dahlia nih. Ya di bulan Juni ini Braga City Walk kembali menghadirkan event seru nih. Ada Braga Weekend Market di mana banyak banget tenan food and beverage setiap weekend selama bulan Juni. Ada juga Free Love Festival, terus juga ada Collier District dan juga Bayi Lumikel. Wargi Dahlia ya, mulai 5 sampai dengan 7 Juni 2026. Dan wargi Dahlia juga ini bisa ketemu sama 11 influencer fashion di tanggal 6 Juni. Juni ya, nikmatin kulineran fashion festival sambil ditemenin sama penampilan nada loka dari Telkom University tanggal 12 Juni wargi Dahlia. Nikmati wisata musik bersama Aliansi Record Bandung. Ada juga Braga Road 4WD Vintage 80s dan juga trampolin class by Wellness First Gym ya. Untuk wargi Dahlia pencinta olahraga. Dan di akhir bulan Juni akan ada event Thunder Challenge Region Tour 2026 ya, yang hadir untuk menantang wargi Dahlia ini berkompetisi secara live di Braga City Walk dan juga akan langsung menjadi perwakilan kota untuk lanjut ke babak final. Info lengkap tinggal follow Instagram di @BragaCityWalk. So don't forget meet me and @Braga wargi Dahlia ya. Bendahara rese. Tukang non tuman wangan surawung berarti jadi hese teh gurum papuket. Ya udah tuh Teh Aya apa kabar Mumi?
2: Alhamdulillah baik deh.
0: Baik. Sekarang mau nyanyi apa?
2: Tajamnya Karang.
0: Tajamnya Karang mau langsung aja?
2: Langsung aja.
0: Siap Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia.

0: sahabat sini buat siapa tadi? Siapa turun panteng radio?
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgam di Dahlia.
0: Goyang, selanjutnya ada Legi. Legi, mana Legi? Yana Legi mana? Legi, Yana mana? Legi, Yana mana? Jajah iya lagi di Dena mana? Oh, oke, okay, siap, oke. Okay. Jadi sendiri dari Mancur ya. Kang Legi apa kabar, Kang Legi?
2: Alhamdulillah.
0: Baik ya, oke. Okay. Oh, ini?
2: Ya.
0: Oke, okay, siap. Legi pengen nyanyi apa?
2: Sendiri.
0: Dari sendiri, Mancur. Mau langsung aja?
2: Oke. Okay.
0: Siap, Panteng Radio?
2: Panteng Radio. Enak-enak, enak-enak.
0: Goyang. Goyang, ada Legi.

0: kabar kita lihat. Ya meni MC modelnya beda ada MC sama dikit.
1: Ya gitu Dede.
0: Gocen buat siapa gocen?
1: Gocennya yang ter spesial buat OPP-nya Mas Tomo.
0: Siap. Oke, okay, Hatonon Panteng Radio.
1: Sami-sami Panteng Radio, enak-enak lagap yang perung ah go-go goyang.
0: Goyang. Warga Dayan kemana-mana ya, masih tetap di Carmilla. Karaoke Minggu Dahlia, perung ah go-go-go goyang.
2: Warga Dahlia, boleh dengerin yang lain, tapi pilihan saya, Evita Mala, ya cuma satu. Panteng Dahlia yang nomor satu, pasti asyik dong. Perung ah go-go goyang.

0: Hayang wargi, sareng langgam-langgam Sunda, anu bakal bikin wargi dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokoknya mah kanggo wargi sadaya. Tetap semangat, walau mata sudah ngantuk berat, tong hilang, pantung goyang perayangan di dahlia. Unggal dinten, tabu tilu dugikan tabu obat janari. Omatnya janari, cuma di radio kesayangan kita semua. Radio Dahlia FM Bandung.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
2: Darah tinggi, jantung, asam urat, atau kayak bengkak-bengkak, kalau ini barare.
3: Tos sabaraha lami, Bu?
2: 8 tahun.
3: Kumaha karaos naon?
2: Nyeri, seluruh badan nyeri, telah linu, biru-biru badan, seluruh badan.
3: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
2: Alhamdulillah, Bapak, tos dua dinten kenan, tos non biru-biru nata saya sing siremen. Alhamdulillah ini teh damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah anu kawitna 150 160 ini alhamdulillah 120 100 ini teh.
3: Alhamdulillah
2: pun alhamdulillah mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun nu damang. Kasahawa anu gaduh panyawat sapertos abi mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karaosna ku abi.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
5: Siap, Ratu.
4: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
5: Siap, Ratu.
4: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
5: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
6: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang,
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Dahlia. 101.5 Radio Dahlia.
0: Banteng terus.

0: Asik-asik semakin asik semakin juara. Masih tetap di Carmilla Karaoke Minggu Dahlia. Dan langsung aja wargi Dahlia, Sasan bakal panggilkan untuk artis Carmilla yang berikutnya. Ada si cantik Lara yang manis, cenah, yang luar yang mempesona.
1: Singgikas.
0: Besok asal. Aduh, Gusti lu agung,
1: sok
0: asal.
1: Tapi kan beban. Emang nyata.
0: Beban,
1: manis,
0: beban,
1: imut,
0: beban.
1: Mempesona.
0: Otik mau nyanyi apa, Otik?
1: Sejuta luka, San-san. Ini emang, apa ya, Ayana meninggalah luka.
0: Lain emang kertar luka.
1: Ya, ente sih. Mewakili ETJ aja.
0: Oh, nyanyi, nyanyi. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lenggamnya Dahlia. Perlu ah, go.

0: Triani katanya belum digoyang.
1: Kasih Triani digoyang buat tadi segala lengkap udah Dinda Ponti Teismi Bayuwan. Dinda Kopi digoyang.

0: Happy.
1: Sama-sama esok sandi kita akan goyang sob.
0: Gocin, woy gocin, gocin.
1: Gocin, gocin buat yang di rumah aja.
0: Siap, baturun panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak ngomongnya Dahlia. Wah, go-go-go, goyang.
0: Goyang, selanjutnya ada siapa aja? Andrea. Oke, siap. Siap, lanjut. Andri, mau nyanyi apa Andri? Nah, salah ya.
2: Iya.
0: Oke, mau langsung aja?
2: Langsung.
0: Siap, panteng radio.
2: Panteng dah ya, enak-enak ragam nada.

0: pisan Andri salah baru ngomen iya lagi salah pisan Andri dirinya tenjengnya. Acanak jaket orang Parios ke dokter.
1: Panteng radio Andri.
2: Panteng dah dia enak-enak lah kamna dah dia penung aku koko yang assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wargi Dahlia jangan kemana-mana ya. Nanti Sosan bakal balik lagi nemenin Wargi Dahlia di Carmila Karaoke Minggu Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak lengkapnya Dahlia Perungah.

0: hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Teteh Rohma di Garut.
3: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
3: Kumaha kakaosna, Bu?
2: Pokona mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Teras pamitos kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
3: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis. Alhamdulillah, yakin Allah nu nyempuhkeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu ayeuna mah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teu kapercanten we. Sampean tiasa jalan-jalan tebih, teras jantung teu ngageder, kena lambung. Pokona mah raos ringan, pokona mah kena kaca oge janten tiasa ningat ayeuna mah burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: 100% mata air alami.
1: Aduh, ka mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh. Hehehe.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sih kasih masih tetap di Carmilla Karaoke Minggu Dahlia. Semakin asik semakin juara Wargi Dahlia ya. Wargi, sebelum Sansan ajakin sebelum Sansan tampilkan lagi untuk artis Carmilla yang berikutnya. Sansannya mau ngajakin dulu nih buat Wargi Dahlia nih yang suka banget berpetualang. Nih Trans Studio Bandung lagi kasih promo seru di bulan Juni ini Wargi Dahlia. Dapatkan diskon gila-gilaan hemat hingga puluhan persen dalam program Fantastic June's Deals Trans Studio Bandung Wargi Dahlia. Wargi bisa nikmatin semua wahana bareng keluarga atau teman tanpa bikin kantong jebol karena Wargi Dahlia bisa hemat hingga 44% Wargi Dahlia. Weekday cuman Rp148.000 per orang dari harga normalnya itu Rp200.000. Weekend cuman Rp168.000 per orang dari harga normal Rp300.000. Promo ini terbatas loh Wargi Dahlia, berlaku cuman dari tanggal 2 sampai dengan 19 Juni 2026 aja. Jadi jangan sampai kehabisan ya Wargi Dahlia. Pembelian tiket Wargi bisa

0: afternoon.
1: Pak, gocin buat siapa, Pak?
0: Ya.
1: Gocin buat siapa?
0: Gocin saya buat mama aja.
1: Iya. Makasih.
0: Terima kasih.
1: Panteng Radio.
0: Panteng Radio. Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya.
1: Dahlia.
0: Dahlia prung. Ah, go. Goyang.
1: Goyang, siap. Selanjutnya, Wargi Dahlia. Ada artis Carmila. Ini ada cewek cantik nih, Wargi Dahlia ya. Berkerudung. Oh ya, siapa? Oke. Okay, Pak. Ada Tehana. Hai Tehana. Selamat siang Tehana.
2: Selamat siang.
1: Tehana dari mana Tehana?
2: Dari Antapani.
1: Antapani. Tehana mau nyanyi apa?
2: Cuma satu.
1: Mau langsung aja?
2: Oke.
1: Siap. Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya.
1: Dahlia. Prung ah.
2: Go.
1: Goyang.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Dahlia FM.
0: Radio nomor 1 di Bandung.

0: buat warga Orge Dahlia, buat besti-bestiku yang di rumah.
1: Siap.
0: Hani, Ika, semuanya.
1: Boleh.
0: Terima kasih ya, San-san.
1: Siap. Panteng Radio.
0: Panteng Radio Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya. Dahlia.
0: Goyang.
1: Goyang.
2: Sik asik, panteng Dahlia. Sik asik, makin juara. Hai wargi Dahlia, pilihan saya Ayu Ting Ting ya cuma satu. Panteng Dahlia yang makin juara. Dahlia.
3: Jangan kemana-mana, setelah Carmilla akan ada si Cepot Ngagoda. Tongga bagaimana, pokoknya mah stay tune.
4: Besti, ada kuis hidrokoko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya Rp100.000.
5: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100 ribu bisa buat jajan.
4: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
3: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100 ribu dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
6: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
8: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
10: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
11: Repangkeun sareng papastarkum bejong kuningan keluhan panyawat lambung saya 2 tahun amden kuma karaos aya panyawat pak ya yang biasa ya wong teh terasa sare lambung mah motah bae kitu
12: bapak ayeuna nuju di ICU nganggo landung naon pak
11: alpapoli alhamdulillah karaos lambung mah teh aya beres
12: ayeuna tos F sabaraha botol
11: atuh abi resep 3 botol
12: kumaha cara konsumsi jamu tetes alpapropolis ieu pak
11: anjing nginep tes, siang ngelep tes, senten ngelep tes, ya nunggu aduk penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah, alhamdulillah beli tes, karasa karaosnya ya enak itu ta, meser tilu gerus karaos, karasa.
10: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: 1,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih Wargi Dahlia masih tetap di Carmilla Karaoke Minggu Dahlia. Dan langsung aja Wargi Dahlia Sasan akan panggilkan atau akan tampilkan ya untuk artis Carmilla yang berikutnya ada Yeni. Hai Yeni.
1: Hai Sansan.
0: Selamat siang Yeni.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar Yen?
1: Alhamdulillah galau selalu.
0: Kenapa kamu galau?
1: Iya.
0: Yen deketin mic. Siap Yeni mau lagu apa?
1: Kertas dan Api.
0: Siap, mau langsung aja. Langsung ya, siap. Pantang radio.
1: Pantang Dahlia, enak-enak, lagamnya prung, ah, go, go, go, go, go, ya.

0: Luar biasa ya, ini menunya redet ya. Gocin buat siapa ya?
1: Gocin buat San-san aja.
0: Boleh, haturan panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya prung ah go-go-go-go-goyang.
0: Goyang. Eh, warga Dahlia yang pengen nonton juga nih ya untuk live streamingnya bisa ditonton di PRSSNI Jabar, warga Dahlia ya. Di PRSSNI Jabar tinggal searching aja di Google, pilih Radio Dahlia ya. Oke, siap. Oke, selanjutnya ada sate poding karena teh Ramdan. Ramdan yang tebaliknya orang ke Pangandaran jadinya.
2: Nih, gak suka. Atuh Pangandaran mah yang ke Jogja. Yang ke Jogja.
0: Siap, mudah-mudahan ya tahun depan ya. Oke, Ramdan pengen nyanyi apa?
2: Dangdut Rock dari ANKDI.
0: Siap, mau langsung?
2: Langsung, baik.
0: Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, perung ah, go-go-go, goyang.

0: suara sih oke, tapi aksi panggungnya kurang banyak rok cicing. Yo kita tuan segala kebong di dunia teh.
1: Siapa? Cicingnya buat Asansan. Sehat selalu.
0: Siapa tonton panteng radio?
1: Panteng Dahlia, anak langgamnya Dahlia. Burung ah go go go go ya.
0: Goyang. Selanjutnya tadi anaknya, sekarang ini mamahnya nih warga Dahlia ya. Ada Ratu Onde, hai.
2: Hai, sehat Asansan.
0: Alhamdulillah. Ratu Onde gimana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Udah emam?
2: Udah.
0: Bisa kukuruyuk gak?
2: Kukuruyuk.
0: Langgamnya pengen apa?
2: Percuma.
0: Percuma. Mau langsung aja?
2: Langsung.
0: Pantang radio.
2: Pantang radio, pantang Dahlia, enak.

0: Hasan, sehat selalu ya.
1: Boleh, haturan pantang radio.
0: Pantang radio, pantang dal, enak-enak ngomongnya. Dahlia, purga go, ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, gak kerasa ini Wardi Dahlia. Ya, Karmilanya harus selesai. Hasan juga harus undur pamit, terima kasih buat semuanya. Yaudah pantang, yaudah datang juga, terima kasih. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jasa Jayanti.
1: Pengen nonton penyiar siaran? Langsung nonton di TikTok @1015dahliafm.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Apa parjat
4: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
3: Upami saur dokter mah pengapuran tulang dina cangkeng kana bitis teh timbul jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot, tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpha Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nembe sabotol abdi ge ade meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingal ipan ku tatangga istilahna mah sok kunang itu kaya mah teu kunang itu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: Smash maca, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
6: Hey, lagi ngapain?
5: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
6: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
5: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh? Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
6: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
5: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
6: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
7: Yeay, liburan sekolah nanti. Adek mau jalan-jalan ya, Mah?
8: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Slipedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
7: Hore! Asik, asik, asik.
9: Slipedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Slipedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram @ Slipedia Bandung atau telepon di 0819-2646-865.
10: Tidur lebih nyaman dengan Slipedia Mattress Outlet.

0: sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
1: Dipersembahkan oleh

0: Request WhatsApp sekarang juga di 0811-222-1015.
1: Sakedap deui, urang ngadangukeun. Cepot ngagoda. Cepot ngagoda. Cepot ngagoyang Dahlia. Wilujeng ngadangukeun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Dahlia, kulujung patepang dangu deui sareng sim kuring di dalam sendariwana dina acara si Cepot Ngagoda, Cepot Ngagoyang Dahlia. Dina dinten ieu, sim kuring bade ngabantun carios cemburu buta. Wilujeng ngadangukeun. Cepot Ngagoda.
3: Ngagoda saha atuh, Mang?
2: Cepot Ngagoyang Dahlia yang.

0: Mot.
1: Kunaon Kang?
0: Lain dina waktu ayeuna euy. Pamajikan asa timuruan.
1: Alus atuh timuruan mah.
0: Hah?
1: Alus atuh.
0: Alus si alus ngan jadi risih euy.
1: Nah, jadi risih lain atoh berarti mun timuruan teh berarti nyah kene cen kalengitan eta teh.
0: Heeh nya cemburu teh itu tanda sayangnya.
1: Heeh.
0: Aduh tapi da kumaha euy asa kararagok leuh.
1: Emang timuruna kunaon atuh?
0: Teuing nya eta teh nyaho alesanana
1: deuk teh. Ah, da kabeh oge pasti aya alesanana atuh teu ujug-ujug timuru we.
0: Teuing padah teu ngahapusan chat aing deui euy.
1: Ngapusan chat mah emang akan ngechat di mana?
0: Hah?
1: Akan ngechat di mana?
0: Ngechat di eta di Pak Haji Mustofa.
1: Oh.
0: Lain ngechat eta sih teh.
1: Ngechat mana?
0: Chattingan.
1: Oh, chatting.
0: Heeh. Dewek teh power di sadap we deui duh.
1: Pukul gula di sadap.
0: Heeh, pukul ge. Lainan naon deuleu lah. Geus nincang ka 7 tahun mah benernya asa gokoda teh loba rumah tangga.
1: 7 tahun Kang rumah tangga.
0: 7 tahun ngarumah tangga teh.
1: Aduh.
0: Heeh. Ieu teh pamajikan teh anu kalima meureun si Mimiw teh.
1: Naon nu kalima?
0: Nu kalima.
1: Nah sebenarnya jadi pamajikan.
0: Apaan aya kana opatna nu ieu mah?
1: Oh, nunggeus mah
0: opat. Nunggeus teh opat ngan marawat kabeh wae.
1: Maot kabeh kunaon maot anu kahiji maot kunaon
0: anu kahiji maot na teh nyaeta nyabak setrum maot
1: setrum maot
0: nu kadua geus sarua deui
1: naon nu kadua
0: nyabak setrum maot deui nu katilu sarua deui maot
1: naon
0: heeh nyabak setrum maot deui
1: nu kaopat mah
0: ditinggang kuhalu ku dewek.
1: Nah aku nawan ditinggang kuhalu.
0: Eh?
1: Nah aku nawan ditinggang
0: kuhalu. Tidak ke nyabak setrum loh.
1: Ya parek dihaja aja dan nyabak setrumnya.
0: Ku dewek dihaja aduh. Nah kabina-bina ting. Ninca ka 7 tahun pamajikan betimuru. Mimiti datang penyakit timuru jeng timuruan.
1: Aduh.
0: Eta lagu etanya euy.
1: Lagu teh sarta teh.
0: Hah?
1: Lagu sarta teh.
0: Roma Irama gitu nya.
1: Fenomenon.
0: Oh, de fenomenon nya. Pak Haji Darso almarhum. Syabulan syasalaman, 2 bulan main mata, 3 bulan aya rasa cinta dina dada.
1: Aduh.
0: Kenahnya nyebutnya.
1: Heeh, mugar kieu mah.
0: Heeh.
1: Bari kabayangnya Kang.
0: Kabayang naon?
1: Dina puluh kilo geura ayam. Aduh.
0: Naon?
1: Tina punuk hileud di gagar ayam gitu.
0: Nah.
1: Eh bari nyanyi kitu teh bayaya aya hileud na punuk keuning kabayang. Aduh. Jejeretean.
0: Lain jejeretean geuleuh we ngeuna aya. Atul. Alah Gusti nu Maha Agung hadena teh kumaha mot euy. Menjelaskan kepada sang istri.
1: Eta atuh Akang sugan kunaon bet kapanggih Akang ceuk Akang kapanggih chattingan.
0: Heeh dulu euy.
1: Chattingan jeung saha atuh?
0: Eta jeung si Jennifer.
1: Orang mah Jennifer
0: teh. Teuing da orang walana cenanya.
1: Wah, orang walana atuh alus uwal teh bule atuh Kang.
0: Bule,
1: blonde urangnya.
0: Heeh. Walana.
1: Di walana RT sabaraha teh?
0: Walanana teh teuing RT genep kitu. Da desana teh desa ieu Cikawao.
1: Amsterdam urangnya.
0: Babakan Amsterdam itu.
1: Heeh, sigana mah
0: heeh. Heeh. Tangohan nul dehi.
1: Dehi
0: India atuh. Heeh, nu mata teh. Allahu Akbar lain naon nyarekan deui ngual puting. Heeh. Kadewek oge jeung deui rada dendaman deui si Mimiw mah.
1: Ada jeung si eta mah kateu teh gede-gede amak Kang jeung
0: gede amak jeung gede awak si eta mah.
1: Heeh.
0: Simpel apaan nah, pemajikan dewek mah?
1: Halus simpel mah tuh.
0: Nya simpelanung.
1: Simpelanung.
0: Heeh heeh. Matak teh tadi nate salah teh. Salah nyuntik silikon.
1: Oh, silikon irungna?
0: Heeh, kuduna mah nyuntik silikon teh kana irung. Ieu mah kala kana beuteung.
1: Oh,
0: di bareuh aya na beuteungna teh heeh. Nu matak

0: Naon teh?
1: Jolang.
0: Dina jolang. Cai dina jolang, cina diuk si Mimiu teh. Pan ka ciri teh brekbek brekbek brekbek. Heeh. Cirian ku ieu korek api. Nyadiaan we uing teh. Meuleum beusi panas.
1: Terus?
0: Heeh. Heeh. Kapangi
1: tete. Oh gitu pengen di berak-bekeun.
0: Di berak-bekeun.
1: Eta malam pertama. Beda jeung babaturan di dieu sam.
0: Kumaha?
1: Babaturan di dieu mah kumayana mah teu lain malam pertama da loba anakna tuh.
0: Naon?
1: Anak teh aya genep lah.
0: Uluh.
1: Genep beukian sia teh
0: mah. Beukian.
1: Oh genep.
0: Beuki naon mah?
1: Nya kitu lah.
0: Oh
1: kumaha? Anak kitu.
0: Oh.
1: Anakna teh genep.
0: Genep.
1: Ari imah ngontrak, Bro.
0: Bu.
1: Hari sarete pan ngajajar gitu kan. Hari tate keur aliran kan.
0: Keur aliran heuh.
1: Palem listrik tah.
0: Palem listrik heuh.
1: Kanya kulilin atunya.
0: Nya.
1: Kulilin tadi hicangan teh.
0: Heeh.
1: Aya pas tengah peuting mah eta aya kahayang apa majigreut teh.
0: Heeh.
1: Nyi cenah nyi udang nyi. Mumpung udah ka sarare iu cen.
0: Heeh.
1: Ayu cen.
0: Heeh.
1: Sarua apa majigreut ge cen ada aya kahayang.
0: Heeh.
1: Tapi babaturan urang teh bang boga aya penyakit.
0: Penyakit naon dah?
1: Mengi.
0: Mengi teh berarti engap, engap, engap.
1: Heeh,
0: engap, engap.
1: Oh, sok atuh cenah urang saacan mah eta cenah. Bapak sarua baudak sarare eta cenah lilin. Pan mah lilin.
0: Hah.
1: Lilinna tiup cenah ngarapareum, pareuman lilinna tiup, ditiup. Pan mana mengi?
0: Hmm.
1: Huh, lain pan. Huh, gitu hungkul kan?
0: Heeh.
1: Ditiup teh pan lain pareum, ngan goyang hungkul.
0: Heeh.
1: Oh, dah mengi atuh.
0: Cenah.
1: Huh. Huh, anger gitu atau sekali bisa kali kun tuh mah
0: ku
1: amak yang parom bisa kali kun. Aduh, haru udang kabe.
0: Aduh. Terjadi. Terjadi meureunnya.
1: Ditiup teh hungkul we. Da mengingat tuh mah. Kali kun.
0: Tadi nah yang romantis itu aja.
1: Atuh udah udang kabe.
0: Wah, teh tulus sebenarnya. benar-benar buat aduh. Tapi kaki itu nah haritanya mana itu pengalaman itu
1: pengalaman apa mang loba
0: lain naon dewek euy jeung si Mimi harita tapi karek pasea apa bau-bau dari tage euy
1: pasea kunaon
0: teu pira dewek teh temu teu ieu teu meuli oleh-oleh
1: oh nah ari akang atuh ku meuli oleh-oleh mah
0: lain naon dewek salah nanti kieu mah dewek teh kan meuli ieu meuli nanti meuli kadu.
1: Wah, kadu mah tukang heunah.
0: Oh. Aye duit teu mah hayang teh meuli kadu teh. Meuli duren?
1: Heeh,
0: wah, dewek teh euy di dahar we di dinya ku dewek teh.
1: Da dibawa ka imah mah mah
0: hayang. Moal mah hayang duitna.
1: Oh, mending kitu bener kan.
0: Dibeakeun ku dewek teh.
1: Rasa milaraan nya.
0: Heeh, mangsa balik ka imah.
1: Kumaha?
0: Nanyakeun teh mah si Mimiu.
1: Kumaha
0: teh? Nah, cenah ya sabau kadu. Heeh. Cing teh, ieu anu tadi geus dahar kadu cing teh. Nah cina itu mama ka Mimiu cina. Itu cing teh. Temahi duit nah Mimiu mau tahwe bau na. Hah cing teh tah bau na. Hah.
1: Kebagian bau na ungu.
0: Kebagian bau na. Isu kan teh mati amak mau dahurui dewek punya.
1: Oh.
0: Ayo pas gitu teh heuhnya ayo awewe mencik teh amak-amakan wae gitu.
1: Dendaman.
0: Dendaman awewe emang bener. Peting karasana mau.
1: Kumaha gitu peting.
0: Barang keur sare dewek teh heuh.
1: Yang kadu.
0: Oh, lain hayang kadu.
1: Hayang naon?
0: Pan malam Jumat hari teteh.
1: Oh.
0: Malam sunah.
1: Oh.
0: Malam Jumat teh malam sunah.
1: Sunah naon?
0: Heh, sunah Rasul.
1: Oh, doh bener.
0: Malam Jumat malam sunah. Di Sabtu nepi ka Kamis eta mah wajib. Nu tak tak. Tungtungna pan dewek harita euy. Aya kaya kahayang ka si Mimiu. Mimiu cing teh ayeuna atuh. Mempeng barudak ke syarare. Ah, cicing. Boleh adat-adat aja. Cicing. Ye, atuh, ayo napan malam sunah. Ah, cicing. Kita mah tungtung lama kaciri. Si lengguna teh. Asup kanu calana. Gusal, gusal, gusal, gusal. Curukna tadi iyeukeun dikaluarkeun dialekeun kana irung tah mama mah cenah bauna cenah kadewek teh kitu
1: malas tadi
0: denam dina tadi euy astagfirullah
1: hormat teh
0: impas bener impas sarua aing teh euy ya Allah ya Rabbi heuh tanu matak teh oge nya urang teh wajib kudu menyenangkan istri
1: tah eta
0: bener heuh ayeuna bingung di dewek ieu.
1: Kena tukang omorkeun we sar baik-baik dan ayah yeuna
0: timuruan euy heuh kamari geuna pika pasea pandewek teh euy
1: naon deui
0: heuh pasea durder kamari gara-gara timuru teh mah
1: kumaha kitu
0: pasea durder nepi ka

0: Dewek tadi usir.
1: Usir?
0: Kayak itu syah. Ini. Wah. Dewek tadi pakai ini teh. Syarai di para dewek.
1: Waduh.
0: Bisa sarung di para.
1: Ayo syarai di para.
0: Oh, ayo syarai di para. Ini teh terkena cicingnya. Kulitik, kulitik, kulitik. Lagrak dewek teh. Bro, lagrak.
1: Di para lagrak.
0: Lagrak. Karena jemuning kanu eta. Cuma rak piring.
1: Waduh.
0: Gombrang kelengi. Eta masih mimiu. Ajak nanyakeun ka dewek. Naon eta cenah? Naon eta anu lagrag? Hay dewek teh da gengsinya da keramek heuh. Cik teh sarung. Maknya sarung nepi ka gombrang kitu. Apaan sarungna aya aingan cik teh kitu. Ampun nu matak teh. Hayu mah tah ayeuna teuing di mana yeuh ngadagoan si Mimiu.
1: Oh sok atuh lah obrolkeun si.
0: Obrolkeun heula ah nya. Milu mah.
1: Ah moal ah.
0: Naha?
1: Kudu dibeuteung.
0: Weh, kudu milu mah didinya jadi sebagai penengah.
1: Oh, nya atuh hayu.
0: Sebab lamun eueuh penengah bisi kumaonam gitu, heuh.
1: Hayu
0: atuh mah tah nya.
2: Keluarga Dahlia tong ka mamana? Cepot ngagoda. Wih deui saatos ieu.

0: Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi. Kudu disabar, kudu ekstra sabar mot. Boga salaki teh Gusti nu Maha Agung meni nyacapek. Pagi itu jeung si Cepot.
1: Ah ya tadi mah da.
0: Aduh. Mimil teh keur amek lah ka si Cepot teh.
1: Wah, amek tung gede amek ka salaki teh karunya salaki teh.
0: Kurang kumaha sok mimil dina waktu ayeuna Gusti nu Maha Agung nepi ka duhulupet nyawa bebelaan si Cepot. Hari kari-kari ayeuna
1: kumaha gitu.
0: Geus rada usahana, geus rada alus. Kalakah bermain di belakang Mimiu.
1: Bermain naon?
0: Hah?
1: Bermain naon?
0: Teuing. Katingali dina cetanana. Mesra-mesraan jeung batur. Naon maksudna?
1: Naon HP-na dipariksa?
0: Dipariksa ku Mimiu. Kaciri. Manya cing teh aya ngaran Jejen sayang-sayangan. Jejen lalaki. Manya sayang-sayangan sok.
1: Heeh.
0: Nyaho aing oge ngaranna mah lain Jejen. Tapi Tarno. Numatak teh oge ah. Keur amak cemburu buta Mimiu teh. Sok mot ayeuna mah bisi aya tatangan mah hayang ka Mimiu sok diobral pokona mah.
1: Ulah kitu.
0: Mimiu bulat 500-an.
1: Gua udah tahu. Ceuk kan ceuk.
0: Nah.
1: Panu teh boga si Akang Cepot atuh
0: ditakeun. Resep teh kitu mot ah teu kaur maju si Kang Cepot.
1: Tong kitu lebar teu inget ka budak rumah tangga teh inget si Cepi atuh.
0: Ah budak mah bisa nyieun deui.
1: Waduh, nyieun deui. Memangna gampang.
0: Ya gampang nya namanya ngurusna nu hese mah mot.
2: Assalamualaikum.
1: Ah geuning si Akang Cepot. Salam.
0: Waalaikumsalam.
2: Cik atu euy datang salaki teh ngajawab sing bener nyamotnya. Hade nama datang salaki teh tah kopina. Tah ududna. Tah yeuna daharna. Bade mamam, bade memem ditawaran kuna bade datang salaki teh.
1: Atuh mamam mememnya.
2: Bade ibak heula, bade diibakan heula tuh. Bade cihaneut atawa cai tiis. Bade kulem atawa napi naon?
1: Hah? Bade kulem atawa napi bade nya.
2: Bade kitu. Ieu mah kalakah buat baeut nya. Bade tumpak atawa napi tunggang, duh. Bade tuang heula atawa napi tunggang heula, duh.
1: Bener. Oh, kitu cenah ceuk.
0: Mikir atuh ah. Tidak mengerti terhadap perasaan istri Kang Cepot mah.
2: Kunaon sok caritakeun da sagarupa oge kudu dicaritakeun. Kudu ngobrol antara salaki jeung pamajikan nyamotnya.
1: Bener.
0: Ah lieur boga salaki model Kang Cepot mah asakan nyeri wae Mimiu teh. Jeung ri asa lieur Kang Cepot mah tingali itu dapur nepi ka dirugrug kitu kunaon teh.
1: Nah, Kang dapur dirugrugkeun atuh.
2: Lain naon atuh da apan dina rumah tangga teh nu gede teh pengeluaran resiko dapur. Dah matak dapurna dirakrak ameh teu gede teuing resikona. Pengeluaranna.
1: Heeh bener nya. Biaya dapur eueuh kan dapurnya.
2: Pengeluaran paling gede di rumah tangga teh resiko dapur. Matak dileungitkeun dapurna ku aing dirugrung.
0: Pas nulier ieu teh imah teh keur mah reoder kalakah kitu nyeun pamolah si Kang Cepot mah.
1: Akang deui atuh Kang kos anu kos lain kolot wae Kang.
2: Da keun bae atuh miu ayeuna urang kudu bersyukur sok sanajan imah ngontrak urang teh tapi reod miu. Sok sanajan urang hirup susah tapi sangsara miu.
0: Meningna eta mah nya.
2: Kunaon atuh miu sok ngomongkeun. Iya tepan rumah tangga teh yang harmonis Akang teh gitu.
1: Harmonis bener kudu kitu atuh.
0: Kamari katingali Kang Cepot WA-an jeung ieu jeung batur malahan ngepap sagala. Naon tete maksudna?
1: Aduh.
0: Pahareup-hareup jeung awewe. Rumasa batur magelis. Batur magelis teh jiga Mimiu. Irungna ge bangir batur mah. Huntuna beres. Da Mimiu ge lembung huntu beres teh. Kamari ge geus dibehel ngan katereuy wae Mimin.
2: Sok rek kumaha?
1: Batur mah badana awaknya.
2: Heeh.
1: Oh, awakna badak.
2: Awakna badak meureun mot setehna. Tong ditingali mimiu awak badak. Sok da batur mah cantang tu menerima apa adanya akang. Tapi mimiu tingali daek menerima apa adanya. Ya. Ulah ditempo mimiu kieu. Sok batur mah teu dibere dahar tilu poe. Daek kitu babarengan jeung akang. Tempo mimiu teu dibere dahar 2 minggu pan modar pan mimiu.
3: Bisti tong kitu atuh mimiu. Hampura hampura akang.
2: Meni hampura hampura awong hampura berang dipenta mot.
1: Jangan kesalahan dijanjiannya.
2: Kesalahan dijanjian wanita itu rapuh akang. Cemburu aku tendiat akang jeung batur.
3: Tong sok itu.
2: Pergi dong. Jangan dekat-dekat.
3: Tong kitu. Au. Tong kitu. Au.
1: Kalakah kar itu.
3: Tong kitu. Au.
2: Kunaon sih teh? Iya kecepet pantau aing.
3: Kumaha ieu teh?
2: Aing mah pokona mah ulah ngadeukeutan pokona mah. Pokona pokona mah
1: balikeun deui kalah.
2: Balikeun deui nama baik. Nama baik Kang Cepot pokona mah. Rek init mimewa. Teuing pokona mah.
3: Mau tinggali ini teh tinggali.
1: Oh. Cek ieu ditinggalan, Cek.
2: Naon?
1: HP.
2: Teu butuh HP.
1: Kang bener kan.
3: Bener-bener.
2: Ieu tinggaleun ieu. Duit tah teuing duit mah kadieukeun heula duitna. Tek ini aing kau kana beca aing mah.
3: Nyaan ini mah tinggalin mah
1: di gua.
3: Magiding.
2: Oh, itu tuang basa. Weh, teh salah eta senal dewek teh mah. Aduh. Heeh aing mah. Cing aya ti kotokan di senal teh aing mah. Ya Allah ya Rabb. Urus eta anakku Kang Sepot aing.
3: Ini bener mot euy. Kumaha atuh aing curhat kudu ka saha atuh mot?
1: Sugan akang boga ieu atuh.
3: Hah?
1: Konsultasi ka saha sugan ka Dokter Boyke atuh sugan?
3: Atuh Dokter Boyke mah gedekeun sih teh. Dokter Boyke mah sarua jeung Mang Erot sih teh aing nya mah. Heeh. Kan ka Mang Erot mah bisa ngagedekeun nya.
1: Heeh, bener.
3: Ka Mang Erot ngagedekeun.
1: Bener.
3: Amun ngaleutikeun ka Mang Irit. Carangkeun ka mah urut.
1: Urut naon?
3: Urut saha? Urut tatangga. Kudu ka Kang eta nya ka Bapak Semar wae kitu balik euy.
1: Nya atuh ka kolot dan deunteu teu ka kolot urang aya keneh ka kolot
3: wae. Aya keneh nya ka Bapak Semar heula tuh. Anteur mot
1: Hayu
3: motorna nu maneh we mot nya.
1: Ari urang hayang panggih jeung si Uwa teh da.
3: Heeh. Geus seubeul nya. Geus aya 3 tahun teu panggih mot.
1: Aya.
3: Oh, hayu itu orang ya motoran nu maneh motnya?
1: Nya hayu.
3: Aya bensinan apa?
1: Eueuh.
3: Eueuh. Aya tah make eta we tuh.
1: Didorong we nya.
3: Heeh, mah digorong we. Hayu didorong hayu.
4: Wargi Dahlia, tong ka mamana? Cepot ngagoda. Wih deui saatos ieu.

0: Ujang.
1: Adalah ucu.
0: Tahun wak.
1: Wak dina waktu ayeuna teh keurna nur ieu teh.
0: Aduh, wah meresepnya kegiatan teh meni unggal dinten teh aya wae.
1: Heeh, ngan asa rugi wae nanur teh cu.
0: Kunaon rugina?
1: Heda nanurna atuh di Kebon Batur leuja. Oh, nu muluhan wae teh deui cu da teu dititah ku bogana aja.
0: Bari jeung abi mah sok inget wae jaman baheula.
1: Naon cu?
0: Ieu teh wae baheula basa kapanggih wae mau lauk di balong.
1: Ih, ceuk saha deuleuh ujang.
0: Pan baheula inget kene abi mah sok.
1: Nu mana?
0: Pokonya pan harita teh wae teh keur ngusupan. Ngusup di balong wae Haji Unang. Pan ku wae diusupan. Disangkana wae Pak Haji Unang wae murun. Wae teh ngusup dina Pak Haji, jual teh tukang teh Pak Haji pan. Iyo kapangis sia nu maokan lauk teh cenah. Pan wae tapi wae untungna teh teu ka wae alus ayeuna.
1: Naon?
0: Alus akalna kitu. Teu dicarekan pan wae.
1: Wah,
0: pan wae ngomong dah sanes ngusap abi mah ieu anu juga ngamandian cacing.
1: Aduh, oh do lemot harita. Heuh geuning. Cacingna teh ku aing dimandian we tuntuna teh euy. Mawa sabun di mah aing teh. Teh sieun dicarekan heula ujang.
0: Cacing dimandian dikaitkeun.
1: Heeh. Alah, nah panjang ingetan mane mah mot.
0: Oh, atuh inget gak kana.
1: Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gening itu aya Kang si Cepot deuleuh. Poho meureunnya geus lila
0: teh. Lila teh datang ka kitu Kang. Jadi
1: ata anyang Kang mah. Poho meureunnya geus lila teh ka anyangan babeh deuh.
0: Mah ata anyang jeung ata adol.
1: Ata anyang jeung ata jejeuhan aing mah. Jeung ata adol diongkoh aing teh. Kunaon Cepot jiga nu kurang berag si teh? Sumuhun bae teh bade curhat. Bapak Semar curhat dong. Puguh da mamah ledeh aing teh teh. Mamah dedeh meureun. Heh nanu bapak mah dipake unggal poe jadi ledeh deh jang. Ya Allah ya Robi bapak. Kunaon ujang teh? Si laing teh kunaon? Eta beungeut jiga anu kurang beragnya mot.
0: Karunya tua.
1: Heh sabab aye beungeut teh kapan buruan hate? Dohiru miratul batin anu katingali dina dohir teh eta gambaran dina batin dina hate
0: bener, gambaran-gambaran ieu
1: kunaon silaing teh da kaciri lamun beungeutna kurang berag kurang berseri-seri berarti aya masalah dina hate na lamun hate na keur bunga kana beungeutna ge marah mai bunga lamun hate na keur balueng karena beungeut nage baluang komo boga hutang mah pasti karena beungeut na oge ged.
0: Nah eta
1: goreng patut deuleuh jah. Kunaon si laing teh? Sumuhun pa abi teh ieu teh dina rumah tangga ba. Jiga nama ieu teh ampir-ampiran kiamat rumah tangga abdi teh pa. Kiamat kunaon? Sumuhun abi teh ieu kapanggih ieu duh. Kapanggih jeung batur abi teh ieu duh. Heureuy kitu wae.
0: Tah wae kitu cenah.
1: Kapanggih WA-an kitulah nugi ka Timuru kitu. Dalah jang cingtarapti deuleuh. Bapa oge teu kapanggih ku indung silaing deuleuh. Alah. Hayu bapa osok keneh kitu. Ye ngeureuyeuh we jang. Da ai heureuy mah kudul deuleuh jang ameh awet ngora deui cu.
0: Jeung uwa mah bisaan sa Kang.
1: Naon?
0: Lamun ieu ngarayu mah wawena.
1: Heuh.
0: Tagih harta di pan uwa ditanya wanya anu urang Garut teh geuning wa.
1: Nu mana?
0: Nu urang Garut teh geuning.
1: Heuh.
0: Pan uwa teh asa ditanya. Di teh damel di mana? Abi mah jual beli cen. Wah.
1: Heuh.
0: Jual beli naon? Jual beli saham.
1: Heuh.
0: Wah, di bursa efek atuh.
1: Heuh.
0: Mes naon? Jual beli saham.
1: Tong meja meja sia mot nepi ka balbarinya mah. Lain ai bapak emang boga Facebook itu.
0: Tapaleun.
1: Apa si lain?
0: Tan berteman wae.
1: Can berteman. Nu mana ngaranana? Eta anu Arjuna Madukara.
0: Eta di Adede wae.
1: Eta teh bapak deui jang. Anu Arjuna Madukara teh. Heeh. Gambarna teh foto eta juragan Arjuna. Mata ka bapak mah loba anu ngadeukeutan teh awewe deui jang.
0: Loba anu ngadeem.
1: Ditipu ku bapak. Si lain lah can ngadede sia ka dewek. Naed meureun wae.
0: Obongkolot.
1: Obongkolotnya.
0: Hayang bisa tapi pengabuh itu
1: pengabuh gitu. Oh oh.
0: Hayang gaya ngomong.
1: Ayo ngomong hayang gaya. Ayo pengabuh weh gitu kanya bapak deh. Kanyaho weh gitu.
0: Matak dage. Kamari ngerakun si Wama. Dua jakiran kas jalan-jalan.
1: Eh taku di beja-beja wae naon. Mot senu mana sih?
0: Mot. Yang nyoba sekali-kali siapun siapun teh siapun
1: teh ye hot dog ge pan hot cream cek kuat teh jalo ya Robi emang bapak apal hot dog heeh apal hot dog dari hotep panas
0: hey dog
1: dog teh anjing jadi heeh anjing keur moyan dihakan ku dewek leuyang isti nu hago keun an asa ulah ka eta we bapak ulah nyoba-nyoba nuang hamburger. Ya. Naon hamburger? Hamur duit geur ganti pamajikan. Sok ka mana karep leunyah. Heuh si laing deuleuh. Tah nu matak dage kudu sing tarap ti, sing ati-ati. Sabab rumah tangga teh hese deuleuh jang sabab menyatukan dua hati, empat mata kudu jadi satu tujuan. Jeung si laing teh kudu sabar jadi salaki teh. Kudu bisa ngajaga pamajikan, kudu ipis lapis kanal tapal, landung kandungan lahir asik aisan. Cing asak-asaknya ngejo bisi tutung tamagana.
0: Teh.
1: Laras ba cing asak-asaknya nenjo bisi weana kapanggih ku salaki na.
0: Oh.
1: Oh, si laing teh kudu sabar dulu. Cing getol kana ngabejaan pamajikan.
0: Ah, tiga uak sabar wanya.
1: Tingali dewek sabar. Sabar iya merenya. Sabar namanya bapak mah.
0: Sabar kuat
1: merenya. Lain dewek mah sabar teh sagala bageuh bareuh renya. Sagala bareuh dewek mah sabar renya. Gusti nu maha agung. Sabab da ai awewe mah hese renya. Si laing ayeuna menta hampura cangtang tu dihampura. Dihampura mah dihampura pasti diungkit-ungkit wae. Sabab awewe mah diciptakeunana apan tina tulang rusuk deuleuh jang.
0: Tah, cenah kitu.
1: Oh, jadi awewe mah tina tulang rusuk. Heeh. Siti Hawa tina tulang rusuk. Dan tulang rusuk saha? Nabi Adam.
0: Oh.
1: Jigana si Mimiwa tina tulang seblak mah.
0: Tina tulang taleng.
1: Ting tulang taleng, heeh, nu matak teh oge. Kitu bapak. Oh, si laing anu kudu leuwih dewasa deuleuh jang. Cumuhun. Sabab awewe mah ibarat tulang rusuk dilempengkeun bakal potong lamun diantep bakal tuluy bengkok.
0: Tah, eta.
1: Teras kumaha lamun hayang ngalempengkeun awewe? Ngalempengkeun awewe mah hese jang.
0: Kumaha kitu?
1: Paling oge ai tulang rusuk pan bengkok, paling kudu jiga toge. Pantoge ke bengkok dilempengkeunana kudu lalaunan. Dikulub heula karek dilempengkeun lalaunan. Tah lamun pamajikan si laing hayang lempeng, cobaan yang kulub. Gusti nu aku. Nu matak dage.
0: Kudu bagja nyawanya hirup di rumah tangga teh nya.
1: Kudu bagja. Bener
0: bener. Wa apal teu lalaki pang bagja-bagjana?
1: Heeh.
0: Sok saha?
1: Saha?
0: Lelaki anu boga pamajikan Rita Sugiarto.
1: Nah,
0: pan mayana mah tara menta oleh-oleh.
1: Kumaha kitu?
0: Eta laguna aku tidak minta oleh-oleh.
1: Heuh nya euy tara menta emas permata gitu nya. Emas permata dan juga uang gitu.
0: Wah, bener bagja nuna bagja lagi kitu
1: mah. Heeh. Dah dewek oge kitu euy. Tah eta matak dewek mot.
0: Naon?
1: Kunaon lamun keur ka pasar? Pamajikan dewek sok dicepeng wae leungeuna.
0: Waduh, ngarah teu leungit nya.
1: Lain ngarah teu leungit, lain romantis.
0: Naon atuh?
1: Lamun teu dicekelan sok nguriling pasar teh meulian wae balanya tuluy.
0: Dibeli
1: bener. Oh, sagala dibeli. Mantak dicepengan. Bisi, iya mah bisi. Soalnya ditawap eta mah kabeh eta pasar teh. Can kabeulina naon mah heeh. Matak si laing teh kudu ngajaga, kudu sili jaga jeung jang. Suami jaga istri, istri jaga suami, ulah nepi ka gontok-gontokan.
0: Tah,
1: eta. Paingan aya laguna geuna. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisnya istri, tangisnya bidadari.
0: Aduh.
1: Kalau istri lagi marah, hati papa jadi gelisah. Anak-anak salah tingkah, rumah tangga tidak berkah.
0: Aduh.
1: Tapi kalau istri senang, hati papa jadi tenang. Anak pun gembira riang, walaupun hutang segudang. Alus lejang sorate teh. Cobaan rekaman lejang. Di mana? Di pabrik tahu. Gitu bagus. Ayat tuluyanana. Ayat. Eta jagalah istri. Tah istri oke. Okay, kudu ngajaga suami. Kumata jaga suami. Jagalah suami. Jangan kau sakiti. Ridonya suami. Ridonya ilahi.
0: Aduh.
1: Mun salaki eker pusing. Pamajikan ulah rungsing. Mening buka kutang jeng samping. Asorken bujur jeng ping-ping. Mun salaki hayang nyandung. Wayahna kudu didukung. Tebisa diembung-embung. Danu ngorages melandung. Nah siat teh asa rada cawokah eta mah jang. Cawios cawokah mah pa. Ai cawokah mah da orang Sunda nyebutnya. Ai cawokah mah. Ai cawokah mah da beda jeung porno.
0: Ai cawokah naon?
1: Cawokah mah. Ih ai porno meureun.
0: Porno naon?
1: Ai porno mah porosot nolor. Ai cawokah mah beda. Diporosotkeun hungkul teu ditololkeun. Aduh, hatur nuhun bapak pencerahan anak. Berarti abi nu kudu ngelehannya kudu langkung dewasa. Jik tangan pemajikan mana menta hampura. Jeung ulah ngalakukeun sakali-kali deui. Mun arek kitu tong kapanggih deui jang. Tingali jiga dewek teu. Hei bapak osok kene. Eh, dai dewek mah. Heureuy mah kudu deui jang. Ngan ulah soteh kanyataanana. Ulah nepi ka aye dina
0: dunia maya mah bebas lah.
1: Nya ana urang ngalakukeun kitu dina kanyataanana di dunia maya mah bebas teu jang hiburan teh mah.
0: Wah, pan wage ngakuna pan Arjuna Marukara.
1: Heeh, dewek kau ge pan. Bedak teh geus hayu tuh Pak. Atuh nuhun Pak. Aya atuh 5.000 mah Pak. Ye, silaing balaina mere ka kolot teh tah. Deuleuh. Syukur. Atuh nuhun Pak. Hayu mah tah. Hayu.
2: Wargi Dahlia, namai parantos kapidangkeun dina acara Si Cepot Nagoda. Si Cepot Ngagoyang Dahlia. Di 101.5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Prung ah, go, goyang. Pamitan sanes posenan, permios sanes tesono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cepot Nagoda.
3: Nagoda saha tuh, Mang?
2: Si Cepot Ngagoyang Dahlia yang...

0: 107.5 Dahlia FM.
1: Lu asik-asik ngandi Dahlia
2: tuh. Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Barengbeng.
4: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Mabit na teh diabet, dumi kali 500 eta gula darah na teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
4: Kumaha karaosna, Bu?
3: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh kasan teu ngadampal.
4: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
3: nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang terus aya, jeung teletot terus aya. Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat terus abdi, mangga malesan Alpha Propolis margi terus karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge terus damang kitu kantun jadi-jadi.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
5: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
8: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
7: Heh, ngeureuleus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karak ngalahirkeun.
8: Siap, Ambu.
7: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
8: Ini Ambu.
7: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
8: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 7312584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
9: Tongka mana heulanya? Saat si Ceput ngagoda, bakal aya Dahlia Bollywood. Aca, aca, aca, aca, tum here, pokona mah, kut, kut, kota, hei, hei, hei.
10: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878 7989 5999. 9. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
0: 101.5 Dahlia FM
11: Bandung Goyang, sik asik.
0: Rumah.

0: Dahlia FM.
1: Pantang terus Bollywood.
2: Dahlia.
1: Bollywood Dahlia.
0: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sikat.

Assalamualaikum, selamat sore. Hai, apa kabar? Pergi Dahlia, inilah acara Dahlia Bollywood. Setiap hari Minggu sore dari jam 16. Sekarang sampai jam 18 nanti, 2 kali 60 menit kita akan bersama. Senang sekali suasana cerah Bandung, tapi tidak terlalu panas kalau kita dalam rumah. Tapi kalau kita berada di outdoor ataupun di luar ruangan, luar biasa panasnya, begitu terik dan membakar. Apa kabar Bargi Dahlia? Senang sekali suasana sore hari ini. Bang Apul dan Mas Tomo menemani Bargi Dahlia dari Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Kita awali dari filmnya Hrithik Roshan, Kahona Pyar Hai, Bargi Dahlia. Ini ada Chan Shitare dari Kumar Sanu dan Kapita Krishna Murti untuk Bargi Dahlia. Silakan untuk bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811222101.

0: dan sitari bulan. Bulan bintang dan wewangian asih. Kalau lagi romantis-romantisnya dari film Kauna Piari ya, Hrithik Roshan. Hai, apa kabar? Selamat sore yang sudah panteng Dahlia FM. Ini lagi-lagi juga mau di itu di Facebook ya. Mau ya untuk Tomo pada sore hari ini, Mas Tomo, partner kerja Bang Apu. Terima kasih untuk Sup Ayu, apa kabar di kawasan Soreang? Dari mana sore ngelokep kio Bang Apu? Kalau tadi Abang rasakan nggak Sup, nggak ini panasnya panas luar biasa. Tapi kalau di dalam biasanya di kamar kita itu buka jendela, tapi anginnya enak aja tadi. Di kawasan Wastu Kencana sana. Ini lagamnya Tujmen Rabditrahe. Asik. Terus jatuh cinta ka ieu langgam. Yang namanya Rob Kumaratut itu aku memang senang sekali. Dia senior banget ya, tapi mantep itu. Tujkum siapa Rob Kumaratut. Terima kasih untuk sampai waktu ini aja Sup. Waktu Abang ada di salah satu tempat ya, lagi ibadah. Pakai ihram, lihat orang berewokan gitu. Ini jangan-jangan Rob Kumaratut membuyarkan saat tawaf. Dia dengan teman-temannya, kita dengan teman-teman kita lagi tawaf di tengah hari. Oke, Rob Kumaratut, Tujmen Rabditrahe. Buat Bang Apu sama Mas Tomo yang ada di studio, terima kasih, sehat, tur barokah, segala rupiah, amin. Kum untuk warga di Aljum semuanya, spesial buat istriku aja, sabar ya, nanti kita jalan-jalan, kepanaskan. Aduh, ayo, panas kemeh, ya memang luar biasa panasnya. Apa kabar untuk Kang Aman Abadi, terima kasih, Jatinangor sudah hadir buat semua warga Dahlia aja. Pak Eman di Cicadas juga, alhamdulillah. Terima kasih, selamat sore juga. Halo, apa kabar untuk Cak Awang Karapidan yang sore hari ini juga lagi pantengin buat Mila, buat Bang Apu, terima kasih. Ibu Ani Hanita, hai, apa kabar di kawasan Sukajadi, mudah-mudahan selalu sehat. Bang Apu tadi Bu Ani sama Bu Haja Ehan nungguin lama jadi pulang. Enggak ada titipan itu ya, ada habis pulang dari Bu Kahyati, mungkin dari Banteng ya, titipan akan Bang Apu sampaikan nanti. Mudah-mudahan ketemu nanti subuh, ketemu dengan Ustaz Andi. Kalau Ustaz Topik, Bang Abdul mungkin akan dititipkan nanti. Baik, kita langsung ke berikutnya lagi. Siapa yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Sudah ada juga yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Dinginkah di sana?
1: Waalaikumsalam, selamat sore, namaste Abang.
0: Namaste, ini di Bandung, di sana dingin kan?
1: Tapi ini tehnya cuaca teh, kadang panas tapi kadang juga dingin Bang.
0: Dingin, ini kayak mau kayak waktu panas tapi kita kedinginan ya deh pada waktu itu tuh.
1: Sepertinya teh ya kayak yang mau halodo gitu.
0: Kayaknya mudah-mudahan
1: dingin
0: juga.
1: Dingin na teh, ini nyelecep.
0: Itu apalagi tadi subuh nih.
1: Kalau subuh mah subuh sebut, lagi Bang.
0: Apalagi gak jadwal siaran itu tadi. Aduh, dinginnya teh meni males.
1: Kan tadi mah libur Abang.
0: Libur lagi enggak ini kan ada di rumah sih. Aduh, Nek malasnya teh. Malas nanti Nek kacai Nek
1: udah teh. Iya. Biaran.
0: Nanti kita dengan Ustaz Andi ya. Sorry
1: ya, ini. Iya, ketemu lagi insyaallah insya Bang. Allah.
0: Nenek, langgamnya apa nih Nek?
1: Itu di
0: Hai Tumha.
1: Dil
0: Hai Tumha. Ayo kita ngajak dansa begini nih.
1: Kan biar enggak dingin-dingin
0: siap,
1: gitu.
0: Siap. Mangga digoyang buat siapa? Dikirim buat siapa nih?
1: Digoyang buat Abang, sehat selalu ya Bang. Sampai
0: kasih,
1: jumpa mas. Nanti insyaallah subuh.
0: Insyaallah.
1: Terus subuh. Buat Teh Lendok Gendri, Teh Imaci Mohai, terus Ibu apa itu Teh Kang Genta ya, Santi Kopo, Mama Lilis, Ma Eha, Danu, Bunda Dinda, Andin, Bunda Onde, buat Teh Yati Bonita, juga buat itu yang di Citerep Teh Bu Siti Halimah ya. Bocinnya mah buat kesayangan sama.
0: Itu juga Ibu Siti Halimah juga lagi masuk tuh kayaknya.
1: Oh iya.
0: Bocinnya buat siapa nih?
1: Docinya buat kesayangan sama cintanya Nenek Ica ya. Jangan Abang juga sehat selalu ya.
0: Terima kasih Nenek.
1: Ya Bang Cukriya Bang.
0: Bang Cukriya, terima kasih Nenek. Assalamualaikum.
1: Sehat selalu ya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perum ah
0: goyang. Dil Hai Tumhara. Nenek Ica di kawasan Banjaran sore ini. Buah Jasitnya Halimah juga terima kasih sudah Bang Apul lihat juga, ini ada siapa lagi, Cak Awang di Karapitan, Kang Dadan Kurdiana ya. Selamat sore, langganja dukung aja, terima kasih Kang Dadan Kurdiana yang ada di Pasir Koja. Ini dari film, judulnya sama, Dil Tumharanya, Kumar Sanu, Udit Narayan, Alkayak.

0: Itu tadi ada The Love to Men dari filmnya pasangan yang sampai sekarang ya menjadi pasangan suami istri. Aishwarya Aishwarya Rai sama Abhishek Bachchan dari film Dai Akshar Prem. Itu tahun 2000 udah menikah belum waktu itu? Miss Universe seorang Aishwarya matanya ini. Baik, inilah acara Dahlia Bollywood. Terima kasih untuk Ucan yang ada di mana sekarang, Chan? Masih di Sidoarjo. Terima kasih Ucan. Oh, di Cibiru. Buat Kang Apul dan Mas Tomo. Dan yang bertugas, Kang Adi di Cibiru. Oh iya. Semoga sehat selalu dan semua warga Dahlia yang mendengarkan Panteng Radio, Panteng Dahlia. Terima kasih untuk Ucan. Dan juga, hai, apa kabar untuk Teh Andini di ujung berung, bari nundutan. Terima kasih untuk Yuli di Soreang. Hai, ingin langgam calte-calte. Dari Tesipa, Cica, dan semua warga Dahlia yang dipantengin Dahlia FM. Terima kasih untuk yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Ini sudah ada Bapak Amas Wijaya di Caringin Lumbung 2. Terima kasih sudah menikmati suasana sore senang dengan lagam-lagam Bollywood India. Terima kasih dan hai, apa kabar juga untuk yang sudah gabung ini, ada siapa lagi? Bang, lihat ke bawah lagi banyak sekali ya. Oh, baik, di Baltos Balubur Town Square kemarin ordernya banyak banget nih. Mantap. Ordernya banyak. Alhamdulillah untuk Obay di Baltos, Balubur Town Square, di Hidayah Tyler, ya Selempang, ya dan lain-lainnya. Untuk Mbah dan juga MJI sama Pak Martin, Mas Martin, Bos Martin, di Royal Batik Collection juga selamat sore. Mudah-mudahan sore hari ini suasana tetap angin berhembus dingin, enak sekali di sini. Untuk Obay terima kasih dan hai. Apa kabar dari Cleopatra Kebaya Antapani? Selalu panteng terus ini Rizky. Rizky apa kabar Ki? Dari Cleopatra Kebaya yang ada di kawasan Antapani, Bandung. Pengen langgamnya Palpaldi Kipas. Mudah-mudahan ketemu ya. Palpaldi Kipas. Kemudian Nana Permana yang sore ini lagi pantengin. Salam buat Mama Sri, Rini Otik, Beb Derry, kemudian juga Bungsu, Kang Genta, Ardian, dan juga untuk Bang Apul, terima kasih banyak. Coba kita lihat siapa yang sudah gabung melalui WhatsApp sore ini. Dan ada, oh, Acep Suprianto, sebentar, ada yang telepon juga, silakan. Assalamualaikum, halo, Dahlia Bollywood.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Jeng Sonten.
0: Jeng Sonten.
1: Bang Haji Apul.
0: Banjaran asik kayak dingin-dingin gitu.
1: Banjaran Hollywood.
0: Ya Bollywood. Bajak lima dah, Mang.
1: Alhamdulillah sawalerna Pak Haji.
0: Alhamdulillah. Aduh, cuaca panas kieu.
1: Mohon geura masyaallah cete ieu mereka kaki.
0: Pak, tapi raosna
1: lebet kana kulkas.
0: Ay. Di dia tangan di ruangan siaran ieu atis.
1: Tanya raos upami lebet kana dinya nyecep
0: langsung. Kabayangnya.
1: Alhamdulillah masyaallah.
0: Masyaallah. Langgamna naon ieu Bu Jali mah yu. Hoyong naon?
1: Biasa we kucu-kucah hae.
0: Tumpas gitu. Ae.
1: Mohon.
0: Ayo.
1: Hakintun.

0: Pintun, kanggo teh hajampoy, gulilim, nenek Ica, hatur nuhun, iya na, senggolana datang di, kanggo kang Genta, kang Aep, Mak Eha, terus teh Rini, itu Danu,
1: kang Danu,
0: Geralebet, mohon. Kasadayana nawe anu pendengar setia di Radio Dahlia yang dikumpul.
1: Hadir nuhun, terima kasih. Mangga-mangga.
0: Salam tepang ke subuh.
1: Subuh orang tepang di jam 4 3 jam 6 di acara obsesi pagi.
0: Bangapun kita hatu bade amang ka dieu teh.
1: Kieu sareng caru Ustaz Andi kita ke Iraha Bang ke Pangalengan terus ngabring-ngabringan ke sana terus kemampir buah Jahlimah dan nenek Ica boleh.
0: Iya, siap. Mohon eta ku Bu Hajah Wiwin diantos gitu ka Pak Ustaz teh hoyong ieu cenah hoyong ka sumpingan.
1: Ayo, atur nuhun kita
0: didikeun. Masih aya alpukat na ge terus ngawitan leubeut di payuneun bumina teh.
1: Mantap ieu mah ya.
0: Teur bubuahan di Bu Hajah Wiwin mah.
1: Oh, Bu Wiwin, mohon. Mangga-mangga insyaallah didugikeun.
0: Mohon. Atur nuhun Bang
1: Abu. Sami-sami Bu Hajah Siti Alina. Mangga-mangga.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya. Dan sekarang tentu ikonik dari Bollywood sejak tahun berapa itu? 30 tahun yang lalu ya. Kurang lebih 30 tahun yang lalu. Kuch-kuch, hatahe, something in my heart. Ada apa yang terjadi dalam hatiku? Cinta, bro.

goyang wargi, sareng langgam-langgam Sunda anu bakal bikin wargi Dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokona mah kanggo wargi sadaya. Tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat, tong hilang pantung goyang parayang ini Dahlia. Unggal dinten tabu tilu dugikan tabu obat janari. Omatnya janari cuma di radio kesayangan kita semua, Radio Dahlia FM Bandung.

0: Hai, selamat sore. Apa kabar Wargi Dali? Itu tadi ada Nahin Zina Yarbina dari filmnya Sahrukan lagi. Terima kasih untuk Ibu Muti di Karapitan yang paling suka dengan langgam itu tadi. Itu dia. Tak bisa hidup tanpamu, belahan jiwaku. Apa kabar? Selamat sore Ibu Muti, Karapitan, jemaah ini semua. Hikmah ajar sesi ya. Nanti subuh kita ketemu lagi, asik lagi itu. Terima kasih. Langgamnya untuk siapa nih? Untuk Wargi Dahlia di hari Minggunya istirahat sambil dengerin Bollywood India di Dahlia FM. Baik, hatur nuhun. Terima kasih Bu Eha yang ada di perjalanan, sudah nyampe di rumah? Belum, udah ke Lembang. Kalau lagi dengerin di earphone ataupun headsetnya. Tadi ada titipan di kios yang buat Pak Taufik, Ustadz Andi, Ustadz. Ini sudah dari, ibu ini udah datang ya, pulang haji dari Ibu Kahyati. Mudah-mudahan sehat, banyak aktivitas yang luar biasa. Kalau haji itu beda, luar biasa ininya, tenaganya apalagi saat berada di apa itu? Di Mina di Arafah. Ini dari Ibu Memes, terima kasih Ibu Memes. Digoyang buat Ibu Eha, kemudian Ibu Warpan, Ibu Endang, Nenek Putri, Teh Ilah, Teh Enjoy, Teh Yati, kemudian Ratu Onde, Ratu-ratuan gitu ya, Universe. Teh Isar, Teh Isar Ibun, Pak Dirman, Pak Agus, Kang Edet, Lagadar dan Kang Genta. Untuk semuanya aja panjang ya. Halo Bu Tati Empoy yang ada di Patenggak, lagi ngapain sore ini? Cikat orang jalan-jalan. Kemana itu teh? Ke Cipela. Itu Patenggak hadir. Alhamdulillah, terima kasih buat Ibu Tati Empoy. Assalamualaikum, ini ada Dadang yang ada di mana? Dadang di Belgia. Terima kasih Cikajang Garut. Mudah-mudahan selalu sehat. Dan kemudian salam kenal dari Adik Karya di Citamyang. Ingin langgamnya Hartarap Tuhi Deki. Jadi kok yang buat semua Wargi Dahlia aja yang lagi Indian sore ini. Terima kasih. Lalu ada Kang siapa ini? Kang Roheng di Lengkong hadir. Lengkong kecil, Lengkong besar, Lengkong ke sebelah sana yang sampai ke mana tuh? Ke Melong. Dari film Roxy tahun 90-an ada ya, bintangnya Sanjay Dutt. Oke, kalau sempat nanti Bang Apo cari ini. Rekaman 80-an itu beda ya dengan yang digitalis sekarang. Mudah-mudahan bisa ditemukan. Bunda Yangse, selamat sore Bunda Yangse. Apa kabar sore hari ini? Arca Manik, panas kah? Hujan, Bang. Hujan rindu. Bunda yang sore. Mudah-mudahan selalu sehat, berkah sore ini, semangat terus. Meskipun suasana panas, tapi hatinya tidak panas, Bang. Tidak, itu teh. Cuaca yang panas, dompet panas, bocor. Assalamualaikum, dengan siapa lagi?
1: Waalaikumsalam, dompet panas. Mau on air suaranya seperti ini.
0: Oh, kenapa? Kan? Aduh, ini lagi.
1: Batuk.
0: Oh iya, batuk. Oh iya, Ma, udah.
1: Iya, batuk, udah.
0: Abet batuk lagi gitu.
1: Udah 3 minggu.
0: Mudah-mudahan cepat sehat, cepat ini Bunda.
1: Iya Bang.
0: Oke. Nanti cobain obat batuk. Nanti kalau sempat Bang Apul ini nanti ketik ke WhatsApp-nya nomornya itu ya. Iya, obat batuk biar.
1: Oh iya, nanti ya, okay. Kirimin ya Bang ya.
0: Boleh, insya Allah.
1: Udah 3 minggu Bang, udah 2 kali ke dokter.
0: Oke. Coba nanti itu ya, gak usah diudarain lah.
1: Iya, betul. Iya.
0: Baik.
1: Iya, Bang. Makasih ya, Bang.
0: Makasih. Digoyang buat siapa nih? Ya.
1: Tadi goyangnya buat semua aja lah. Wargi Dahlia. Gocinya buat Bang Apul aja. Betulnya sampai tuntas. Banyak rezekinya. Sehat selalu.
0: Terima kasih, Bunda yang semudah-mudahan cepat sehat. Ya. Sembuh lagi batuknya.
1: Amin,
0: itu.
1: Amin, Bang. Amin. Makasih doanya.
0: Alhamdulillah. Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Pro.
0: Goyang. Bunda Yangse yang ada di kawasan Arca Manik, terima kasih sudah gabung dan baru saja. Biasanya kutahe, tapi sudah kan tadi. Tapi yang ini ada Hartarap Tuhi dari film Rich Tale.

0: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka miji.
1: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
0: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
4: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia.
2: Panteng terus. Hollywood.
3: Hollywood Dahlia.
4: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

Abdikta. Hey, itu tadi buat Ayus dan semua penggemar dari Langgam ini, dari filmnya Shah Rukh Khan Deal Valley kalau tidak salah. Dan selamat sore, apa kabar juga untuk Kori kembar, Ustadz kembar Anak Ano, mudah-mudahan selalu sehat ya. Untuk Kang Roheng tadi Bang Apul agak kesulitan untuk mencari yang judul ini dari film Roxy tahun 80-an ya. Terima kasih untuk Ripki ya, dari Cleopatra Kebaya Antapani yang pantengin ini juga pal-pal deal kipasnya. Oke, dan kita lihat yang sudah gabung berikutnya. Ini ada dari Musa Devkan. Salam sehat selalu dari kota Surakarta untuk yang CR, semoga tidak lupa. Dan langgamnya dari film Takar, Ibu Teti. Hai, apa kabar Ibu Teti yang ada di kawasan Munjul, lagi pantengin Dahlia Bollywood buat Nia Banjaran, Hamku Hamisya Curalu. Untuk Bang Apul aja, terima kasih. Nenek Ica juga terima kasih. Coba kita lihat yang sudah gabung. Ini ada Mama Aji yang ada di Taman Cileunyi, ikutin aja langgamnya. Buat Bunda Imut, Mama Ika, Teratna, Teh Elis, Teh Imas, Teh Isar, kemudian Kang Suhana, Kang Lukman, Kang Suherman, banyak sekali. Dan ini sudah ada siapa lagi yang gabung? Kang Entis Ajubadi Cicalengka, pengen langgamnya Pehle Bar Syara dari film Shirtum. Salam buat Bang Apul, buat Bang Raffi, Nana Kiara Condong, kemudian Reza, Adika, dan Ajay Saksena. Terima kasih. Halo, apa kabar untuk Yuli yang ada di, mana nih Yuli? Di Sindang Laya, daerah Cirompek, Kabupaten Cisanggarung. Pengen langgamnya, iya betul ya, Kabupaten Cisanggarung. Calte-calte dari film Calte-calte, kalau enggak ada Apka Andil Darkan dari film Kurukshetra. Terima kasih. Dan ini dari Mama Zainal, terima kasih. Iya, tapi di sini Ibu Deni ya, Teneni. Mama Zainal di Cinunuk. Panas-panas tapi adem kalau di ruangan ini, kalau dengar Bollywood apalagi. Terima kasih buat keluarga besar Blok Aci. Dan ada Ibu Candeni, terima kasih juga untuk Ibu Ani yang ada di Sukajadi. Halo Ibu Ella, apa kabar sore ini. Ibu Eha juga terima kasih di seputaran, mana tuh seputaran di daerah Ibu Eha teh Lembang. Ini halo, apa kabar? Terima kasih. Halo, assalamualaikum Bang Apu dan Mas Tomo. Moga sorenya menyenangkan. Aku Dina dari kawasan Padalarang. Terima kasih Dina. Dina yang sore ini lagi pantengin Dahlia Bollywood. Padalarang Cianjur. Wow, udah kesana ya. Langgamnya Malang dari film Doomnya Amir Khan dan Katrina Kaif. Oke. Malang. Ini agak-agak iramanya biar menghentak-hentak dikit ya. Dan Irma Yanti, halo Irma di Sekeloal di Pati Ukur. Langgamnya dari film Shah Rukh Khan, banyak sekali yang barusan juga kita dengarkan itu dari film Shah Rukh Khan juga. Ini dari Adius, halo Ius, apa kabar? Ini langgamnya kuc-kucnya sudah tadi buat Teh Imas, Kang Hasan, Mimi Cibidae, Teh Ira, kemudian Kang Aep, Dagopin ya. Bu Arpan, supernya buat Teh Aisugi. Kemudian Mbak Yati di Jamu Morotresno. Agi mangkal di dapur ngegeprek, tapi sudah kayak persiapan ya. Nacia Yepiar, pengen dansa-dansa dengan Mutu. Ini Astriani di Majalah ya, pengen langgam cori-cori, cupke-cupke. Buat Bang Apul, terima kasih. Apa kabar untuk Mama Ijal yang ada di depan sama papanya Ijal ya? Sore hari ini lagi pantengin pastinya. Lagi udah dari hari apa kemarin tuh di Bandung. Dari Kang Ciwan kan di Sadang Sayati Bang Apul, langgamnya dari film Tarzan. Buat Mbak Iwan, Moza, Arno, Umi, kemudian Umi Lila ya, Teh Isar, Teh Aisugi, Teh Is Cibai, Teh Elis Jalan Peta, kemudian Ma Lilis Cibidei, Cirani buat semua warga Dahlia, buat Bang Apul aja. Terima kasih. Halo Dadang yang ada di Cicahem, apa kabar sore ini? Selamat sore. Dan juga buat Utin sama Ibu Utin sama Pak Deden. Buat Azril yang ada di Padalarang sore hari ini, mudah-mudahan selalu sehat, tetap semangat suasana sorenya. Dan juga untuk Ibu Ida, Pak Haji Nana, Ayah Tayudin,
di kawasan Ranca Bali, Ciwidey, di rumah makan purutnya Ibu Ida. Dari filmnya, apa tadi, American ya, dan Katrina Kaif. Ya betul ya, untuk Katrina Kaif, untuk Dina di Padalarang Cianjur, Malang. Prungah.

Lia, itu tadi ada Nasha Yepiarka. Nasha, hey. Begitu ya, untuk Mbak Yati, terima kasih juga, selamat sore. Untuk yang sudah gabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Silakan untuk warga Dahlia yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya, terima kasih banyak. Ini sudah ada siapa lagi? Oh, ada Teh Tema. Yang ada di mana nih? Langgamnya Dil Karista. Salam buat semua wargi Dahli tercinta, Prung Tiko yang aja. Terima kasih. Untuk yang sudah gabung berikutnya lagi, siapa lagi? Oh, ada Suryadi juga, terima kasih. Sudah gabung juga Renca Ekek ya, buat Bang Apul, buat Teh Sugi, Mama Ika, Teh Isar, dan kemudian Caca, Kang Caca di Cemara. Halo, Kalhona. Tiko yang untuk semua wargi Dahlia, buat Bang Apul semoga sehat selalu, terima kasih. Neng Pagarsi, halo, apa kabar? Selamat sore Bang Apul, tapi lo di Tasikmalaya, lagi ingin menyapa. Terima kasih untuk Ibu Eha, titipan sudah diambil Bu Eha, mohon atos. Tadi buat ini dari Bu Kahyati ya. Terima kasih untuk yang sudah gabung juga. Ini ada Ibu Teti di Munjul, lagi pantengin Dahlia. Buat Nia Banjaran, langgamnya Hamko, Hamisya Curalo. Oh, Bunda Siti Mar, halo, apa kabar? Selamat sore. Buat siapa nih? Buat Bu Eja, Bu Kartini, Abah Vilanya, keluarga Pak Ustadz AA dan keluarga Ustadz Andi, Bu Aas, buat Bu Haja Entin Kebon Gedang, kemudian untuk semua keluarga dan juga untuk Pak Haji Mumu sama Bu Haja Iom dan Wargi Dahlia, semoga sehat selalu. Terima kasih untuk Ibu Haja Siti Mar sama Abi ya, yang sore hari ini lagi pantengin Dahlia, lagi dengerin. Sebentar. Ini lagi menikmati suasana sore. Kalau di luar ini agak panas sekali ya, tapi di ruangan ini Bang Apul betah sekali. Mudah-mudahan pas sore nanti itu udah maghrib itu udah ini ya, agak-agak dingin, jadi biar bisa nyantai gitu. Biasanya kalau sudah sore, yang panasnya tadi sudah dingin-dingin, tidak terlalu gerah, tidak terlalu lembab, menikmati suasana sore yang begitu mengasihkan. Bu Aja Siti Mar, terima kasih. Kakek Agus Sudrajat juga terima kasih sudah gabung juga di kawasan Jalan Cibangkong 0606 Bandung, lagi pantengin Dahlia Bollywood. Dan ini dari film Nagina.

0: pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak,
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
4: Hey, lagi ngapain?
3: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
4: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
3: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
4: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
3: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
4: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
0: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
0: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Itu tadi ada sebuah langgam dari Arjit Singh dan kawan-kawan. Begitu ya Ki ya. Apa tadi judulnya? Di Pal-Pal. Bukan. Judulnya kalau Arjit ini memang luar biasa. Pal-Pal Dil Kipas. Gitu. Terima kasih untuk Utin yang ada di kawasan Pendalarang. Bu Utin, apa kabar sore hari ini? Ah, kemudian halo Jubet. Oh, satu buku itu nya pekerjaan nyetrika. Kebayang hari dangge cih. Uyup deui, uyup deui. Mama Ika di Cinta Asih, terima kasih. Dahlia Bollywoodnya Bang Apun, sama-sama Mama Ika yang sore ini. Nanti kita subuh ketemu lagi ya di acara Obsesi Pagi bersama Ustadz. Singkong Keju Si Jalu yang ada di Jalan Gagak, ingin kabi Alfida Nakehna, digoyang buat Bang Apun sama Sandi Tansa alias Si Jalu Jaguar. Hatur Nuhun, terima kasih. Siapa nih? Tarisha Damayanti, betul? Muskurani, yang Arijit juga ini, mudah-mudahan sempat ya. Buat para cowok aja, dari Tarisha K. Mekarjaya, Tarisha K. Mekarjaya, betul ya, buat kakak, terima kasih. Terima kasih sama-sama untuk yang sore hari ini sudah gabung di acara Dahlia Bollywood, Dahlia FM. Dan juga Bang Apu coba lihat ini dari siapa lagi yang sudah gabung berikutnya. Oh, kita harus nikmati satu langgam yang berikut yang begitu hit sekali. Ya, Ubed ya. Terima kasih untuk Ubed dan juga untuk Teh Emma, Teh Tema tadi ya. Ibu Eha, terima kasih. Dan untuk semua warga Dahlia, terima kasih kebersamaannya melalui WhatsApp di 0811-222-1015. MJI juga yang sore ini ada di Baltos, Balubur Town Square, di Royali Batik Collection bersama Pak Martin, Bos Martin. Buat Obai juga sama Abah. Asik di situ. Perung,

Hamku Hamisya Curalu dari film Muhabbatin. Selamat sore untuk yang sore ini. Ada Iman di Lung Bandung ya. Kucucnya sudah tadi ya Man ya. Buat Mama Apep, Santi Kopo, Dua Ai, TSC Bay, buat Bang Apul terima kasih. Acara Dahlia Bollywood sejenak, kita akan melaksanakan sholat maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Inilah sampaian kumandang azan maghrib untuk kita semua kaum muslimin dan muslimat.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

Maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat maghrib untuk saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat wargi Dahlia. Terima kasih untuk yang sudah gabung juga ini. Ternyata ada Iman di Ujung Bandung, tadi ada juga Teh Andini di Ujung Berung. Lalu juga ini dari Yuli di Soreang. Terima kasih juga untuk Sunarti di Batu Lawang Ciwidey yang ingin cori-cori cupke-cupke buat Teh Isar, Teh Nova, Nenek Putri, Kang Ius, Kang siapa nih Ardian Pasir Kemir, dan buat Abah Iwan. Terima kasih untuk Bu Yati ya, Teh Yati yang ada di Bojong Kacor. Kut-kutnya sudah kita nikmati tadi. Untuk semua warga Dahlia tercinta, buat Abang seorang panteng radio, panteng Dahlia. Dan juga halo, apa kabar untuk Dedi di Bojong Warna Raja Garut, langgamnya dari film Man Aja. Buat yang ada di Bandung dan buat Bang Apul penyiar Dahlia 101,5 FM, semoga sehat panjang umur. Terima kasih untuk siapa ini? Dedi di Bojong Warna Raja. Terima kasih untuk Ibu Muti Karapitan Kang Danu juga baru nyampe di rumah. Oh tadi ya jam 16.28 Bang Apul habis di Bandung. Nyampe rumah Bang Apul habis di Bandung. Semangat Bang Apul sama Teh siapa ini? Sama sehat. Sehat selalu untuk warga Dahlia semuanya. Terima kasih. Dan kemudian ada Neng Arianti, apa nih? Neng Arianti di Kebon Kawung ya. Terima kasih Mbah juga yang ada di Baltos, Mama Lilis Ciwidey. Terima kasih Panas Pol digoyang buat Teh Yati, Jamu, Bibi Lung, Bu Empoy, Bunda Dinda, Bunda Nenden, Bu Uci, dan juga siapa lagi? Teh Ai Sugi, Teh Isar. Terima kasih untuk yang sudah gabung berikutnya, Ibu Icibai. Terima kasih digoyang buat Iman Riung Bandung, Santi, Danu, Cugar, Kang Heri, Uya Gatsu, dan siapa lagi yang sudah masuk berikutnya di atas lagi. Ibu Siti Mar, terima kasih ya. Teh Yati di Kopo sudah mangkal di tempat jualannya. Budi di seputaran jalan, apa nih jalan, di jalan Suropati ya Bud ya. Yang sudah siap jualan sore hari ini, mudah-mudahan selalu sehat, tetap semangat. Untuk suasana sore, mudah-mudahan laris manis jualannya. Amin. Terima kasih untuk Budi, sudah ada tempat jualan. Bu Teti juga terima kasih. Untuk semua warga Dahlia, Bang Apul mohon maaf bila banyak langgam yang belum sempat kita nikmati. Untuk sore hari ini, kita dengarkan sama-sama request warga Dahlia, karena sudah siap ada Baby Alia nanti dengan apanya coba dengan langgam yang asik, kemudian dengan Maung Garudanya tentu saja. Bang Apul harus pamit, mohon diri, mohon maaf bila langgamnya sekali lagi belum sempat kita temukan untuk dinikmati bersama di acara Dahlia Bollywood. Untuk sama-sama kita ketemu di hari Minggu sore sepekan yang akan datang.

0: Terima kasih sekali lagi untuk warga Dahlia. Mohon maaf bila banyak langgam yang belum sempat kita dekoyangkan untuk dinikmati bersama film Dil Waledul Henia Le Jayengke Tujuh Dekatu. Mampul pamit mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya. Perunggah.

Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Bollywood, akan ada Maung Garuda di Dahlia selama 2 jam. Kita bakal bahas Persib dan sportivitas olahraga lainnya. Dahlia.

sekarang saatnya Maung Garuda di Dahlia. Informasi terbaru seputar Persib Bandung dan informasi seputar sepak bola Indonesia ada di sini di Maung Garuda di Dahlia. 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih. Apa kabar wargi Dahlia? Mudah-mudahan selalu sehat kita semua wargi Dahlia ya. Ada baby Alia yang pastinya hadir lagi di Maung Garuda di Dahlia setiap hari Minggu jam 6 sore sampai jam 8 malam wargi Dahlia. Bahas khusus spesial Persib Bandung dan juga sepak bola Indonesia. Ada informasi terbaru apa seputar Persib Bandung dan juga tim nasional Indonesia? Pokoknya pantengin terus di Maung Garuda di Dahlia. Sportivitas tanpa batas. Prung, go go go.

101,5 Dali FM Bandung, goyang si kasik suka-suka pokoknya mah ya. Suka-suka pemain Persib yang kira-kira menurut Wargi Dahlia cocok untuk dipertahankan, siapa Wargi Dahlia? Suka-suka Wargi Dahlia pokoknya malam hari ini sambil menunggu ya. Menunggu Persib Irah main, senangnya Baby Alia meni asa hampa teninggali Persib main. Kira-kira ini Wargi Dahlia prediksi pemain Persib yang wajib dipertahankan itu ada siapa aja, dan kira-kira pemain dari klub lain yang wajib untuk didatangkan Persib Bandung di musim ini siapa Wargi Dahlia ya. Kirim ke 0811-222-1015 sambil Bobotoh juga pada absen channelnya, ini dari mana aja yang lagi pada pantengin Bobotoh sealam dunia anu selalu ada untuk Persib Bandung channelnya. Cus langsung absen ke 0811-222-1015 ya. Buat yang baru gabung, jadi acara Monggo Garuda ini khusus spesial banget untuk Persib Bandung. Kita bahas seputar Persib Bandung dan juga sepak bola Indonesia, termasuk timnas yang nanti akan kita bahas juga nih Wargi Dahlia ya. Pokoknya mah ditunggu absennya dulu, senang nanti Baby Alia bacain satu persatu ke 0811-222-1015 Wargi Dahlia ya. Ada kabar terbaru apa Baby Alia? Pokoknya mah nu pararanas aya, nu tarariis aya Wargi Dahlia kabar ratanya. Mau milih yang panas dulu, mau yang tiis dulu Wargi Dahlia? Pokoknya pantengin terus aja di Maunggaru dari Dahlia sampai jam 8 malam bareng sama Baby Alia. Sportivitas tanpa batas, perungah, gugugu, goyang.

105 Dahlia FM Bandung, gue yang si kasih kuargi Dahlia. Gak mau kan nunggu terlalu lama, lama nungguin si dia yang gak jemput-jemput, jadinya bete, jadinya males buat kemana-mana, wargi Dahlia. Daripada nungguin doi lama, wargi Dahlia, mendingan minum dulu hidrokoko deh. Biar kamunya jadi semangat lagi, gak bete lagi, wargi Dahlia. Karena hidrokoko ini bisa jadi imun boosternya kamu, jadi mood boosternya kamu juga saat lagi bete, wargi Dahlia. Soalnya seger banget kalau udah minum hidrokoko. Hidrokoko ini terbuat dari kelapa, air kelapa asli, wargi Dahlia, yang pastinya bagus juga untuk jaga imun tubuh. Terus dikonsumsi setiap hari juga aman banget, wargi Dahlia, ya. Apalagi kalau wargi Dahlia lagi banyak banget aktivitas, ya, kegiatannya lagi banyak banget, jangan lupa minum hidrokoko karena bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah jerah, wargi Dahlia cari kegiatan positif yang wargi Dahlia suka sambil ditemenin sama hidrokoko. Hidrokoko, don't stop now.

Masih di Maung Garuda di Dahlia Sportivitas Tanpa Batas, kita masih bahas seputar Persib Bandung dan juga tim nasional Indonesia nih wargi Dahlia ya. Yang pastinya Baby Alia juga lagi live di

Bandung itu harus melepas Levin Kurzawa di minggu lalu, Wargi Dahlia ya. Baru aja hari minggu lalu kontraknya Kurzawa di Persib Bandung itu berakhir, Wargi Dahlia, tanggal 31 Mei 2026, dan kedua belah pihak ini memutuskan untuk tidak melanjutkan kembali kontraknya. Bahkan Levin Kurzawa juga sudah berpamitan di sosial media pribadinya, Wargi Dahlia ya. Germah ya, kemarin terakhir di laga-laga akhir Levin Kurzawa kan sempat cedera hamstring ya. Kalau udah hamstring kan biasanya lumayan cukup lama. Akhirnya mungkin itu yang akan menjadi pertimbangan pelatih baru Persib gitu ya, untuk akhirnya ya udahlah, kayaknya Kurzawa cukup untuk setengah musim kemarin aja gitu. Karena pada saat didatangkan ke Persib Bandung juga Kurzawa ini punya riwayat cedera yang lumayan cukup sering gitu, Wargi Dahlia. Kurzawa ini lumayan menjadi sorotan karena memang di klub sebelumnya juga dia cukup sering cedera. Babarian lah ibaratnya seperti itu. Tapi kemarin sebenarnya performa dari Kurzawa ini di Persib Bandung sudah mulai meningkat ya. Sudah mulai ada harapan lah di mata bobotoh gitu, ngelihat Kurzawa mainnya agak sihungan gitu ya. Tapi sayangnya kontraknya tidak diperpanjang, ataupun kedua belah pihak tepatnya, bukan hanya Persib Bandung yang memutuskan untuk tidak memperpanjang, tapi dari Kurzawanya merasa bahwa udah cukup selesai gitu. Karena dia mungkin kayak nyari experience doang, nyari pengalaman doang ke Persib gitu, Wargi Dahlia ya. Kermah dia cuman setengah musim gitu ya, ditambah Persibnya juga langsung juara bareng sama dia gitu. Jadi kayak udah mau nyari apa lagi merenu Persib gitu. Udah cukup dapat pengalaman yang sangat berharga di Persib Bandung. Begitu setengah musim masuk langsung juara jeng Persib sebenarnya. Nah ini pastinya Wargi Dahlia dan Boboto pada bertanya-tanya, terus kalau Kurzawa cabut, siapa penggantinya Kurzawa gitu nye. Nah ini yang bingung, sampai sekarang Persib belum welcome sebenarnya, padahal liga tinggal ya sekitar 1-2 bulanan lagi gitu nye. Tapi jangan kena Persib jangan welcome gitu nye. Soalnya kan kemarin Persib Bandung sempat di-ban sama FIFA ya. Sempat dikasih hukuman sama FIFA kalau Persib dilarang untuk mendaftarkan pemain baru. Mungkin ini menjadi salah satu pertimbangan dari tim Maung Bandung untuk tidak gegabah merekrut pemain-pemain baru. Apalagi kemarin Bojan Hodak juga sempat ada statement sebelum ada pengumuman bahwa dirinya diganti gitu. Bojan Hodak sempat ada statement bahwa pemain-pemain musim lalu itu hampir sekitar nyampe 80% itu akan bertahan di Persib Bandung untuk musim depan gitu ya. Cuman ada 1 atau 2 sampai 5 orang ya yang mungkin akan keluar dari Persib Bandung, tapi selebihnya hampir 80% itu pada bertahan di Persib. Katanya seperti itu gitu ya. Nah, karena terkait sanksi FIFA ya, Persib itu jadi masih disanksi sama FIFA, dilarang mendaftarkan pemain baru akibat ada konflik ataupun ada permasalahan lah bareng sama pemain mantan pemain Persib Daisuke Sato gitu, Wargi Dahlia. Nah ini permasalahannya belum clear, tim Persib Bandung masih mengajukan banding, masih terus berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah ini agar bandit dari FIFA ataupun larangan tidak boleh mendaftarkan pemain dari FIFA ini bisa dicabut gitu ya. Kalau nanti larangan dilarang mendaftarkan pemain baru sudah dicabut, otomatis Persib pasti bakalan langsung ngincar pemain-pemain yang dibutuhkan sama Persib gitu. Dan percuma tuh ayeuna nego-nego jeung itu jeung ieu gitu nya. Nego jeung nu itu jeung nu ieu ari taun engke teh misalkeun sanksi ti FIFA na teh bakal keteterusan gitu. Percuma geus nego gitu nya, geus keluar biaya gitu engke teh. Efek teh enggak bisa didaftarkan ke FIFA gitu nya. Nah, bandit dari FIFA ini juga termasuk masalah pendaftaran pemain di Liga 1 gitu nya. Jadi untuk sementara Persib Bandung enggak bisa daftarin pemain baru untuk Liga 1 di musim yang akan datang. Jadi nyawayahna lamun misalkan ya sanksi dari FIFA ini berkelanjutan gitu nya, wayahna gitu Persib akan bermain dengan para pemain-pemain yang memang sudah ada gitu. Gak akan ada tambahan pemain baru gitu ya. Ya mudah-mudahan lah ya, proses yang sekarang sedang dilakukan oleh tim Maung Bandung ya kepada FIFA itu bisa berjalan dengan baik, dan permasalahan dengan Daisuke Sato ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan supaya nanti sanksi dari FIFA bisa dicabut dan Persib bisa mendatangkan pemain baru. Nah kira-kira kalau menurut Wargi Dahlia ya, pemain yang cocok untuk gabung sama Persib Bandung yang sebelumnya ada di klub lain kira-kira siapa, Wargi Dahlia ya? Hari aku mah penasaran Persib ngambil pemain dari Lion City atau Port FC gitu ya. Yang biasanya ketemu di Asia gitu, tiba-tiba pemainnya diambil sama Persib gitu ya.
Aduh deh aku mah cina baby Alia cenanya bobotoh mah yang na peralta peralta peralta wajeng peralta cenanya. Ini karena

akan ada beberapa pemain hengkang dari Persib Bandung, kurang lebih 5-7 pemain kabarnya, rumornya Margi Dalia ya. Nanti kita lihat aja. Nah, ini kalau dari tim pelatih Igor juga lagi mengincar pemain tambahan untuk Persib Bandung gitu ya. Dan kira-kira siapa yang cocok, Margi Dalia bisa WhatsApp aja ke 0811-222-1015 atau bisa melalui live TikToknya Radio Dahlia FM di @1015 Dahlia FM Margi Dalia. Grand final mengungkap 2025 family apa ini FC Podres Jawilan. Kuma maksudnya. Apa kabar buat yang udah pada absen? Terima kasih banyak di live TikToknya. Ada Revan Aditya Laksamana. Apa kabar juga Baby Ala ketemuan sama Selud. Nu mana-mana weh cina Baby Alia. Nu penting mainnya kompak cina amin. Ciro Alves masuk ke Persib gak? Rumornya Ciro Alves akan kembali ke Persib. Tapi itu baru sebatas rumor ya. Sebenarnya kalau dilihat-lihat Ciro kayaknya sudah pengen mulai pensiun di Persib aja gitu. Giga nawe ya, iya mah, asumsi Baby Alia gitu. Ciro tuh kayaknya ya, rek dipain kan rek mau pokoknya abis hayang pensiun di Persib jika nate gitu ya. Kabarnya sih rumornya ditarik lagi. Tapi kontrak sama Malut juga masih ada beberapa tahun lagi. Kayak gak mungkin sebenarnya. Tapi ya gosip-gosip di luaran sana pengennya Ciro balik lagi ke Persib cenanya. Tapi tenang naon mun tadi painkeun ro cenanya. Jika Ahmad Juprianto Margi Dalia. Ahmad Juprianto ini sebenarnya menjadi sejarah bagi Persib Bandung karena dia hat-trick juara bersama dengan Persib Bandung berturut-turut ada Ahmad Juprianto ya. Di mana Persib juara ada Ahmad Juprianto-nya cenanya. Walaupun tara dimainkan ya, Ahmad Juprianto mah setia banget ke Persib Bandung karena mungkin dia punya visi misi yang lain di Persib gitu ya. Apalagi semenjak kedatangan Bojan Hodak ya. Ahmad Juprianto ini selain jadi pemain, ditunjuk juga menjadi asisten pelatih untuk penerjemah kepada para pemain-pemain lain gitu. Jadi kayaknya kalau Ahmad Juprianto ini bakalan pensiun di Persib dan akan mengikuti jejak Imade Wirawan untuk nantinya akan menjadi tim ofisial dari Persib Bandung gitu Margi Dalia ya. Meni resepnya, meni secinta itu sama Persib Bandung cenanya. Sampai-sampai cenanya para pemain-pemain Persib itu kayak gak mau lepas dari Persib Bandung cenanya. Aku teh pengennya teh terus berada di Persib Bandung, teu dipaenkeun ge teu nanaon cenanya. Ya itulah nama besar Persib Bandung Margi Dalia ya. Yang belum absen masih boleh ke 0811-222-1015 Margi Dalia. Dan pastinya buat Margi Dalia juga pantengin di live TikToknya Radio Dahlia FM. Ini ada 105 memandang sama kayak 1015 Dahlia FM yang pastinya selalu nemenin Margi Dalia di acara Mau Garuda di Dahlia sampai jam 8 malam. Sportivitas tanpa batas. Prung ah, go go go, goyang.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Aduh, cenanya gara-gara langgam keroncong protol wargi Dahlia, perut jadi keroncongan. Jadi aja barusan ngomongin makanan ya, aku sengaja biar wargi Dahlia pada kepo. Barusan makanan apa yang lagi diomongin sama baby Alia? Aduh, lapar gak sih wargi Dahlia? Kayaknya lapar mata ya, lapar mata menunggu kabar dari Persib Bandung pemain-pemainnya ya. Rek etawae, cenanya mual ayah, penggantian-penggantian cenanya. Percayalah sama pelatih Persib Bandung. Musim lalu aja Bojan Hodak ngerombak habis-habisan tim Persib Bandung, ternyata bisa juara lagi wargi Dahlia. Kalau sekarang keputusan tim pelatih yang baru mempertahankan 90% atau 80% pemainnya, gak apa-apa, kita support aja. Pasti tahu yang terbaik. Dan lagian Bobotoh kayaknya kalau untuk musim depan ya, gak terlalu ngotot banget pengen Persib juara deh kayaknya. Ya, pasti kayak udah cukup dulu di hat-trick, yang penting di Asia mamprang gitu ya. Di Asia juga Persib Bandung nih wargi Dahlia ya, akan bersaing lagi ya. Dan sudah keluar untuk hasil drawingnya, nanti baby Alia bakalan kasih tahu wargi Dahlia ya. Nanti baby Alia bakalan kasih tahu, pokoknya wargi Dahlia pantengin terus di Maung Garuda di Dahlia. Sampai jam 8 malam nanti, orang Cijerah juga lagi pantengin terus Radio Dahlia, katanya baby Alia. Ada Umi Wiwin, terima kasih banyak sayang cinta bestiku. Di Radio Dahlia FM-nya, di TikTok Radio Dahlia FM, ada Abai juga hadir. Igor ayeuna mah neng sok salah wae. Nya Igor. Ya Igor, pelatih Persib baru, maksudnya tahun lalu Bojan Hodak gak ngerombak pemain aja aman. Sekarang kan Igor masih bisa dibilang tangan kanannya Bojan Hodak lah. Pasti skemanya akan sama gitu ya. Terus juga baby Ala ketemu lagi sama Mama Haji juga hadir. Terus ada Rans Arsenal juga hadir. Aduh, fans Arsenal euy. Terus juga baby Ala ketemu lagi sama siapa nih? Ada Mang Wawan juga turnun pisan. Udah pantengin. Ada juga siapa ini? Ada senyum-senyum aja baby Alia katanya. Ya dong, harus senyum-senyum aja, masa aku cemberut terus. Kang Tata Sumitra, jadi lapar sana baby Alia. Lapar ih. Sambal hijau enak kayaknya ya. Nanti baby Alia bakalan kasih tahu Rigi Dahlia ya, untuk laga selanjutnya Persib Bandung yang bermain di Asia kira-kira sama tim mana aja. Pantengin terus tim Maung Garuda di Dahlia, sportivitas tanpa batas.

0: dan Ming. Produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Pol dan Ming. Pol dan Ming, pol.
2: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
3: Hey, lagi ngapain?
2: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
3: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
2: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
3: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
2: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
3: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Santai dong, mau Garuda nanti balik lagi. Pantengin terus bareng

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berjamaah dalam sholat subuh dan isya, maka baginya dua kebebasan, yaitu kebebasan hari kemunafikan dan kebebasan dari kemusyrikan. Hadis riwayat Abu Hanifah.
0: Dipersembahkan oleh
2: Jangan kemana-mana, Maung Garuda nanti balik lagi. Tetap pantengin di 101,5 Dahlia.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih cinta sendiri itu enggak enak wargi Dahlia ya. Sama halnya kayak Adam Prisbeck cenanya, kiper dari Persib Bandung yang kemarin kayak kok aku ngerasa sendirian gitu nya. Di liga tadi daftarkan, tara main cenanya. Tapi ada kumade atau Mas Adam, cen Adam Prisbeck dari Persib mah persaingannya ketat wayahna. Sekali performanya kurang bagus ya akhirnya tergeser sama yang lagi bagus gitu nya. Nah, kira-kira kalau menurut wargi Dahlia Adam Prisbeck akan dipertahankan atau enggak nih wargi Dahlia ya. Nanti kita lihat saja, kalaupun dipertahankan ya mudah-mudahan dia akan memberikan performa yang terbaik. Tapi sebenarnya kontraknya itu sudah habis di musim ini wargi Dahlia. Kenapa kemarin dia masih ada padahal tidak terdaftar di liga, yaitu karena Persib Bandung ataupun Adam juga masih menghargai kontraknya yang masih ada di Persib Bandung ya. Nah, sebetulnya rumor yang paling mengejutkan dari transfer pemain di musim ini adalah ini nih. Ada beberapa pemain yang dirumorkan akan hengkang dari Persib Bandung. Salah tiganya atau beberapanya diantaranya adalah yang pertama Robby Darwis, wargi Dahlia. Robby Darwis ini dikabarkan akan hengkang dari Persib Bandung, akan berlabuh ke Arema FC, wargi Dahlia ya. Sudah ada tawar-menawar kabarnya dan nilai pasar Robby Darwis ke Arema FC itu nyampe 2,61 miliar wargi Dahlia.

0: pengen masih Barbel nggak pergi ya, karena Barbel kita teh sebenarnya masih butuh kamu gitunya. Tapi Barbel tuh dari tahun-tahun dari musim kemarin ataupun dari paruh babak kedua udah banyak kurang betah di Bandung teh, karena istrinya nggak mau lama-lama di Bandung gitu ya. Pokoknya yang terbaik lah ya, ini hanya baru sebatas rumor. Andrew Jung, Barba, ada Matricardi dan juga ada Robby Darwish ya. Yang namanya rumor bisa benar bisa salah, tapi kalau sudah jadi rumor biasanya hampir 80% benar, Wargi Dahlia ya. Kita lihat saja nanti perkembangan terbaru, update dari para pemain-pemain Persib yang hengkang ataupun yang datang. Jangan kemana-mana, pantengin terus Maung Garuda di Dahlia, sportivitas tanpa batas. Maung Garuda di Dahlia.
1: Jam 7 malam. 7 malam.
2: Goyang. Sik asik. Radio asik, radio Dahlia.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasik. Masih di Monggaro dari Dahlia, sportivitas tanpa batas wargi Dahlia ya. Wargi Dahlia kalau ngaku anak Bandung banget, wargi Dahlia main aja ke Braga City Walk wargi Dahlia. Apalagi sekarang di Braga City Walk lagi banyak banget event seru. Ada Braga Weekend Market di mana banyak banget tenan food and beverage setiap weekend selama bulan Juni wargi Dahlia. Ada juga Free Love Festival ya. Koli District by Lu Make Love wargi Dahlia mulai 5 sampai 7 Juni dan wargi bisa ketemu sama 11 influencer fashion ternama pokoknya mah ya. Di tanggal 6 Juni nanti wargi Dahlia, kemarin ya, ini di tanggal 6 Juni udah ada yang spesial ya. Ada kuliner fashion festival, terus juga nanti tanggal 12 Juni nikmati wisana musik bersama Aliansi Record Bandung wargi Dahlia. Ada juga Braga Hot Rod Warbidi Vintage 90s wargi Dahlia ya. Dan ada trampolin class by Wellness First Gym. Dan pastinya untuk wargi Dahlia pencinta olahraga ini cocok banget wargi Dahlia. Di bulan akhir Juni juga nanti akan ada event ya yang seru banget. Thunder Challenger Stadium Tour 2026 yang hadir untuk menantang wargi Dahlia berkompetisi secara live di Braga City Walk yang pastinya akan langsung menjadi perwakilan kota untuk lanjut ke babak final. Info lengkapnya di follow Instagramnya di @BragaCityWalk. So don't forget meet me at Braga. Di Monggaro dari Dahlia, sportivitas tanpa batas, kita masih bahas seputar Persib Bandung dan sepak bola Indonesia.

Bagi Dahlia, bangga gak sih kalau jadi Bobotoh? Bangga pisan atau selain prestasi bersejarah Persib Bandung ya, hat-trick juara, satu-satunya tim hat-trick juara, ini ada aja kabar membanggakan dari Persib Bandung. Kalau kali ini, kabar membanggakannya datang dari salah satu pemain Persib Bandung, Adam Alis, Bagi Dahlia. Mas Adam, Mas Adam selalu bikin bangga aja deh Mas Adam ya. Adam Alis ini masuk dalam nominasi penghargaan Magic Moment of the Season untuk kompetisi AFC 2 Wargi Dahlia ataupun ACL 2 yang baru digelar ataupun sudah digelar beberapa waktu lalu, dan Persib Bandung harus finish di babak 16 besar Wargi Dahlia ya. Masih ingat kan waktu Persib main di Asia di ACL 2, Adam Alis kan waktu itu sempat mencetak brace atau 2 gol yang pastinya membalikkan keadaan secara dramatis saat Persib Bandung mengalahkan Selangor FC yang tadinya ketinggalan malah berbalik unggul 3-2 nih Wargi Dahlia ya. Persib waktu itu sempat tertinggal 0-2 ya. Pada saat melawan Selangor FC, tiba-tiba Adam Alis melakukan brace atau 2 gol yang disematkan ke gawang dari Selangor FC sehingga akhirnya memberikan keadaan Persib Bandung berbalik unggul 3-2 atas Selangor FC pada saat itu. Nah, karena momen berharga ini nih, akhirnya Adam Alis masuk dalam nominasi penghargaan Magic Moments of the Season untuk ACL 2 Wargi Dahlia periode 2025-2026 ya. Alhamdulillahnya, bangganya, nah aku udah bangga sih senenya masuk nominasi gitu oge nya bangga atuh, karena Adam Alisnya bersaing dengan bintang Al Nazar Ciro Alves. Ah, ingat kasih Ciro jadinya. Cristiano Ronaldo kan kemarin main juga di ACL tuh kan bareng sama Al Nazar Wargi Dahlia ya. Nah, ini nominasinya si Adam Alis ini ibaratnya setara sama Cristiano Ronaldo di nominasi ini mah sama Wargi Dahlianya. Bangga tuh. Adam Alis, pemain Persib Bandung, masuk salah satu nominasi Magic Moment of the Season bersama dengan Cristiano Ronaldo dan juga pemain sayap Bayern Munchen Wargi Dahlia. Ada Kingsley Coman. Weh, ini kan luar biasa banget ya, membanggakan Indonesia. Iya mah bukan hanya membanggakan Persib Bandung banget gitu ya. Nah, yang kabar ya jauh lebih baiknya lagi adalah Wargi Dahlia. Ini kan jadi ada beberapa nominasi nih, ada kurang lebih 8 pemain yang masuk nominasi tersebut gitu Wargi Dahlia ya. Nah, untuk mendapatkan juaranya ataupun mendapatkan pemenangnya itu dilakukan voting. Untuk urusan voting mah Boboto mah nomor hiji kan ya. Nah, sekarang voting sementara Adam Alis ada di posisi pertama ya. Sementara Cristiano Ronaldo ada di posisi kedua, di bawahnya Adam Alis. Sebenarnya udah masalah voting-voting mah udahlah, orang Indonesia mah juarana, apalagi Boboto versi Bandung yang notabene menguasai sosial media gitu ya. Alhamdulillahnya polling sementara ini dikuasai oleh Adam Alis. Bahkan voting sampai saat ini Wargi Dahlia sampai hari ini itu Adam Alis sudah menguasai 99,320%. Udah hampir dapat dipastikan menang ya. Ini sementara Cristiano Ronaldo hanya mendapatkan suara 0,41% ya. Jadi ini makanya optimis untuk di momen penghargaan ini Adam Alis akan menang mudah-mudahan Wargi Dahlia ya. Magic Moment of the Season ACL 2 Wargi Dahlia. Ya bangga tuh kalau Adam Alis menang ya Wargi Dahlianya. Walaupun Persib Bandungnya hanya sampai 16 besar, tapi setidaknya ada satu pemain Persib Bandung yang masih terus disebut-sebut namanya di Asia gitu Wargi Dahlia ya. Alhamdulillah, insya Allah sok atuh Boboto voting lagi senengnya. Mudah-mudahan Adam Alis bisa juara karena sejauh ini masih tetap mendominasi nih untuk persentase votingnya. Emang udah benar-benar deh merasa bersyukur banget gitu ya bahwa kita dilahirkan sebagai orang Jawa Barat dan di mana di dalamnya ada Persib Bandung gitu. Prestasinya begitu luar biasa banyak, ditambah kita juga Boboto teh kayak makin cinta sama Persib teh. Jeng getihna jeng hatena cenanya. Cara votingnya gimana cenah? Boleh di sosial media cari aja ya. Akun Instagramnya dari ACL2 gitu ya. Nanti juga mereka akan mengumumkan untuk tutorial votingnya gitu ya. Apalagi kekuatan Boboto ini ya, bisa dibilang kan sosmed Persib Bandung juga luar biasa, followersnya banyak banget. Masa iya atau kita kalah? Mudah-mudahan ya Wargi Dahlia ya, nama Adam Alis bisa membanggakan Persib Bandung setidaknya di telinga orang-orang Asia gitu Wargi Dahlia. Meni asa bangga atuh da, soalnya di dalamnya bersaing dengan Cristiano Ronaldo. Pokoknya mah well pisan lah jadi orang Jawa Barat nanya. Bersyukur ya, orang lain jauh-jauh dari luar kota ke Bandung buat nonton Persib Bandung, kita alhamdulillah
jadi orang Bandung babari nonton Persib teh cenye. Kenapa sih ada yang bilang cina barunya ngabelaan Persib cina, emang diberi naon ku Persib? Diberi kabungahan atau cinanya diberi kebahagiaan. Ketika kita bahagia itu jauh lebih bernilai dari segala-galanya gitu warga Dalia ya. Nantikan lagi warga Dalia informasi seputar Persib Bandung dan juga tim nasional Indonesia di Maunggoro di Dalia. Sambil pantengin live TikToknya Radio Dalia FM di @1015 Dalia FM. Perunggah, go go go go ya. Yeah.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
1: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasik. Masih di Monggo Roda di Dahlia, sportivitas tanpa batas wargi Dahlia ya. Yang pastinya Baby Alia ingetin lagi nih buat wargi Dahlia yang baru gabung, Monggo Roda di Dahlia itu adalah acara spesial khusus kita bahas tentang Persib Bandung dan juga sepak bola Indonesia wargi Dahlia ya. Yang pastinya wargi Dahlia hadir setiap hari Minggu jam 6 sore sampai jam 8 malam di 101,5 Dahlia FM dong. Kalau tadi ada berita ataupun informasi seputar rumor transfer pemain Persib Bandung atau pemain-pemain Persib Bandung yang akan meninggalkan Persib ya. Kalau sekarang waktunya Baby Alia mau ngasih sedikit informasi seputar tim nasional Indonesia yang baru aja kemarin-kemarin banget senenya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, timnas Indonesia sukses memutus rekor puasa kemenangan selama 38 tahun bersama Oman bagi Dahlia ya. Bayangin loh, 38 tahun kalau ketemu Oman, Indonesia gak pernah menang, wargi Dahlia. Tapi kemarin, alhamdulillah ya, rekor puasa kemenangan itu berhasil terpecahkan, wargi Dahlia, saat FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Indonesia berhasil mempermalukan Oman dengan skor telak 3-0. Luar biasa banget ini, bangga banget sama timnas yang sekarang ya. Walaupun memang banyak yang bilang, aduh males sama laju timnas yang sekarang, kebanyakannya naturalisasi cenengnya. Tapi dah kumaha deui atuh ya, ya. Sepak bola kita harus maju dan akhirnya alhamdulillah juga ini pemain-pemain yang sering langganan main di Eropa, mereka mau dinaturalisasi dan berkontribusi terhadap Indonesia. Ya mudah-mudahan lah ya, dengan adanya mereka-mereka ini, para pemain-pemain lokal kita bisa lebih termotivasi lagi untuk bisa lebih giat lagi latihannya, bisa terus bersaing secara sehat, yang akhirnya nanti sepak bola Indonesia akan berkembang dengan sendirinya gitu wargi Dahlia ya, dan akan maju lebih pesat lagi wargi Dahlia. Karena perlu diakui semenjak kedatangan para pemain-pemain naturalisasi dan lebih didominasi oleh pemain naturalisasi, ini tim nasional Indonesia bisa dibilang levelnya sudah beda wargi Dahlia ya. Bahkan banyak negara-negara yang merasa iri terhadap Indonesia, termasuk Malaysia dan Singapura gitu ya. Ibaratnya yang disenggol-senggol adalah masalah naturalisasinya. Ah, permainan bagus juga ada pemain naturalisasi unggul sebenarnya. Bahkan kemarin lawan Oman 3-0, ini gol kemenangan skuad Garuda ini diawali dicetak oleh Justin Hubner wargi Dahlia, calon pengantin. Justin Hubner ini sebentar lagi mau nikah sama Jennifer. Dia itu adalah selebgram wargi Dahlia, Jennifer tanya. Jadi mungkin motivasinya beda barunya kemari pas main di Toongko pamajikan, di Toongko calon pamajikan barunya. Akhirnya dia berhasil mencetak gol pertama ya pada saat melawan Oman kemarin wargi Dahlia ya. Alhamdulillahnya setelah Justin Hubner di menit ke-13 mencetak gol, ada Ole di menit ke-27 juga ikut-ikutan cetak gol juga wargi Dahlia. Dan di menit ke-55 ada Ragnar juga yang berhasil mencetak gol sehingga kemenangan telak 3-0 Indonesia berhasil dikunci melawan Oman wargi Dahlia. Ah, justru si Ole nih pemain yang Baby Alia harapkan bisa ke Persib Bandung. Asli aku mah lebih setuju daripada misalkan beli Peralta gitu ya, dengan harga MM-an tersebut, dengan harga yang sekarang market value-nya naik gitu ya. Aku mah lebih setuju uangnya mendingan dibelikan si Ole gitu. Cuman nih masalahnya Ole mau gak main di Liga Indonesia gitu. Tong wakak merennya Ole masih pengen berkelana di luaran sana gitu. Tapi berharapnya sih Persib Bandung merekrut Ole-nya. Ujuk-ujuk welcome Ole di Persib Bandung. Ah, aku bakalan ato ya. Karena pemain bagus Ole ini, keren banget, masih muda. Mainnya juga bagus, cerdas di si atatanya. Kita balik lagi ke kemenangan Indonesia lawan Oman kemarin wargi Dahlia tinggal dong. Ya pastinya ini kemenangan ini pastinya terasa sangat emosional bagi para pemain-pemain timnas. Karena ini pencapaian yang menuntaskan ya dahaga kemenangan atas Oman. Di mana catatan positif terakhir Indonesia itu menang di tahun 1988 wargi Dahlia di ajang Kings Cup ya. Loh lila pisan itu abigi can lahirnya. Pis lahir san-san. 88 san-san lahirnya. Berarti san-san 38 tahun ya. Luar biasa. Tuh wargi Dahlia nya, dari Baby Alia belum lahir, akhirnya rekornya terpecahkan kemarin wargi Dahlia lawan Oman bisa mengalahkan Oman. Itu artinya sepak bola kita sudah next level atau sudah naik level wargi Dahlia, alhamdulillah ya. Insya Allah mudah-mudahan ini akan menjadi sinyal positif untuk tim nasional Indonesia dan beberapa tahun yang akan datang kita bisa melihat tim nasional Indonesia di Piala Dunia.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Jangan kemana-mana. Setelah Maung Garuda, akan ada Cindai Dahlia. Selama 2 jam, kita bakal panteng, langgam lawas, dan Melayu.

Wargi Dahlia masih bareng sama Baby Alien. Di Dahlia Indonesia pilihan pastinya Wargi Dahlia ya. Tada syok ini teh ya. Luar biasa banget. Kenapa cenanya Baby Alien malam hari ini? Atuh aku teh berdekat deg-degan pisan menunggu Persib Bandung. Cenanya iraha main Wargi Dahlia ya. Yang pastinya Wargi Dahlia ya, Persib Bandung sebentar lagi akan main ya di Shopee Cup Wargi Dahlia. Ya. Ini di Shopee Cup teh naon cenah Baby Alia? Shopee Cup ini sebenarnya ajang yang memang ajang ASEAN Club Championship, cuman memang sponsornya Shopee gitu ya. Jadi bayalahnya disebutkan ya. Jadi ini di Shopee Cup ini alhamdulillah Persib Bandung menjadi perwakilan klub Indonesia Wargi Dahlia yang akan bersaing dengan klub-klub lain di Asia gitu ya. Dan selain ada Persib Bandung ada Borneo FC juga Wargi Dahlia. Dan proses drawing ASEAN Club Championship Shopee Cup ini sudah berjalan dan itu dilakukan di Jakarta Wargi Dahlia di hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 kemarin ya. Hasil drawing tersebut menetapkan komposisi grup sekaligus peta persaingan klub-klub terbaik Asia Tenggara yang akan berlaga mulai September 2026 mendatang ya. Jadi kayak Persib Bandung teh main liga juga kalau enggak salah September, main juga di sini nih Wargi Dahlia di bulan September di ASEAN Club Championship Shopee Cup Wargi Dahlia ya. Ini pastinya banyak banget para pemain Persib juga yang kemarin datang sebagai perwakilan untuk drawing ini Wargi Dahlia. Dan hasilnya Persib Bandung berada di grup B Wargi Dahlia nya. Di grup B ini grup neraka banget Wargi Dahlia karena di dalamnya ada Port FC, ada JDT FC Malaysia. Wah, ini mantan klubnya Bojan Hodak nih ya. Selain itu Persib Bandung lagi-lagi harus ketemu sama Lion City Wargi Dahlia dari Singapura. Selain itu juga Persib Bandung akan ketemu dengan klub asal Vietnam, Chong An Hanoi FC. Selain itu ada klub asal Kamboja, PKR Svay Rieng FC. Dan Persib Bandung, perwakilan dari Indonesia berada di grup B. Sementara di grup A Wargi Dahlia, ada Borneo FC sama Rindani yang mewakili Indonesia dan akan bersaing dengan Buriam United FC dari Thailand, Ratchaburi dari Thailand, ada juga Kuching City FC dari Malaysia, dan juga Tampines Rovers FC dari Singapura, dan juara Piala Domestik Vietnam Wargi Dahlia. Asa rada babarian grup A-nya, grup B mah meni asa grup neraka pisan cenanya. Tapi insya Allah dengan kualitas Persib Bandung yang bisa hat-trick juara, bisa menaklukkan para pesaing-pesaingnya di grup B ini Wargi Dahlia. Dan mudah-mudahan ya, di babak ataupun di drawing ataupun di ASEAN Club Championship Shopee Cup ini Persib Bandung bisa setidaknya lolos ke semifinal Wargi Dahlia. Mudah-mudahan ya targetnya, amin. Ya syukur-syukur jadi juara, kita kan gak pernah tahu ya Wargi Dahlia ya. Makasih banyak buat Wargi Dahlia yang udah pada pantengin. Kang Obe, Katur Nuhun, Teh Hanifah, Yuhana juga terima kasih banyak. Kang Ridwan dari Soreang juga terima kasih banyak ya. Terus juga ada Kang Agus Toner. Terus juga Baby Ala ketemuan lagi sama Neng Parniasi, Mama Ajit, Teh Astriani, Rohman juga terima kasih banyak. Teh Hati Kopo, Teh Astri, Aso Acong, Acong dari Cibaduyut, Kang Nanang Hidayat, Teh Hati Meleber, IRB. Terus juga Baby Ala ketemuan lagi sama Caca Cemara. Terus juga ada Teh Ati Suniarti di Batu Lawang Ciwidey, Kang Dadang juga hatur nuhun, Aman Abadi terima kasih banyak, Kang Deddy Kurniawan, Bunda Yansa, Kang Jajak, Pasko juga terima kasih banyak ya. Baby Alia pamit dulu, jangan kemana-mana, setelah ini bakalan ditemenin sama Adri Dahlia di Cindai Dahlia. Panteng Radio, Panteng Dahlia, perunggah ke Google.

0: lagunya Cindai Dahlia.
1: Cindai Dahlia.
0: Saatnya kita nostalgia lewat langgam Indonesia lawas dan Melayuan. Prunga, go go go, go ya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin asik, semakin juara. 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Sik Asik. Barengan Adri lagi di malam Senin. Ya, malam hari ini wargi Dahlia sampai jam 10 malam. Seperti biasa, Cindai Dahlia hadir buat wargi Dahlia dengan langgam-langgam pop rock Malaysia, langgam lawas, langgam Melayunya. Yang tentunya bisa di-request sekarang juga ya, lewat WhatsApp kita di 0811-222-1015. Prung ah, go go go, goyah.

enak-enak langgamnya. Sampai jam 10 malam, kita bersama langgam-langgam seperti ini ya. Pastinya Wargi Dahlia, langgam pop rock Malaysia, langgam lawas, langgam Melayunya yang bisa di-request juga sama Wargi Dahlia. WhatsApp-nya bisa dikirim di 0811-222-1015. Yang mau telepon nanti bergabung lewat WhatsApp-nya via telepon boleh di nomor yang sama atau boleh dicatat dari sekarang untuk line telepon kita di 73028 dan juga di 73117710. Ya, jangan lupa pakai 022 kalau pakai handphone ya. Adri mau coba sapa WhatsApp yang sudah masuk. Yang pertama menyapa Adri malam hari ini ada Teh Nani Memori, selamat malam. Goyang buat Mama Angga, Mama Reva, Jajat Pasco, Kang Ayi, buat Ponti juga, buat Caca Cemara, gocinya buat A Jajang Jalak, juga buat Kak Adri yang lagi siaran. Terima kasih Teh Nani yang ada di Cicahem ya, Nani Memori. Ada Ariel dari Cilame, selamat malam Ariel. New Boys-nya boleh, bentar lagi mau diputerin sama Adri ya. Digoyang buat Kinar, Kavi, Arsila. Arsila maksudnya, buat Regita juga, dan juga buat Mang Boef serta istriku Mona. Mama Sri Dayakolo, selamat malam Mama Sri. Langgamnya lagi di replay sama Adri ya, dari Salim, seribu kali sayang. Digoyang buat Kak Adri, selamat tugas, sehat selalu. Doa yang sama buat Mama Sri Dayakolot ya. Buat Kang Nana Permana juga, Danu, Nenek Ica, Bunda Dinda, dan semua Wargi Dahlia. Gocin, buat Pak C. Adri aja sehat selalu, banyak jobnya, amin. Makasih doanya ya. Jajat dari Pasco juga, selamat malam Kang Jajat. Goyang buat Isme Jendri, Teh Nani, Jajang Jalak juga. Buat Kak Adri, terima kasih. Sama-sama, Jajat dari Pasco. Adri sapa buat Adik Karya yang ada di Citamiang. Selamat malam Adik Karya. Langgamnya pengen digoyangin buat semua saja Wargi Dahlia yang lagi pantengin Cindai Dahlia Amboy. Enak-enak langgamnya. Di studio Adri juga ditemenin sama Rini Gotik, ada Teh Aisugi, ada Jendri, tadi juga ada Yeni Kopo tapi udah OTW dia ya. OTW gara-gara Rini. Wargi yang sambil beraktivitas malam ini, selamat beraktivitas ya, ditemenin di Cindai Dahlia. Semoga memberikan semangat tersendiri ya buat Wargi Dahlia ya. Prung ah.

Hoyang wargi, sareng langgam-langgam Sunda, anu bakal bikin wargi Dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokona mah kanggo wargi sadaya. Lewe, meh, tetap semangat, walau mata sudah ngantuk berat, tong hilang. Goyang parayang ini Dahlia, unggal dinten tabu tilu dugikan tabu opat janari. Omatnya janari cuma di radio kesayangan kita semua, Radio Dahlia FM Bandung.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Barengan

kekuatan cinta Wargi Dahlia ya. Ini Langgam tadi di request sama siapa tadi yang ada di WhatsApp kita ya, di 0811-222-1015. Oh, ada Kang Jajang. Kang Jajang yang ada di Jalak yang pengen diputerin Langgamnya Cinta Kita dari suara emasnya Inka Kristi dan juga Emmy. Digoyang buat Pak Haji. Semua Wargi Dahlia tercinta saja, gocinya buat Nani Memori saja katanya. Siap. Terima kasih ya sudah request. Langgamnya juga udah diputerin sama Adri ya. Wargi Dahlia ada yang gak enak badan segala ya malam ini ya. Kebanyakan main kayaknya. Ya iyalah ya, namanya juga weekend ya Wargi Dahlia ya. Main bersama keluarga, jalan-jalan, healing-healing. Yang gak enak badan mungkin gak bekelin fresh care ya jalan-jalannya ya. Yang terbaru dari fresh care nih wajib dibawa kemanapun. Yaitu untuk varian Fresh Care Smash. Fungsinya 4-in-1, double inhaler pertama di Indonesia yang langsung nonjok segarnya. Terus juga ada roll-on-nya juga, bisa buat kerokan juga, bisa buat pijat juga. Dan Fresh Care Smash ini pilihan aromanya ada banyak Wargi Dahlia, tinggal disesuaikan sama karakternya Wargi. Ya, yang pertama ada Fresh Care Smash Matcha, yang fresh, calming, seger banget. Terus juga ada Fresh Care Smash Merah dengan aroma citrus dan lebih panas. Serta Smash Fruity yang playful, fun, cocok banget buat Gen Z. Dan yang terbaru ada Fresh Care Smash Sakura, floral yang clean, powdery, gak bikin enek. Ya, tinggal disesuaikan sama karakter dan seleranya Wargi Dahlia. Pokoknya kalau lagi pusing, lagi mual, masuk angin, kembung, flu, tinggal pakai saja Fresh Care Smash, badan auto seger. Fresh Care Smash bisa dipakai tiap hari, gak cuma pas sakit aja. Dan Fresh Care Smash ini ada lanyardnya nih kalau beli nih. Ya, langsung dikasih lanyard, jadi bisa langsung dikalungin di leher. Kalau lagi jalan, traveling, atau lagi naik kendaraan, tetap keren dan juga stylish. Yang fresh, ya Fresh Care Smash. Fresh Care Smash, minyak angin aromaterapi 4-in-1. Fresh aromanya, fresh gayanya. Yang sudah nemenin Adri di TikTok, terima kasih, selamat malam semua. Adri lagi live juga di TikToknya kita, @1015DahliaFM. Dan juga @AdriDahlia, ya. Dari Karang Nunggal hadir, salam buat orang Bodogol Sadayana. Siap. Ah, Oke. Lagi di mana kamu, Oke? Kalau minggu kemarin Adri siaran Cindainya ada Aoke di sini. Ya, malam ini lagi di rumah saja Aoke. Telisti, cepat sembuh ya. Lain kali jalan-jalannya bekelin Fresh Care Smash ya. Ada Telis dari Palawan, selamat malam. Saiful Rohman, halo. Ada Henry dari Nyalindung juga hadir. Mamah Aji juga hadir menyapa Adri, terus ada Aziz. Aziz Serdadu Rabani, Cindai Dahlia Amboy, enak-enak Langgamnya. Dari Sapan juga ada Nanda di sana ya. Tadi di Warkop Astar, selamat malam semua yang lagi ngopi-ngopi di Warkop Astar ya, belakang Polsek Astana Anyar.

Selamat malam, selamat pantengin Cindai Dahlia. Ngopinya tambah amboy pastinya. Ya, ditemenin sama langgam-langgam yang ada di Cindai Dahlia. Mawarnya terima kasih Hendri. Saiful Rohman, halo. Sundari, terima kasih banyak Teh Sundari, sehat ya. Teyati juga, Moratresno, selamat malam, selamat panteng. Agus Toner juga ya, ada Ati Sunarti yang ada di TikTok semuanya. Rame banget. Ada Juju Collection, halo Juju. Ya, pokoknya yang sudah pada request langgam-langgam di Cindai Dahlia malam hari ini, sabar menanti satu persatu diputerin sama Adria. Ayas, halo Yas. Lama gak nyapa Ayas. Sehat selalu ya buat Ayas ya. Akun baru Yas. Oke, selamat bermalam Senenan aja semuanya. Ya, wargi Dahlia. Yang mau telpon, sabar dulu. Teleponnya ditahan dulu. Nanti Adri masuk lagi. Adri mau dengar suaranya wargi Dahlia. Siapin langgamnya. Siapin gocin buat satu orang beserta ucapan-ucapannya boleh. Ya, di WhatsApp kita di 0811-222-1015. Prung ah, go go go, go ya. Yeah.

0: Hari ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
1: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Bu, kalau nggak salah, tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya? Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
4: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi, kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
3: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
4: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Tapi beli perlengkapan begitu di mana?
3: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
0: Toko Sentral Bandung Raya. Toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Koba Bihbul 38. Telepon 541-3344.
5: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan

0: request Langga Mini, Aku Tak Berarti Bagimu. Ada Mama Resta yang ada di Banjaran. Mama Resta, selamat malam. Udah diputerin ya langgamnya ya, digoyangin buat suami dan juga buat anak, semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Adri sapa Kang Suhana dari Permata Biru, malam ini juga lagi pantengin Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Buat wargi Dahlia tercinta semua, gocin bos seseorang yang deket di hati, semoga sehat selalu. Amin. Teh Eli dari Padalarang, halo Teh Eli. Langgamnya buat semua ya, yang ada di grup wargi Dahlia tercinta. Gocin buat Pak Cik Adri yang baik hati, semoga selalu sehat dan sukses. Amin, terima kasih doanya. Arifin Ilham yang ada di Wanaraja Garut, selamat malam. Langgamnya udah disiapin sama Adri, semoga nanti bisa kita puterin ya. Ada Yani dari Serang-Serang, malam ini pengen goyangnya buat grup Be Happy. Selamat malam semua, gocinnya buat suami tercinta saja. Prung ah, go go go goyang. Adri selamat malam, salam kenal dari Iki di Konveksi. Konveksi aja, nama konveksinya gitu, Konveksi aja. Request langgam dari Exis buat pendengar Dahlia, oh ya wargi Dahlia semua, di salam kenalin sama Iki yang ada di Konveksi ya. Tadi juga ada yang lagi ulang tahun ya, konveksinya apa tadi? Bell and Boo ya. Konveksi Bell and Boo kalau Adri gak salah ya. Maaf kalau salah. Tadi komen di TikTok katanya pengen diucapin ulang tahun. Pokoknya sukses dan selalu banyak ordernya ya, semakin membahana pokoknya, semakin menyala konveksinya Bell and Boo ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Sekarang waktunya Adri dengerin suaranya wargi Dahlia yang mau telpon, boleh banget. Yuk lewat WhatsApp kita di 0811-222-1015 dan juga di line teleponnya 0227-3008 dan juga di 0227-3011-710. Adri sapa penelpon pertama kita. Halo, Cindai Dahlia.
1: Amboy, enak langkahnya.
0: Ati Sunarti.
1: Iya.
0: Iya, lagi apa kamu? Belum tidur jam segini?
1: Belum.
0: Nungguin request langgam pasti ini.
1: Iya.
0: Pengen request kok apa? Kok tua? Pengen request langgam apa, Ati Sunarti?
1: Tak sedalam ini.
0: Tak sedalam ini dari Arif ya?
1: Iya.
0: Oke, digocinin satu orang buat siapa?
1: Buat Kali aja, yang paling ganteng.
0: Asik.
1: Terus ya, jalannya. Asik.
0: Terima kasih ya, Ati ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Langgamnya abis ini diputerin ya?
1: Ya.
0: Panteng radio? Mana dia hilang? Belum closing udah hilang. Halo, Cindai Dahlia.
2: Amboy, amboy.
0: Enak-enak langgamnya. Gentul.
2: Pak Ci.
0: Lagi di mana Gentul?
2: Di rumah, Pak Ci.
0: Lagi istirahat ya?
2: Enggak.
0: Enggak, tetap bekerja.
2: Lagi menjahit.
0: Wih, luar biasa. Udah kayak Radio Dahlia 25 jam non-stop ya, kerja ya.
2: Sama Pak Kadri, sama 2 di 28 jam.
0: Wih, waktu Indonesia bagian soreang ya. Alhamdulillah, sama kayak Gentul, selalu sehat, selalu
2: tadi
0: gemoy.
2: Tadi barangnya diburu-buru baik.
0: Gimana?
2: Barangnya dirusuh-rusuh terus.
0: Oh, jadi sekarang nggak bisa.
2: Jadi ini kerja bagaikan kuda.
0: Wis, kerja keras bagai kuda, wargi Dahlia luar biasa. Gak apa-apa, mumpung masih sehat ya Gentul.
2: Iya,
0: kerja jadi harus semangat Gentul ya.
2: Amin.
0: Pengen langgam apa Gentul?
2: Itu aja, dukung yang di depan apa Adri?
0: Di depan Adri punya Ziana Zain, Mada Berhela, dan juga ada Sonia, kau sebut namaku.
2: Sonia aja ya.
0: Oke, digocinin satu orang buat siapa?
2: Adri sama yang di studio sama grup wargi dari tercinta.
0: Baik, selamat kerja ya Gentul ya.
2: Siap Pak Adri.
0: Panteng radio.
2: Panteng dah lihat anak-anak langgamnya. Dari rumah, ya.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Morgi Dahlia.
1: Goyang, sik asik. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Saatnya Cindai Dahlia menghadirkan Over Langgam. Over Langgam, original dan cover langgam. Dua langgam yang sama-sama sukses di dua era yang berbeda. Inilah cover langgam minggu ini. Dahlia.

cover Langgam original dan cover Langgam, dua Langgam yang sama dari dua versi yang berbeda dan juga dari dua era yang berbeda, Wargi Dahlia, dan dua-duanya terbilang sukses ya di eranya masing-masing. Dan untuk minggu ini over Langgam kita hadirkan lagi Sembilu dari suara emas milik lady rockernya Malaysia ya, Ella. Langgam ini hadir di album ketiga Ella yang merupakan album live bertajuk Demi yang dirilis di tahun 1992. Kalau kita berbicara track record dari seorang Ella, dia ini adalah seorang diva Malaysia yang memiliki segudang prestasi, Wargi Dahlia ya. Mulai dari seorang artis Malaysia pertama yang merekam album video, menjadi artis lokal pertama juga yang merekam album penuh di Amerika Serikat dan tercatat dalam The Malaysia Book of Records atau MBOR sebagai yang pertama artis wanita dengan penjualan album terbanyak pula. Dan Ella ini, Wargi Dahlia, adalah satu-satunya artis Malaysia yang terpilih menyanyikan lagu tema pesta olahraga persemakmuran di Malaysia. Selain itu, Ella juga menjadi salah satu artis yang mendapat bayaran tertinggi dan termahal untuk sebuah undangan menyanyi. Luar biasa ya Ella ini ya. Karena nama Ella ini dengan langgam-langgamnya tidak hanya digandrungi sama warga-warga Malaysia, bahkan bisa dibilang di Indonesia ya, di zaman-zaman pokoknya angkatan millennials gak ada yang gak tahu sama Ella ya, Wargi Dahlia, dengan suara khasnya ini ya. Over Langgam, kalau versi originalnya sudah Adri hadirkan, berarti sebentar lagi kita bakalan pantengin versi cover dari Langgam Sembilu. Rahmat Eka Matra di tahun 1998 kembali menyanyikan Langgam Sembilu dengan versinya. Dan Langgam ini, Wargi Dahlia, terdapat dalam album solonya Rahmat yang bertajuk Hanya Segenggam Setia. Banyak Langgam yang mencuri perhatian di album Rahmat ya, dan termasuk ini dia, Sembilunya versi Rahmat. Kita nggak tunggu lama-lama, langsung pantengin bareng-bareng di Over Langgam original dan cover Langgam.

0: Cover Langgam. Cover Langgam. Original dan cover Langgam. Hanya di Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya.
1: Dahlia.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bestie, ada kuis Hydro Koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya Rp100.000.
2: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, Rp100.000 bisa buat jajan.
1: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
3: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah Rp100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
4: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
6: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
7: Siap, Ratu.
6: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
7: Siap, Ratu.
6: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
7: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
8: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

Riana Zain. Ini tadi yang di request sama Kang Ucep ya. Udah diputerin sama Adri ya, Kang Ucep ya. Dan juga buat wargi yang selalu menanti suara emasnya Riana Zain di Cindai Dahlia. Langgam barusan mewakili ya. Hati-hati di

Wargi Dahlia, selama bulan Juni ini lagi-lagi Trans Studio Bandung kasih promo seru. Dapetin diskon gila-gilaan ya, hemat hingga puluhan persen Wargi Dahlia dalam program Fantastic June Deals. Ini Trans Studio Bandung yang punya ya. Wargi bisa nikmatin semua wahana bareng keluarga atau teman-teman tanpa bikin kantong jebol karena Wargi bisa hemat hingga 44%. Untuk harga di weekdays, tiketnya cuma Rp148.000 per orang dari harga normalnya Rp200.000. Dan untuk harga tiket di weekend hanya Rp168.000 per orangnya dari harga normal Rp300.000. Dan promo ini terbatas loh ya, berlaku cuma dari tanggal 2 sampai 19 Juni 2026. Jadi jangan sampai kehabisan Wargi Dahlia, langsung booking tiketnya lewat www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, where the fun begins. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Ibu Lia dari Katapang, selamat malam Ibu Lia. Terima kasih ya sudah menyapa Adri dan menyapa semua Wargi Dahlia yang lagi pantengin Cindai Dahlia Amboy. Enak-enak langgamnya. Kang Dadang, Dadang Belgia, selamat malam. Ada Teh Yuli dari Soreang juga. Pengen goyang buat Teh Siva, Cica, juga semua wargi yang lagi pantengin. Gocenya buat Kak Adri yang lagi siaran aja. Listi Ziran, tadi sudah nemenin Adri juga ya dari tadi di TikTok @1015 Dahlia FM. Terima kasih banyak ya Telisti ya, tungguin langgamnya ya. Agus Sibo, Kakek Pujangga juga selamat malam dari kawasan Cibangkong RT 6 RW 6. Lagi mantengin juga Cindai Dahlia. Buat Tehwin, Tehwin di mana Tehwin? Sapa-sapa dari Tehwin buat semua saja wargi Dahlia. Ati Sunarti, tadi kamu sudah telpon Ati, makasih ya. Ada Mama Lilis dari Ciwidey, lagi sambil pantengin Cindainya sambil rebahan kata Mama Lilis. Pengen goyang buat Teh Yati Jamu, Teh Isar, Teh Isugi, Wauci, Tenado, Bo Empoy. Super gocenya buat Kak Adri, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih banyak. Teli daripada Larang, halo Teli. Pengen goyang buat semua saja yang ada di grup Wargi Dahlia tercinta juga. Katanya semoga pada sehat selalu. Amin, ya Rabbal Alamin. Kang Ari dari Palembang, titip salam buat Siska Anggreni yang ada di Padalarang, Cipendei, Cibacang, Kaler, Bandung Barat. Ucapannya sejauh apapun jaraknya, hatiku tetap tinggal di kamu. Putus kemarin adalah kesalahan terbesar aku. Aku siap berjuang lebih keras demi kita. Tolong dengerin langgam yang aku kasih ini ya, kata. Tapi request langgamnya Cinan Ban. Aduh, gak bisa diputerin sama Adri kalau Cinan Bana ya. Ari dari Palembang, terima kasih ya. Semoga yang dispesialkan Siska Anggre ini lagi panteng ya. Terini Irawan, selamat malam Terini. Terima kasih udah dari tadi juga nemenin Adri lewat TikTok kita. Hatur nuhun pisan. Ada Mimi dari Ciwidey, salam buat yang lagi panteng semua Kak Adri. Ada Ismet dari Ranca Malang, langgamnya pengen digoyangin buat Erni Katapang saja. Ucapannya kangen kamu, dari Ismet. Ada Ucan pada suka, Ucan, halo Ucan. Ucan juga tadi ada di itu ya, ada di TikTok ya. Bang Adri, pengen Ai. Tadi Ai-nya sudah diputerin ya sama Adri ya. Salam buat semua saja wargi Dahlia yang lagi pantengin Cindai Dahlia Amboy. Enak-enak langgamnya. Satu lagi, Adri sapa buat Mama Ridwan yang ada di Sukadana. Halo Mama Ridwan, Sukadana Ciparai ya Mama Ridwan ya. Goyang buat semua saja yang lagi pantengin Cindai Dahlia, katanya siap. Adri pengen sekalian sapa juga wargi Dahlia yang malam ini lagi sambil panteng di jalan ya. Mungkin abis jalan-jalan lagi OTW ke rumah. Hati-hati di jalan semuanya. Ditemenin sama langgam-langgam yang amboy-amboy enak-enak di Cindai Dahlia. Mudah-mudahan bisa menghangatkan suasana

0: Jangan kemana-mana ya. Masih di Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Barengan Adri. Dahlia. Jangan kemana-mana. Setelah Cindai Dahlia, akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.
1: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
2: Sini jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngenak.
3: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
4: Klinik aku begitu sangat mewah, mewah dan mewah.
5: Kalau ke psikolog mahal, dealingnya with King Nasar aja.
6: Ibu, jangan selalu mikirin suami.
7: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
2: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
1: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
2: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
1: Didukung oleh...
8: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
9: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: ada yang teringat masa muda, ada yang teringat mantan, ada yang kasuat-suat tadi bilang ya. Iya, ada yang komen juga, ini langgam favorit aku. Yang pasti langgam ini Wargi Dahlia, banyak selalu yang request ya lewat WhatsApp, lewat TikTok juga sudah diputerin sama Adri ya. Gak kerasa 10 menit menjelang jam 10 malam dan sebelum Adri pamit nih Wargi Dahlia, selalu pengen ingetin lagi Wargi biar gak gampang masuk angin ya, gak gampang kembung perutnya, gak gampang pusing juga Wargi Dahlia, apalagi kalau gejala-gejala flu yang sering tiba-tiba datang gitu ya Wargi Dahlia ya. Wajib banget makanya selalu bekelin Fresh Care Smash kemanapun Wargi Dahlia pergi. Dengan fungsi 4-in-1, mulai dari double inhaler pertama di Indonesia yang langsung nonjok segarnya. Ada roll-on-nya, ada bisa buat kerokan juga, serta bisa buat pijet juga ya di dalam satu Fresh Care Smash. Ini bisa banget diandalkan kapanpun dimanapun. Dan ada 4 aroma yang bisa disesuaikan sama karakternya Wargi Dahlia. Mulai dari Smash Matcha, Smash Merah, dan juga ada Smash Fruity serta Smash Sakura yang terbaru. Pokoknya kalau lagi pusing, mual, masuk angin, kembung, flu, tinggal pakai saja Fresh Care Smash, badan auto segar. Fresh Care Smash bisa dipakai setiap hari, nggak cuma pas sakit saja ya. Kalau beli Fresh Care Smash, langsung dikasih lanyardnya, jadi tinggal kalungin di leher kalau lagi di jalan, atau lagi traveling, atau lagi naik kendaraan, tetap keren dan juga stylish. Yang fresh, ya Fresh Care Smash. Fresh Care Smash minyak angin aromaterapi 4-in-1. Fresh aromanya, fresh segarnya.
1: Bersama janji kita.
0: Selamat malam buat Mr. Ius, terima kasih sudah kirim WhatsApp-nya buat Adri di Cindai Dahlia malam hari ini ya. Terus ini ada dia dari Pamengpek, terima kasih buat Sita yang ada di Jati Handap juga, terima kasih. Teati Kopo lagi sambil jualan pastinya malam ini, laris manis jualannya ya. Ada Bungsu, Bungsu dari Cianjur juga, terima kasih banyak Bungsu. Terus Adri sapa buat Caladi, hadir juga nih malam hari ini. Gocin buat seseorang saja, kini kau bukan milikku lagi, kau mekar di jambangan orang katanya ya. Ibu Teti selamat malam, Ibu Teti yang ada di Munjul. Terus ini sama siapa, Teh Wanda dari Cigondewa, lagi pantengin juga Cindai Dahlia. Pak Caca dari Cemara, Pak Caca selamat malam Pak Caca. Ada Mama Fiandi juga, terima kasih. Mama Ika dari Cinta Asih, ada Juhri dari Dayakolot. Teh Dewi Mi Kocok lagi pantengin juga sambil nyuci piring katanya. Ya malam bener nyuci piringnya. Agus Toner dari Cicalengka. Terus Teh Yuli dari Sindang Laya, daerah Cirompek, Kabupaten Cisangsarung. Selamat malam. Elis dari Jalan Peta juga terima kasih. Teros dari Munjul, Sindang Sari. Terus ada Henry dari Nyalindung Ciwidey. Teh Isar juga, terima kasih Teh Isar. Ada Teh Tema dari Jamaras. Listi Ziran tadi sudah enggak masuk Teh Listi ya teleponnya ya. Sudah nemenin Adri di TikTok dari tadi, terima kasih ya. Mama Aji dari Taman Cileunyi. Terus ada Kang Wawan dari Bantar Gebang, Bekasi. Diantapani siapa nih? Dari Antapani 0852 ujungnya 360, terima kasih ya. Mang Iwan Astar selalu hadir. Oh ini yang di Warkop Astar tadi ya. Mang Iwan, hatur nuhun Mang Iwan, nongol juga di TikTok, hatur nuhun. Pak Ino dari Cimahi, terima kasih. Wildan juga dari Cibaduyut, terima kasih. Terus ada Al Malik Botekak hadir dari Cibuntu katanya. Terima kasih banyak ya Wargi Dahlia semua, terima kasih. Yang gak kebagian telpon malam hari ini di Cindai Dahlia gak apa-apa ya. Boleh nanti telpon lagi, on air lagi, kirim lagi WhatsApp-nya bersama Miss V. Sebentar lagi nemenin Wargi Dahlia di acaranya Mandi Madu Dahlia ya. Ucep makasih Acep yang sudah nge-gift lewat TikTok-nya kita. Terima kasih banyak semua ya Wargi Dahlia. Adri harus pamit dari Cindai Dahlia malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. OPP ada Denny, terima kasih Denny. Music Director juga ada Kang Diwan, terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Panteng Radio, Panteng Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Prung ah, go go go, goyang.

Kalaulah ada sumo di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ingin hati riang, minggu depan nak panteng di sini lagi. Di Cindai Dahlia.

happy hari Minggu ini wargi Dahlia. Hari yang ke-7 di bulan Juni 2026. Yang pasti ditunggu goyangan sayangnya di WhatsApp-nya Dahlia. Absen dulu dong wargi Dahlia. Ada siapa aja nih Minggu ini?

0: Masih bersama Andri V.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang PCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemajurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
2: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
3: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
2: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karak ngalahirkeun.
3: Siap, Ambu.
2: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
3: Ini Ambu.
2: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
3: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
4: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Bapak Bing, Tasikmalaya.
6: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
5: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
6: Tos sabaraha lami, Pak?
5: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu itu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan saya pijige tos karaos lah kitu hararampang kitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng teh karaos. Saya puyeng ya nama gitu. Oh lambung ya nama alhamdulillah. Ya ente mual wae. Sampean ente baal gitu tah. Sekatun sekedik deh lah gitu nya. Keras ke puyeng wae. Gua gak bawa gitu ya nama alhamdulillah. Harampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengen ke rawat gitu. Ke masyarakat. Anu ngegaduhan panjawat seperti sabi gitu. Mangga lah nyobian mesel Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu. Hasiatna ku abi gitu telah cek bur lah gitu.
6: Alhamdulillah.
4: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

per orang dan harga normal, harga normalnya weekday itu biasanya kan 200 ribu ya. Nah, ini hanya 148 orang. Sementara untuk weekend, wargi Delia, weekend cuma 168 ribu rupiah per orang. Normalnya kan 300 ribu tuh, bener ya, 44%. Tapi ingat wargi Delia, promo ini terbatas banget ya. Berlakunya dari tanggal 2 sampai 19 Juni 2026 aja. Jadi jangan sampai wargi kehabisan. Pembelian tiket nih, wargi bisa langsung aja beli secara online tentunya di websitenya.

mudah-mudahan kegoyang langgamnya ya. Kang Roy di Panyerapan, Panyerapan Soreang juga. Terima kasih Pak Haji. Terus gabung. Hatur nuhun Bapak Haji Roy.

0: Kita goyang sayang, WhatsAppnya Wargi Dahlia boleh? Di 0811-222-1615 7311-10-73028 sayang. Halo Madi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Mas Afianti, Mujina

0: aja di pinggir jalan.
1: Teh. Aduh, di pinggir jalan wae geningan mantau terusnya. Siap Ano, goyang buat siapa malam ini?
0: Buat ada di luar chat selalu banyak rezeki banyak jobnya buat Eri Jamil mau kerja deh mau apa mau bayar dana senado teh seribu dan Iman Terana Terelis Muna Alen Muna Emo Tumai.

ya. Ari sama Andy di Martabak Oppo yang ada di Margahayu dan Ciwasra, selamat malam ya. Sebelah Tenur juga yang ada di Cigondewa. Halo, apa kabar Kang Oni? Ayah kene Kang Oni kemana wae, sombong sekarang mah Kang Oni. Sudah jadi CEO rupanya mah ya. Yang ada di Nasgor Buah Batu, selamat malam ya. Ini tuh saya kenapa ya tenggorok teh rada atur gitu ya. Aduh. Udah rada-rada gak enak suara juga ya. Tapi gak apa-apa deh, yang penting ngenakin perasaan aja. Aw.

Jangan juga digoyangnya bunga pengantin buat Orkidalia aja. Buat cenanya tuh. Buat seseorang yang dekat di hati, cenanya moga selalu sehat. Moga sehat selalu tibalik. Mister Ius, lagi apa kamu Mister Ius? Digoyangnya Mister Ius teh buat Maji Eha, buat

terima kasih yang ada di Cileunyi ya. Ritanya, Bunda Ritanya digoyangnya buat Bunda Imut, Mama Ika buat Teh Ratna, Teh Elis, Teh Isar, Mimi buat Teh Imas, Teh Eli, Ten Ai cenah, Teh Ai merenang. Ih, ini Mbak Lelol.

dan wargi delegasinya buat Teh Andre deh ya. Najeng Teh Andre, aduh. Semoga duh radio Teh Andre mah. Jajat Pasco, terima kasih buat Jendri, buat Tenani, buat Jajang Jalak, Ismet, Haturnun, Madem V, sama-sama sayang. Taman Abadi di Jatinangor, terima kasih saat malam. Kicauannya digoyang buat semua Gidelia Gocin ya, buat Teh Andri. Ih amin, terima kasih doanya Kang Aman ya, ngedoain terus ih. Doa yang sama, doa yang baik juga buat Kang Aman Abadi, selalu sehat, berkah usianya Kang Aman, makasih ya. Jajang Jalak, terima kasih. Cinta

0: goyang wargi, sareng langgam-langgam Sunda anu bakal bikin wargi Dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokoknya mah anggu wargi sadaya. Nah weh, meh tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat tong gila. Goyang parayangan di Dahlia. Unggal dinten, tabu tilu dugikan tabu opat janari. Omatnya, janari. Cuma di radio kesayangan kita semua. Radio Dahlia FM Bandung. Dahlia.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Purnas.
3: Keluhan penyebab nama ibu.
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
3: Tapa jawa terus berhalami bu.
2: Lami terus belasan tahun.
3: Ibu ayana nuju diikhtiarkan nganggo naon bu.
2: Alpha Propolis.
3: Ya ibu kumaha karosnas.
2: Aya lambung terus te aya, ena terus ay sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit ayana terus sareng natuur.
3: Ibu nas te atau seep seberapa botol bu?
2: Nemehi
3: lebih hiji
2: kedua
3: alhamdulillah.
2: Kedua serang badai ayana.
3: Lebih hiji alhamdulillah terus kakau sasihatnya punya ya?
2: Sadinten genep tetes, sekali ngaleut gitu, tilu kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawa seperti abdi, manga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
1: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
5: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

buat Ryan juga. Terima kasih buat Ryan, buat Erlian Daulay, Abi Hoyong Tepang Teh. Ini Tepang ya, sarang abdi di TikTok. Mama Fiandi yang ada di Tasik, terima kasih ya. Terima kasih juga buat Supriyatna. Siapa ini Supriyatna? Aduh, makasih Rudy Alianto give-nya, thank you ya. Buat Iwan Astar, Astana Anyar yang ada di belakang Polsek Astana Anyar, selamat malam ya.

Om juga terima kasih, selamat malam ya. Aciu, Aciu, kamu tegawe Aciu. Waalaikumsalam, masuk pantengin Dahlia terus, siapa ini? Ir, terima kasih Ir. Aciu, buat Uya Gatsu, kabarnya baik Uya, Kang Uya kumaha. Rudi Alianto, terima kasih giftnya ya.

0: Ini otik kesedali ya sutra atuh menyarek mondok. Kita terima telepon dulu warga Dahlia lewat WhatsApp Dahlia dulu ya di 0811-222-1015 nya ya. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Mantap di hati musiknya dan
0: doa. Yo, digoyang sayang.
1: Digoyang sayang.

0: hati-hati caranya tuh, bodoh itu
1: ya. Asik. Ayo sih gue ketidur. Teh Santi ya, Kopo ya?
0: Iya.
1: Malam Teh Santi.
0: Malam lagi Kak Andri.
1: Yoi, mau digoyang buat siapa malam ini?
0: Goyang-goyangnya buat
1: Kak
0: Andri
1: juga
0: ya,
1: mau
0: saya selalu banyak
1: sih cikenya. Mandi madu dahsyat. Makasih. Yang non bulunya yang apa?
0: Yang barusan kelapa.
1: Yang apa, yang bulunya yang apa?
0: Banyak bulu.
1: Emang saya banyak bulunya?
0: Ya kan, mau
1: mati-mati,
0: banyak bulu
1: itu banyak bulu. Iya bener ya, bulu tangan, bulu halis, bulu panon, bulu iru. Asa ulah bulu celi. Arita santian lu gomblok bulu naon tah?
0: Alma bulu kerumun.
1: Selain bulu dong.
0: Tadi nih, bulu hidung juga kan ada. Tadi di dalam hidung.
1: Ya benar, tinggal dikepang bulu hidung panjang mah.

0: Terima kasih buat Mama Arul juga di Pusdai sudah hadir di Mandi Madu malam hari ini ya. Makasih, amin doanya, doa yang baik, doa yang bagus. Mudah-mudahan selalu berkah rezekinya Mama Arul di Pusdai, selalu sehat ya. Makasih Kang Tatang. Aduh, gak sempat ketemu ya Kang Tatang ya. Iya, baru nyampe rumah, cina barusan dari Dahlia, nungguin madam belum datang. Coba tadi ketemu ya Kang Tatang Salon Kastanyo. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam. Halo. Halo Sandi Sembiring. Halo Sumut. Halo. Halo. Oh, kok gak denger? Di halo-halo kok gak denger? Mang Didin, terima kasih M. Didin di Cianjur Selatan. Jajang Suherman juga terima kasih, selamat malam ya. Terima kasih Rini Otik, Jendri, Kang Tatong. Kang Tatang. Buat Amora-Mora juga terima kasih Amora. Makasih banget udah follow ya. Terima kasih Iwan Hermawan hadir malam hari ini. Makasih banget ya. Aciu. Aciu lagi di Ciwideo ya, Ciu ya. Makasih Aciu. Poppy juga terima kasih udah follow. Buat Rehan juga makasih banget. Follow ah iya dong harus di-follow atuh Poppy. Poppy di mana nih? Dedi Supriyadi juga terima kasih lagi acara Mandi Madu sayang. Terima kasih yang sudah tap-tap, yang sudah follow. Don Cianjur, kangen Langgame Dahlia. Masa sih kangen? Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Selamat malam, Teh.
0: Iya malam, Mandi Madu Dahlia, mantap di hati.
1: Iya.
0: Musiknya dangdut. Halo, Ma, ya, Abang.
1: Oke. Iya.
0: Abang, di mana nih Abang sehat. Sandi?
1: Di Rantau Prapot, Teh.
0: Di mana tuh?
1: Di Sumatera Utara, Rantau Prapat.
0: Oh, Sumatera Utara. Sehat Abang di sana, Abang?
1: Sehat.
0: Abang kapan ke Bandung?
1: Waduh, udah lama gak pernah ke Bandung lagi, Teh.
0: Terakhir tahun berapa, Abang, ke Bandung?
1: 2008.
0: Wah, udah lama sekali.
1: Iya, udah lama sekali lah. Gak pernah ke sana lagi.
0: Iya, terus ini denger Dahlia streaming ya, Abang, ya?
1: Streaming dari apalah online.
0: Iya benar. Gimana? Bagus nggak Abang terima kesana streamingnya?
1: Kadang-kadang hilang jaringannya, Teh.
0: Oh gitu ya Abang ya.
1: Iya,
0: tapi malam ini gimana? Iya. Lagi bagus nggak malam ini?
1: Malam ini bagus, mantap, mantap.
0: Asik.
1: Krina,
0: iya dong. Seperti mantapnya hatiku. Au. Abang, mau digoyang buat siapa malam ini Bang?
1: Buat warga Bandung aja, Teh.
0: Iya, sama-sama.
1: Salam kenal untuk warga Bandung di sana. Karena kan sifatnya online,
0: betul,
1: jauh.
0: Betul. Iya, benar. Ya. Salam buat keluarga di Sumut juga ya. Kenapa, ya. Bang?
1: Ya, tapi gini Teh, kalau di bahasa Karo bujur itu terima kasih. Kalau di bahasa Sunda bujur itu kan kotor.
0: Kotor sih enggak, imbit ya, pantat kali ya, bujur ya, bujur ya.
1: Iya, iya.
0: Ya. Jadi kalau orang itu
1: di bahasa Karonya itu
0: apa tuh?
1: Terima kasih ya.
0: Oh, itu tuh bujur.
1: Terima kasih.
0: Oh, iya. Bujur ya Tete gitu kan. Berarti terima kasih ya Tete, iya. Begitu ya.
1: Iya, gitu ya. Tapi kok di bahasa Sunda kan nanti tuh bahasanya kotor.
0: Iya. Kalau ini apa-apa. Sama enggak? Ini kalau jadi orang harus bujur katanya gitu ya. Kalau ngomong tuh harus bujur. Jujur ya itu mah ya, jujur ya.
1: Iya,
0: jujur. Iya, ya jujur ya, lupa. Abang, mau goyang sayangnya buat siapa, Bang?
1: Buat warga Bandung aja lah Teh.
0: Siap ini.
1: Salam kenal.
0: Iya dari Abang Sandi ya. Abang Sandi ya bener ya.
1: Iya.
0: Siap ya. Oke deh. Gocinnya buat siapa Bang? Ada gocinnya? Goyang cintanya? Bujur goyang itu terima kasih. Ini ada yang nanyain Abang ya. Namanya Pria Solo nanyain bujur itu apa Teteh artinya cina. Bujur Teh kata Karoma. Terima kasih. Bener kan ya Bang ya?
1: Benar-benar itu bahasa Karo.
0: Tuh bahasa Karo, karonya. Bahasa Karonya artinya terima kasih, bujur terima kasih. Gitu. Benar ya Bang ya? Benar ya bisa dipertanggungjawabkan ya sama Abang ya.
1: Karena orang-orang Karo kan banyak juga di Bandung, Teh.
0: Oh iya.
1: Karo kan banyak di Bandung.
0: Iya. Baiklah ya, Abang Sandi. Iya benar. Ya. Salam pokoknya buat orang semua yang ada di Sumut ya. Ya bujur ya. Te. Sudah hadir di Mandi Madu ya.
1: Mau jual-jual Krina Teh, mau jual-jual.
0: Iya. Panteng radio Abang, panteng Dahlia. Ya. Enak-enak langgamnya. Prung go. Goyang. Kaget. Ya itulah keanekaragaman yang ada di Indonesia ya. Banyak sekali kultur daerah, banyak kebudayaan, banyak bahasa, banyak yang harus kita tahu juga warga Dahlia. Ternyata Indonesia kaya akan budaya, kaya akan

0: sudah jam 11 malam.
1: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
2: Request langgam, langsung goyang. Langsung goyang.

Apa kabarnya Teh Elis malam ini? Langgamnya buat warga Dahlia semua dari Teh Elis. Lukman, Desti, terima kasih. Sehat-sehat selalu ya. Mama Ika juga selalu ya. Mama Ika juga dicinta Asih, terima kasih. Langgamnya buat Bunda Imut, buat Mama Aji, Teh Ratna,

0: Ani, Teh Erika, Tapangkung, semua warga dari aja. Secawan madu boleh udah masuk ya, tenang aja. Terima kasih Mama Arul ya di Pusdai ya. Tadi juga terima kasih buat Kang Wawan Gunawan.
1: Sayang.
0: Suaranya masih enak didengar kok, masa.
1: Sayang.
0: Gak apa-apa deh, cukup didengar aja, gak usah dirasain ya. Aduh, singkong keju. Pengen janda mania, Miss Jen. Gawora. Rahmat di Cijambe, terima kasih ya. Langgamin, insya Allah kalau keburu ya. Buat Abayon Mozzarella, Kokol.

0: kasih ya dari Ciaoni, Wargi Dahlia dapat kiriman salam katanya buat semuanya lagi dengerin. Hey, Indigo yang sayang. Temala juga makasih banget ya buat Yeti Malaiber juga. Oh iya, Barabera ya. Aduh, gak keburu deh kayaknya tuh teh. Halo? Sorry. Dicobain lagi sayang. Boleh 7308 sama 7311 710 nya. Halo, Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Selamat malam, Tuan. Iya,
0: malam, mantap di hati.
1: Musiknya dangdut.
0: Prung ah. Tanya.
1: Prung ah, go.
0: Goyang. Digoyang sayangnya goyang. Mana? Digoyang sayang.
1: Goyang sayang.
0: Asik. Basah.
1: Seluruh tubuh.
0: Jangan peta ya Teh Elis ya?
1: Ya alhamdulillah sehat Teh Anti. Gimana
0: kok kayak sehat ya? Sehat dong, kayak ngantuk ke Teh Elis. Emang belum bobo ya dari tadi ya?
1: Belum biasanya. Enggak, tadi ini habis beres-beres aja sih.
0: Oh.
1: Baru mau rebahan.
0: Oh iya, ada yang mepende enggak?
1: Enggak tuh.
0: Mau di mepende sama Dahlia mau kan?
1: Mau dong, buat malam sama
0: Dahlia. Iya ya, ntar dipelukin ya sama Dahlia ya.
1: Asik.
0: Teh Elis mau ngegoyang buat siapa sayang?
1: Mau buat Mama Ika ya barusan. Mm-hmm. Makasih gogonya. Mm-hmm. Sama buat Bang Ede, Bunda Imut, Interatnya, Mama Aji, Mimi Cividey, Bunda Dinda, Teh Isar, Teh Uli Pedalarang, Ibu Ani, Ibu Hajar Hati, buat Petatang, buat Pak Suwana, Kang Deden Cipteng, Kang Lukman Baros, ada dudanya tadi. Mm-hmm. Terus buat Abah Iwan, buat Paman Abadi.
0: Okay. Ya, gocin buat siapa? Okay deh.
1: Gocin buat Andre aja.
0: Siap, panteng radio Teh Elis. Ya. Amin, makasih.
1: Panteng Dahlia. Nah, kena kelagangnya. Dahlia, perlu gak? Go ya.
0: Asik, Teh Elis, terima kasih ya.

kasih doanya Kang Eko ya. Iso di Buah Batu juga, langgamnya buat Iman, Danu, Kang Genta, Derry, Jendri, Tehati Jamu, Bunda Yangse, Andin Majalaya, Wargi Dalia, semua yang lagi dengerin. Tadi udah Duda Arabani ya Iso ya. Kang Deddy Kurniawan juga di Nagra Ciude, terima kasih ya. Buat Mama Fiandi juga masih ada gak nih? Asep Dengdek, halo, terima kasih. Pak Haji Subari, Pak Haji Damang,

0: aja Umi baru masuk lagi ya Umi ya.
1: Kan tadi itu yang lepas ada aku.
0: Oh ya, masa?

0: jangan lepas Umi, harus dicepeng ya. Harus harus mereket megangnya ya. Iya sama, aku juga miss-miss pokoknya malah miss dasem aku mau apa-apa. Iya sayang, gak apa-apa ya cinta ya, dukung aja.
1: Semuanya juga kesukaan aku.
0: Asik. Umi mau digoyang buat siapa malam ini sayang?
1: Buat Madam Tiang cantik jelita, sehat-sehat, sukses terus.
0: Amin.
1: Makin banyak jobnya ya.
0: Amin, terima kasih sayang.
1: Barusan Teh Elis.
0: Iya Teh Elis jalan peta.
1: Salam kenal.
0: Iya makasih Teh Elis.
1: Buat Teh Rini, Atatang, Teh Hai. Lalu Teh Isar, Teh Andin, Teh Nada Dolar, Teh Unik, Nenek Ica, Bunda yang Ses, Bu Arpan, Teh Erni Katapang, Bu Hajalia Katapang, Kang Genta, Kang Dedi, Rofi, Mang Nana, Setia Budi, Nenek Putri, Ayus juga. Lalu itu Teh, siapa Teh? Si Black Kopi sama Abah Iwan.
0: Okay.
1: Terus Kang Abah Iwan yang Astar ya.
0: Benar.
1: Black Kopi. Lalu Kang Iwan yang di Ranca Ekek itu di mana ya?
0: Ada di Ranca Ekek.
1: Yang suka masuk.
0: Oh, iya,
1: terus Jendri Hatur Nuhun, Jendri tadi di Carmila. Masuk ke aku.
0: Oh ya, terus?
1: Buat semua-semua nyanyi aja.
0: Boleh deh, gocin buat siapa?
1: Buat Madam Tiang cantik, yang cantik jelita hatur nuhun.
0: Sama-sama, panteng radio Umi.
1: Panteng dah ya, enak-enak langsung nyampe. Goodbye ya.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
2: Siap, Ratu.
1: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
2: Siap, Ratu.
1: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
2: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
3: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopabihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
4: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemajurannya. Seperti

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878 7989 5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TJM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Nasriya.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah. Ari wengi taras tiasa sare.
3: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
3: Ibu teh tesep sabaraha botol?
2: Tes 3. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: Dokter Gidalia ya di 7311010, 73008 juga WhatsAppnya di 0811222115. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Malam.
0: Yo.
1: Madam Pim.
0: Yo, mantap di hati musiknya dangdut.
1: Mantap di hati musiknya dangdut. Rung aku go go go go goyang.
0: Di goyang sayang.
1: Goyang sayang.
0: Yo.

0: berarti masih jadi aku
1: goyang. Goyang. Aduh. Sorry. Ini jadi aja keluar. Kamu mah tuh dah. Kumaha sih buat kau pepang atau dah Lukman mah. Jadi weh. Tedek cicing. Tedek cicing. Didinya mah tedek cicing. Ngaring ke seabus teh mending kau pepang. Cicing atunya.
0: Gemes satu, gemes madam.
1: Jangan gemes-gemes. Ih, nanti gak bisa lupa kalau yang

0: Mas Gemes mah gak suka. Hey Besti, sehat Anda?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Iya, kemana aja tuh Mas Lukman Barosten nih baru masuk lagi?
1: Kan setiap hari juga absen Besti.
0: Oh gitu, oh iya ya setiap hari. Cuman abus matara gitunya hese merenannya.
1: Gak berhasil.
0: Gak apa-apa. Yang penting kan niatnya abus ya. Bener gak? Kalau udah ya, niat kan segala sesuatunya juga ya. Pasti niat.
1: Pokoknya selalu berusaha tanpa putus asa.
0: Gak boleh, ih Allah gak suka loh sama orang yang suka putus asa.
1: Gak boleh.
0: Gak boleh, aku gak suka. Apalagi Allah gak suka ya. Jangan ya, jangan putus asa ya.
1: Oh tidak tuh, selalu
0: iya,
1: bersemangat pokoknya.
0: Iya. Kalau putus sama istri orang mah boleh, itu gak boleh ya. Kalau putus asa sama ya. Mama Minu sudah bobo belum ya? Mama Minu.
1: Kalau Minulnya ada.
0: Ada ya, mamahnya?
2: Halo.
0: Minul. Apa sayang? Minul belum bobo ya?
2: Belum.
0: Kenapa belum bobo?
2: Belum ngantuk.
0: Nanti sama aku di PPND ya, biar kamu tiberan nanti bobonya ya.
1: Oh, jadinya bobonya mau
2: enggak? Enggak.
0: Kenapa enggak mau?

0: budak tita sareti heula emang rek naon didinya?
1: Mau nyusun skripsi.
0: Oh, mau nyusun.
2: Tidur yang sayang.
0: Ngaladangannya sorangan, atulah diajar.
1: Korea, semangat.
0: Saat tuh besi ah nggak goyang, nama jang saha.
1: Goyang nak, kanggo Mama Bayu, Kang Danu, buat Kang Genta, buat Bunain, Teh Ici Bae Wauci, Teh Isar, buat Teh Isudi, Pak Dirmansa, buat Kang Suherman, Teh Nado, buat Mang Nana, buat Kang Wawan Ngampra, buat Teh Yus Nenek Putri Dua Neng Jepret, Bunda Yangse, Mamski, Erni Katapang, buat Jaya-Eha, buat Ibu Lia Katapang, buat Cuger Kang Heri, buat Deden Cipteng, Abah Iwan, buat Eli Padalarang, Arnold Black Kopi, Inda Kopin, buat Mbak Yati Jamu, buat Mama Ika, Teh Ratna, Mama Haji, Teh Elis, buat Kang Suherman, buat Kang Tatang, buat Mimi Ciwide, Teh Reni, buat Teh Ririn, buat Bunda Imut, buat Pak Aman Abadi, buat Kang Tanto Lipanjang, Mas Tanto Lipanjang, buat Benjoy, buat Santi Kopo, buat Siaran Desa, buat semuanya aja ya.
0: Gocin buat siapa, Bes?
1: Ya.
0: Gocinnya buat siapa, Bes?
1: Gocinnya ya buat Madam V, bestiku selalu.
0: Terima kasih ya.
1: Siap.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgar maprungah. Go, go, go, go, go.
2: Oh ya.
0: Asik minum, buat Bobo minum. Terima kasih sudah hadir di Madi Madu ya. Ada gak sih wargi Dahlia? Hari gini orang dizolimin, orang difitnah, orang dihianatin, tapi gak apa-apa. Aku mah gak bisa, harus apa-apain dulu. Gak mau gak apa-apa. Pegel kalau sama orang digituin.

0: urang lanjut goyang wargi sareng langgam-langgam Sunda anu bakal bikin wargi Dahlia anu aya di pasar, di konveksi, di pom bensin, para driver anu di jalan, security, pokona mah anggo wargi sadaya. Tetap semangat walau mata sudah ngantuk berat. Tong gila pantu goyang parayang ni Dahlia. Unggal dinten tabu tilu dugikeun tabu opat janari. Omatnya janari cuma di radio kesayangan kita semua. Radio Dahlia FM Bandung.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Abdi teh, Ibu Siti Dahlia.
3: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: 10 tahunan.
3: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos yeuh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
3: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos aya. Ya, ada asin tep oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Saja Farma Cicalengka.
4: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang PCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

lagi pantengin malam hari ini. Thank you. Halo, apa kabar aku juga Makabut Ungu? Waalaikumsalam, Mak, di Bremer Hill North Point Hong Kong. Makasih banget lagi packing cenak mate tete. Iya, Mak. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Halo, juga terima kasih gocin buat semua warga Dahlia yang ada di Bandung, sampai ketemu di Bandung. Elis, terima kasih. Makasih Rahmat di Puntang juga hadir ya. Mama Ika, terima kasih banget buat Mama Ika. Tadi udah dibacain.

Raya Pucung Abadi yang selalu hadir bakal nemenin warga di acaranya Begadang. Hari ini JP bakal temenin warga semua sampai jam 3 pagi nanti ya. Jadi jangan mana-mana, yang gak bisa bobo, yang pengen dipependek, yang pengen dikekepan sama suaranya JP, dengerin JP ya sampai jam 3 ya. Buat yang lagi sakit, yang lagi kerja, yang ada di pasar, security semuanya, begitu dengerin JP langsung seger, yakin deh langsung semangat lagi ya. Langsung aja itu mawargi Dahlia ya semuanya ya.

salah satunya disukai sama saya. Karena langgam ini menggambarkan seseorang yang benar-benar di tingkat kenyamanan, yang sudah terlalu lama merasa dicintai, yang sudah lamanya sayang, yang sudah lama banget gak ketemu sama orang yang bisa saling menghargai, terus merasa diperhatikan, merasa disayang. Ini nih langgamnya pas banget dari Revo Ramon Margidelia, terlalu mencintaimu. Kalau Andri terlalu mencintai, ya kamu, iya kamu. Makasih semuanya ya, selamat malam ya, mati istirahat, ketemu lagi besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Brum, go, go, go, go ya.

0: Kenapa tuh A'a nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
1: Begadang di mana?
0: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sogra setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia FM menunggu yang sik-asik. Selamat pagi wargi Dahlia bareng AJP Nukasepti Orok Bereng. Semakin asik, semakin juara wargi Dahlia ya. Sudah masuk hari Senin, selalu kamu yang aku kangenin di 8 Juni 2026-nya. Digoyang 0811-222-1015 untuk WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Telepon on air-nya di 73000, 8 7 3 11 7 10. Prung ah, goyang!

3 pagi. Semakin asik semakin juara. Selamat pagi buat bapak-bapak security-nya. Hey, bapak satpamnya, bapak hansipnya digoyang sama AJP biar semangat ya. Selamat bertugas, selamat bertugas, selamat beraktivitas, tetap waspada wargi Dahlia. Dan juga yang lagi ada di pasar-pasar, Pasar Anir, Pasar Ciroyom, Pasar Caringin, Pasar Atas, Pasar Dago, Pasar Ranca Ekek, Pasar Cimahi digoyang sama Jaya Pucung ya. Yang lagi dadasar juga sekarang ya. 73.087.11.710 nya mau telepon boleh banget wargi Dahlia. Boleh. Aduh, asa bucat bisul tuh sih wargi Dahlia setelah kemarin 6 dan 7 Juni 2026. Harjatnas, harjatnas, hari hajat nasional. Loba nu hajatan, loba nu kararawin, loba nu paranikah wargi Dahlia. Ada yang belum pulang, JP Morotresno belum pulang, Gusti. Yeun neangan duit tapi ka segede panto jiga natenya. Uluh, Teh Yati jeung si Pipi. Mun kadi itu resep naon, resep sakoteng. Jeung eta naon sih takoyaki jeung naon di jadi teh naon aku tehnya naon sih eta tehnya nu aya hayam nu laleutik apa kana mah eta we lah. Susah kalau mau dijelasin wargi Dahlia. Jadi kalau mau datang aja ke Teh Yati Moro Tresno tuh. Di Boro Moro Tresno. Waalaikumsalam Dadang Belgia, Cikajang Garut, Garut, Garut, Kicaumania. Ada Rahmat Puntang juga hadir. Ada Wildan yang ada di kawasan Sukamenak. Cina JP, nama lain Cibaduyut deh. Wildan Sukamenak. Iya udah cicing lagi deh. Nongkrong na didinya. Cicing na didinya. Bebantu didinya. Pengen bukit berbunga. Gocinnya buat cewek 6 huruf. 6 huruf itu berarti Bu Enjoy. Enjoy. Ah, tuh ingat. Mau dihitung. Mau dipikiran deh. Nama milikku ya milikmu, milikmu ya milikku. Ada milikku dulu buat pergi dari ya. Ane Cikalong ngilir apa kabar? Terlalu mencintaimu aja pe. Karek biu ku teh Andri na oge eta telanggam teh nya. Berarti ge terakhir di AJP. Sehat selalu, sukses terus katanya amin. Atuh nuhun teh AJP. Asyam. Sampai jam 3 pagi begadang dalianya wargi dalian wargi dirungkeun mau pituruhun tong pipundungkeun bareng Jaya Pucung. Prung ah go go go.

Kita goyang kembali warga Italia pada para masuk di 0811-222-1015. Hey, selamat pagi buat Sandi. Apa kabar Sandi di Begadang? Malamnya lewat tengah malam nih, masih belum tidur katanya ya.

Pasani Sembiring. Apa nih, dari mana ini? Sembiring Kaban Jahe Sumut. Wow, Sumatera Utara nih yang lagi pantengin. Terima kasih loh ya, Sumatera Utara. Terus juga ada Jawa Timur, ada Jawa Tengah, ada juga yang di luar negeri. Waduh, ada yang di Hong Kong.

0: 3.87.17.10 nya. Halo. Begadang Dahlia.
1: Hah?
0: Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia.
0: Asik atuh.
1: Asik atuh.
0: Prung ah.
1: Prung ah. Go ya.
0: Aduh, kenapa lupa Mas Ion? Lupa sama aku gitu.
1: Enggak lah, makasih Jawa Timur disenggol.
0: Asik, selalu dong Jawa Timur tuh luar biasa. Selalu pantengin aja, apalagi Mas Ion ya. Dari pagi sampai tengah malam 25 jam non-stop ya.
1: Tengah malam apa sampai pagi, subuh tahu.
0: Iya, dari pagi sampai tengah malam sampai pagi lagi 25 jam non-stop tuh. Sekarang kalau di sana jam berapa nih Jawa Timur?
1: Sama lah, jam 12.25.
0: Jam berapa?
1: 12.25.
0: 12.25? Masa sih, kan harusnya lewatnya 2 jam. Beda tuh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini Jawa Timurnya di mana nih?
1: Pacitan.
0: Pacitan.
1: Coba. Pacitan.
0: Pacitan kan? Iya, bedanya harusnya 2 jam mungkin, Mas.
1: Ya enggak lah, sama.
0: Pacitan.
1: Masih VIP loh.
0: Oh iya.
1: Ya iyalah. Makanya deket. Makanya deket AJP tuh kesini.
0: Kemana?
1: Pacitan lah.
0: Tidak ada perbedaan waktu antara Pacitan dan Jawa Barat.
1: Enggak lah, sama.
0: Sama WIB ya berarti ya?
1: Sama, sama.
0: Oh alah. Oke lah kalau gitu kita gogo dulu di gogo. Oze!

0: Langgamnya pengen apa ini?
1: Ini enaknya
0: apa itu?
1: Tamu malam Minggu apa kejora ya?
0: Kejora aja deh.
1: Kejora, iyalah.
0: Kejoranya Lesti ya.
1: Iyalah, itu kan orang situ.
0: Digoyang buat siapa?
1: Ya digoyangnya buat Umi Lila. Nenek Putri, Kang Ius.
0: Iya.
1: Teli. Teli. Terus Mas Tanto. Arnold, ya itu sebelumnya belum kenal sih, salam kenal aja. Ya buat semuanya aja, terus gocinya buat AJP aja, mudah-mudahan jobnya selalu lancar, selalu full, rezekinya melimpah, diberi kesehatan. Ya gitu aja lah.
0: Siap, terima kasih doa yang sama ya.
1: Iya, amin.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia. Dahlia. Enak-enak langgam, enak-enak langgamnya. Dahlia. Long go go go go go ya.
0: Iya. Di belakangnya Mas Ion, Margi Dahlia, ada siapa lagi ya? Pengen tor monitor ketua dari Gun Gondrong Palembang, siap. Nanti digoyanginnya udah disiapin sama AJP. Di 73.28.73.11.7.10 nya ada Cendani Cimahi, senah hadir Kang Jaya Pucung. Kartika Majalah, hai Majalah, hai Majalah, hai Kartika. Makabut ungunya di North Point dong, Hong Kong dong. Dipanggil jadi hadir, iya dong, gocinnya buat orang Pacitan Jawa Timur katanya, sampai ketemu nanti di Bandung. AA emang mau ke Bandung Makabut, bukannya ke Bogor, emang ke Bandung ya? Gimana ceritanya, jadi kita yang ke Bogor atau Makabut yang ke Bandung? Iya tuh kumaha cenanya. Aku mah ngikut aja deh. Dek bobo, aku mah di mobil gede bobo, mal nyup

0: Di belakangnya lagi 7, 3, 7, 11, 7, 10-nya ada Alfa Rizi Bordir yang ada di kawasan Cimahi ya. Halo, Begadang Dahlia.
1: Halo, asik atuh, gogo-gogo ya.
0: Sehat, Eli, sehat.
1: Alhamdulillah, Kang JP.
0: Eli makin cantik, makin bagus. Mending makin gelis Teh Eli ini.
1: Masa?
0: Masa sih? Teh Eli.
1: Kenapa?
0: Nuju naon.
1: Nuju iya, kan dia kan namanya Guga. Ngemil eta sepan caun.
0: Oh, cauna di sepan. Biasa namun cau mah bi digoreng.
1: Aku mana pengen di sepan.
0: Aku pengen digoreng. Kita gogo dulu.

0: Terus digoyang buat siapa, langgamnya apa?
1: Langgamnya pengen ini ya, yang aku gak apa-apa dari Anissa Bahar.
0: Oh iya, siap. Digoyang buat siapa?
1: Buat Kang JP Nuh ganteng. Duluan ya.
0: Hatur nuhun.
1: Buat Teh Yati yang masih mangkal ya. Buat yang barusan teh masuk Mas Ion. Pacitan ya. Arno, Bah Iwan, kayaknya masih pada tidur ya. Mm-hmm. Itu siapa, Nenek Putri dan Kang Iusnya, terus Kang Genta, Kang Deddy, Cicalengka, Mas Tanto, Kang Lukman ya, terus Mama Ika, Teh Ratna, Teh Elis, Bu Ani, Bu Lia, siapa lagi itu, Kang Ded Suherman, Ismet, terus buat semuanya aja lah, buat Teh Nopa dikumkan aja ya Kang
0: Gocin. JP. Ya gocinnya buat siapa?
1: Gocinnya buat Kang JP anu baik hati dan ganteng, semoga cepet ini ya, semoga cepet punya apa tuh mobilnya.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Iya dong, apa tuh 1,6 harganya.
0: Ayy, Masya Allah ya, mudah-mudahan ya.
1: Iya, itu 1M.
0: Terima kasih Teh Eli, sehat-sehat ya.
1: Iya.
0: Panteng radio.
1: Panteng radio, pengdanggaran. Kalau gak punya pelung, ah gue goyang. Itu buat Danu ya, Pak.

0: Biko yang pasar gede bagi cina AJP ini tuh lagi pada pantengin AJP. Oh gitu, ayah gede bagi, pasar gede bagi. Buat my husband, mas husband, suami atau amni. Nina jamur, Nina jamur, oh Nina jamur. Jamurnya enak tuh, lamun di crispy, enak tuh, enak. Ati Sunarti hadir di Batu Lawang Ciwidey juga pengen nelpon aja, emang gak ditunggu ya. Mama Arul Pusdai juga hadir pengen dinding kaca buat Nenek Putri dan juga warga Dalia semuanya aja, sehat selalu, salawasna, amin. Hadir juga Tetema Cena AJP request gara-gara sebotol minuman atau sebotol minuman aja. Buat Teh Isar, Teh Yati, Umi Wira, Mama Aksal, semuanya warga Dahlia tercinta ya. Halo Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia.
0: Asik atuh prung ah gogo-gogo. Asik atuh
1: prung ah gogo-gogo ya.
0: Bunda sehat Bunda. Bunda Pati nuju di Gede Bagi atau Bunda?
1: Lagi di perjalanan menuju Gede Bagi.
0: Oh gitu, bade naon ke Gede Bagi Bunda?
1: Bade milarian receh.
0: Oh gitu, nempetin barokahnya Bunya.
1: Amin.
0: Gusti ya bumil 4 bulan.
1: Menih hese masuk.
0: Masa sih? Mana Bunda bumil 4 bulan teh nu mana?
1: Eta geningan anu bureuteu belenok betekul.
0: Anu make oh iya anu ngangge kacamata. 37B. Nah, Bunda hoyong eta langgamna meh naon?
1: Aresep wae anu bentel belenok belenong.
0: Betekul. Alah meninya eta langgam teh meak-meakeun batu. Gusti ya wedding di mana Bunda? Hah?
1: Apa?
0: Wedding di mana? Iya, nembe. Pernikahan
1: sama. Oh, itu di
0: di mana?
1: Di Rencangan.
0: Oh, di ada Rencangan. Sanes wargi, sanes.
1: Rencangan.
0: Rencangan saha?
1: Kerabat-kerabat.
0: Oh, Rencangan Bunda gitu ya, Teh?
1: Iya.
0: Ini resep ayah bumil 4 bulan. Ya. Singlungsung lancar ya, Bunya.
1: Amin.
0: Cing salehat gitu nya Bunya. Mohon ini na jamur teh sab.
1: Abi.
0: Naon eta teh? Iya jualan jamur.
1: Iya, sok giringkeun ku AJP engke lamun AJP bisa nga iya ngical sakintal kunina dipasihan bonus satengah kilo.
0: Ah boro-boro sakintal sakaresek duka Bunda. Ah mending jol ujug-ujug sakintal. Ari si Bunda menang di mana eta jamur Bunda?
1: Ah aja ada masuk
0: atuh. Oke okay, tuh. Ya tuh orang gogo gelanya, Bun. Biar yeah. Semangat bundanya di jalan hati-hati ya di gogo asu. Okay.

0: Non bun. Tilo 7B aja. Tilo 7B. Ya, ya terus sok digoyang ya. Buat siapa?
1: Buat AJP duluan.
0: Iya.
1: Buat semua pendengar aja deh.
0: Gocinnya buat siapa?
1: Buat my husband aku yang selalu ada di samping aku, yang selalu mendukung aku.
0: Yang selalu support ya.
1: Yang selalu support aku.
0: Iya, ini jamur itu terus di crispy, tajan itu bun atau atake nih?
1: Semua pada mentah, tapi pada semua mentah. Jamur ada di aku. Sok kiri cek gede bagiku AJP ya.
0: Jamur kancing, jamur iya otoyoki, madanya non?
1: AJP. Nah, bahasa di dahlian tuh nanya.
0: Nanya naon bun?
1: Abi kan bahasa nobar ke dahlia.
0: Abi data ayah tara nobar.
1: Itu ayah bahasa iya mah bahasa nobar anu jeng Persija mah.
0: Anu mimiti?
1: Iya.
0: Oh, Buna belah mana?
1: Nonton di depan.
0: Ah, itu udah menirencem Buna eta geringan eta meni dibirukan geringannya.
1: Terus ngarujak di itu, di dahlia.
0: Oh gitu. Duka abis masa kedap widi tos weh. Aya we nya ngalengit. Iya,
1: ke bagian ujak oge.
0: Nya henteu matakna abi data Arab. Sugan teh bunda teh nya anak jamur, borodek di semur. Semur gatu.
1: Nantilah lamun ke sana lagi, oke.
0: Oke deh. Panteng radio.
1: Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak lah. Jamnya prung ah go ya.
0: Goyang di belakangnya Nina Jamur ada siapa wargi Dahlia ya. Begadang lapar langgam langsung putar.
2: Saatnya begadang lapar. Begadang lapar. Begadang langgam langsung putar.
0: Begadang lapar langgam.

0: Langgam.
1: Pedagang langsung puter.
0: Sama siapa di mana?
1: Dirmansa JB.
0: Pengen langgam apa Pak Dirmansa?
1: Langgamnya.
0: Pengen. Jeng-jeng.
1: Selalu mencintai dirimu.
0: Aduh, karek biye. Eh, tau gak diputer kena, oke?
1: Okay. Oh iya, aku baru nyampe nih.
0: Oh, kemana wae Pak Dirmansa?
1: Jalan-jalan sama Abel.
0: Ulin wae, atuh dale, oke-oke. Jeng Abel,
1: kenalan yang baru aja, Pe.
0: Ayan wanyar.
1: Iya, Neng Abel, baru umur 27, aku 60, coba.
0: Gelis.
1: Gelis, hampir sama dengan Tekokom.
0: Alah, gening Tekokom walis.
1: Udah kenal Tekokomnya, sama kita tanggina.
0: Jadi kumaha bade langgam naon?
1: Langgamnya selalu mencintai dirimu. Oh, sudah ya. Ya udah kalau gitu kopi pahit aja deh. Kopi pahit.
0: Ah, abang aki-aki jadi poho. Kopi pahit. Gocinnya buat siapa?
1: Kopi pahit aja.
0: Iya.
1: Manisnya buat Neng Abel deh.
0: Iya deh, gocinnya buat siapa deh?
1: Gocinnya tentunya buat Neng Abel. Permata hatiku, pujian hatiku, belahan jiwaku.
0: Begadang lapar.
1: Begadang langsung puter.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang langgam langsung puter.

0: Asik-asik sudah masuk ke interval kedua, warga dari masih bareng aja Penuh Kaseptorok Berem. Selamat pagi yang baru gabung, ada Pak Oleh yang ada di kawasan Sukamulya, Singajaya, Garut. Digoyangnya pokoknya buat JP duluan katanya ya. Terus juga buat yang udah pernah masuk, yang jualan jamur, lupa namanya, Sena JP, Nina Jamur. Buat Mbak Yati Jamu, Teisar, Gita Garut, Nane Putri, Mas Tanto, dan juga semua warga Dalia. Di 7.3.287.11.710-nya, halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh. Tolong ah, goyang.
0: Goyang. Nenek Putri, apa kabar, Nek?
1: Alhamdulillah, kita sehat.
0: Sehat dong, Nenek mau puasa. Mau puasa, Neneknya. Mau ini, mau sahur.
1: Insya Allah.
0: Ya, kita gogo dulu, Nenek cantik. Nenek gulis, Nenek Putri. Nenek Putri.

0: Langgamnya pengen apa nenek?
1: Gaun merah saya lah.
0: Gaun merah?
1: Gaun merah.
0: Oh. Siap digoyang buat siapa gaun merahnya?
1: Sama AJP, nubagin, kesatu orang beri, banyak rezekinya biar jobnya sehat selalu, sih makin karirnya makin banyak.
0: Amin.
1: Banyak yang sayang ke AJP, tanggung Umi Lila, terus Mama Aru, Haji Eha, Bunda Yance, Teh Andin, Nita, Teh Nado, Teh Isar Ibu, Wauci, Teh Seneng Ibu, Teh Cibet Long, Teh Lipa Darang, Teh Santi Topo, Teh Nova, Teh Meme, Teh Ila, Mama Yoda, Mama Ajin, Bayan Timur Pesa, Pak Jidin Mangsa, Adanu, Agenta, Roki, Yon Patitan, Tuan Calengkak, Roki, Bawan Ngamra, Anastia Budi, Iden Cuteng, Lukman Barat, Mengirim Sumurni, Black Coffee, Mengenai Nasur, Asap Balon, Andi Cimohek,

0: SMA teh anjing Uber ke Komolis IRB atuh karena Ismet cep buru-buru dul ibar bendera Gusnong Ai Sugi Pak Sopian Bu Asman Bu Ai Teh Gita Teh Gina Jendri Ruslan Teh Sri Majalaya Nendi Rusman Tar Mama Ajid Mama Aroma tos gitu lah Mama AJP
1: Hatur nuhun.
0: Banyak rezekinya, banyak jobnya ya.
1: Amin.

Digoyang kembali bareng Dale bareng aja bareng kasih torok berem. Terima kasih Teli pada larang. Malamnya udah digoyang atuh nuhun. Waalaikumsalam Astriani baru hadir katanya AJP ya. Di 73087311710 nya mangga ditunggu kembali warga Dali yang mau telepon. Yang mau telepon boleh banget di 73028 7311710 atau juga lewat WhatsApp-nya juga boleh.

0: Kangenin.
1: Iya dong, Senin selalu Umi ya, aku kangenin. Kita gogo dulu Umi cantik ya.
0: Oke.
1: Oke deh, di gogo asik.

0: Tanggapnya pengen apa ini?
1: Pengen apa ya, tadi kita udah alamat udah. Apa itu repot udah apa?
0: Belum ya? Repot tuh belum, tapi nanti jam ketiga.
1: Ani tadi waktu Pak Dirman nggak jadi. Aku mana suka dilamain kalau repot teh.
0: Nanti di jam ketiga.
1: Itu aja WA.
0: Tadi soalnya apa, masih deketan sama Teh Andri pas mandi madu pas terakhir soalnya.
1: Iya,
0: nah itu makanya terlalu deket.
1: Itu aja WA.
0: Mau apa?
1: Secawan madu.
0: Secawan madu dari
1: mau dari siapa aja boleh.
0: Dari siapa aja boleh secawan madunya. Iya. Mau yang original dari Christina atau Lilin?
1: Mau Christina.
0: Christina aja berarti ya. Digoyangnya buat siapa?
1: Buat aja tuh yang ganteng di orok bareng.
0: Terima kasih. Sama-sama.
1: Lalu buat Nenek Putri. Makasih Nenek, sehat-sehat sama Ayu. Itu Teh Ati. Akhirnya mau nelfon Teh Ati.
0: Enggak, tapi mulai gak ada wae. Teh Ati bobohe lagi kan, nama bobohe lagi jam 3 masuk lagi dia mah.
1: Teh Ati. Terus tadi Teh Masion ya.
0: Iya Mas Ion.
1: Yang jualan nasi. Yang betul. Yang
0: iya.
1: Pacitan.
0: Iya betul.
1: Mas Tanto, semangat kerjanya TN Saturnusun. Lalu Kang Genta, Kang Deddy, Rocky, Bang Nana, Setia Budi. Lalu Bu Hajah, Lia kata Bang TNI, Teh Reni, Teh Rini atas Mang Teh Ani. Lalu Pak Haji Dirman, Teh Kokom sama pacar barunya ya Pak Dirman. Lalu Teh Isar, Teh Hajah Nado, Teh Andin, Teh Unik cepet sembuh. Terus itu Teh A, Mamah Kabut yang selamat di jalannya ya Mah. Lalu Apple Nyere, Kang Atep Kamaludin, Kang Uya, lalu itu Teh A yang di Astana Anyar yang Kang Iwan. Kopi.
0: Iya, ini Astriani bilangnya lucu banget suaranya. Senang.
1: Teh Astriani sama suaminya selamat begadang. Terus tadi Teh yang jamur
0: Yang jamur tuh Nina jamur.
1: Ya Teh Nina sama suaminya hati-hati di jalan yang laris jualannya ya.
0: Amin.
1: Itu Teh siapa? Abu Warpan. Teh
0: Eli
1: udah ya?
0: Udah dong. Iya dong. Udah dong. Iya dong. Iya dong. Siapa lagi
1: itu
0: dong?
1: Pak Dadang
0: Belgia.
1: Terus Pak Hasan ya?
0: Hasan betul.
1: Supaya aku kan?
0: Iya dong.
1: Buat semuanya aja. Genri si ganteng si seksi suaranya tadi.
0: Oh gitu.
1: Waktu hari Minggu.
0: Gocinnya buat siapa? Gocin.
1: Kenapa?
0: Gocinnya buat siapa? Sayang.
1: Buat sehat-sehat si keluarga.
0: Amin.
1: Sukses
0: jadinya
1: malam.
0: Amin atau nun.
1: Supaya buat Nenek Putri. Dadah.
0: Iya dong. Panteng radio.
1: Goyang.
0: Di belakangnya lagi ada Asep Asgar nih, Asep Asgor. Halo Begadang Dahlia, Cong tuh udah masuk, Cong.
2: Halo Begadang Dahlia.
0: Asik atuh.
2: Rumah go ya.
0: Aduh kemana wae ya, Cong.
2: Ngestuju. Alhamdulillah.
0: Ngesti lo tahun, Gusti.
2: Ya Allah.
0: Ayah kene, Cong, di mana Pangandaran, di Bandung, ayahnya?
2: Atas di Bandung,
0: Acong teh
2: 2 minggu
0: meni asa di telan bumi ya Acong cekaku teh ka mana

0: alami pisan.
1: Kamana wae atuh Cong batur teh ieu teh. Mane kangen sama Acong Tiger cenah bae lah. Acong Tiger. Acong Tiger aya nama Acong Meong meureunan. Biasana kali ngopi, biasananya bawa dahar, naon gitu.
0: Berapa 4-3 bulan libur?
1: Kemana?
0: Ya, abis lebaran teh libur 3 bulan jadi.
1: Terus?
0: Baru ke Bandung deui.
1: Oh, Acong teh sempat kemana? Ke Belgia? Kemana?
0: Ke iya, naon sih?
1: Kemana?
0: Korea.
1: Korea Condong.
0: Iya, Korea Condong.
1: Aduh Acong, hari Sugan teh hari Acong teh kamana cenah wargi dalianya.
0: Alhamdulillah
1: goyang-goyang we. Geus kawin bae si Acong teh aya nama meureunnya semoga budak meureunan opat.
0: Ah kitu we.
1: Di mana?
0: Kitu we masih.
1: Masih sendiri aja Cong ya.
0: Masih sendiri aja.
1: Kita gogo dulu atuh Cong, bisa tuh Cong? Bisa tuh ngagogona?
0: Aduh, sok kumaha sih?
1: Cong cing.
0: Cik. Coba tes.
1: Iji dua hati lo.
0: Begadang, ayo begadang.

0: Ya.
1: Bisa pokoknya mah. Langkamna yang nancang bagai langit dan bumi ya teh. Naon?
0: Oh, yang iya Bima non Fata Morgana.
1: Dari siapa?
0: Yang versi cewek siapa ya?
1: Siapa?
0: Lilin Harlina gitu.
1: Dari siapa itu, dari siapa, Cong?
0: Dari siapa ya, lupa.
1: Kamu udah putus sama Via Valen?
0: Udah renggang.
1: Aduh, Gusti Agung, geningannya si Acong teh geus putus, ngecerai jeung Via Valente. Jadi ayeuna teh kalahin hati Fata Morgana dari siapa? Luciana Safara atau Mega Mustika?
0: Luciana Jelita.
1: Oh ya udah atuh ya. Digoyang buat siapa, Cong?
0: Digoyang kanggo AJP di payunnya, moga sehat selalu.
1: Amin.
0: Lancar rezekina.
1: Amin.
0: Terus nu
1: Cong. Lain. Ipok Meti, Cong, kemana we?
0: Aduh, Ipok Meti ya, Gusti.
1: Alah, si Acong sok Ipok Meti, Cong. Digoyang deh buat siapa, sena, Cong?
0: Buat Umi Lila, nyanyi nembe, terus Nenek Putri, sarung Kang Ius, Mbah Iwan, Arnold, ya Arnold lah jantan saha ya
1: namin. Ayo nama jadi Wildan.
0: Oh Wildan ya.
1: Tapi dari itu mah masih kena Arnold, cukil, jantung.
0: Jantung.
1: Loba, ngarana sih etama.
0: Kanggo Ambu Kiki, sarang Pak Iwan.
1: Ayah kena, si Ambu ayah kena jeng Pak Iwan masih.
0: Abi, pernah bahasa nobar teh ya di Dahlia.
1: Oh masih kena jeng Ambu Kiki masih.
0: Masih atuh. Seriusna bade nambih deui.
1: Naon?
0: Nambih keur pada melan.
1: Nya. Murang kalena teh tilu da aralit kene nya.
0: Mohon aralit kene.
1: Tilu dua.
0: Tilu.
1: Tilunya. Tilu upin ipin jeung eta
0: bobo. Lanjut eta lanjut.
1: Lanjut atuh sok cong perudulkeun.
0: Kanggo
1: sadeui
0: nya dikumkeun we atuh lah sadayana da.
1: Emong ada aya kene sok bisa saha teh anu ireng-ireng teh saha?
0: Oh, MJI.
1: MJI. Naon MJI itu singkatan teh? Mbah
0: Jalak Ireng.
1: Mbah Jalak Ireng.
0: Mbah Jalak Ireng.
1: Terus eta nu di pasar teh saha? Pasar Anir.
0: Bang Jamil.
1: Oh, Bang Jamil.
0: Bang Jamil.
1: Anu ya. Beuteung na hamil lain. Eta teh naon ieu teh Bapak Kecamatan sa KUA naon?
0: Naon Bapak Lurah.
1: Oh, Bapak Lurah, lurahna eta nya. Lurah Pasar Anir nya. Eta teh sok ngasih kerupuk jeung minyak saha? Aduh,
0: namanya
1: masa lalu. Kan reunian atuh Cong, kangen Cong, 8 tahun yang lalu tehnya sok kadagoan di ditu ngantos.
0: Ibu Ai, Pak Oo,
1: Pak Oo. Kita dong bawang daun sa Cong.
0: Oh, Pak Emet.
1: Pak Emet, bawang daun Pak Emet. Oh, anu dagang nasi di ditu di pasar. Budede.
0: Para gadis-gadis pokoknya malah gitu.
1: Acong, nuhun. Panteng ya, radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langganya. Dia prung ya.
1: Goyang, ada Asgar juga di resep Asgar ya. Katanya lagi pantengin AJP. Sehat selalu AJP, amin. Atur nuhun. Menikangan sama suara imutnya. Siapa suara imutnya? Umi Lila, Umi Lami. Sampai jam 3 pagi. Begadang Dahlia. Prung, gugugung.

0: Begadang lapar langgam langsung putar. Ya halo, begadang lapar.
1: Langsung putar.
0: Sama siapa di mana?
1: Mana
0: enak. Iko kok asik.

0: Buat siapa?
1: Buat Cina, kakek AJP. Sehat selalu, banyak rezeki di minyak jobna. Dan diperkosinya buat cewek namur aja.
0: Begadang lapar.
1: Landam, langsung putar.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang, langgam, langsung putar.

0: Pantengin. Hati Sunarti juga masih pantengin. Langgamnya obati rindu AJP. AJP, AJP, AJP. Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik, atuh. Bro, ah, go. Goyang.
0: Kumaha goyang, nak?
1: Goyang.
0: Sekali deui.
1: Goyang. Ini juga kacaknya kelobor.
0: Aduh, Danu sehat, Danu.
1: Sehat.
0: Danu itu benar pakai BPJS?

0: Tang datang jong ala genah wenya warga dalianya.
1: Asup jadi ala genah.
0: Ala genah. Ala genah.
1: Aya anu kieu dinu lain mah.
0: Cek saha?
1: Ya cek uing lah.
0: Di mana?
1: Moal aya di radio lain mah cuman ada di radio Dahlia.
0: Kumaha maksudna?
1: Ala genah da moal aya nu ala genah.
0: Oh gitu. Cuman yang punya aja.

0: ogenya. Dan itu juga nanya mun orang dua antar ke we maksudnya cek batur teh teh bosan eta si JP sana jeung si Danu.
1: Hiburan JP.
0: Nya di mana-mana gedakan urang teh aya nu resep aya nu henteu.
1: Iya, cenah. Baik nu resep mah abaikan saja.
0: Oh gitu. Moal di ieu moal.
1: Wadi naon?
0: Disantet gitu. Aku dijauhin ya enggak apa-apa. Aku dimusuhin ya enggak apa-apa. Aku diomongin, aku dijahatin, aku dibully pun ya enggak apa-apa. Danu, nah wayah kieu wayah hudang teh.
1: Udah tuh nggak jam ya nanti jam cleaning nak ya.
0: Oke itu ayah alarm merenya.
1: Alarmnya jam sakit.
0: Oh segante Wendy alarm kali ah meni. Kemana tuh Wendy?
1: Di kemana ya nak ta alarm?
0: Di tayangan senayan nama ewe alarm teh.
1: Jepang ini ewe dah ini jelas mana oke. Keluar.
0: Aduh Gusti sarwa.

0: kurang-kurang nama matakna geningannya orang teh kudu
1: asana kudu kuat.
0: Kudu kuat naon?
1: Kuat iman.
0: Kuat iman, kuat mental ya. Aya dia juga si iman aya ya.
1: Iman
0: kuat, amin kuat. Nah, eta. Karena semakin tinggi pohonnya, semakin keras anginnya. Toyib, toyib.
1: Toyib,
0: toyib. Digogo Aziz.

0: Iya serem dua aja lah. Jam sakit ngan ngaganengan.
1: Ya palingan ya bapak security-nya jeung ieu teh hansip teh sok ngadarangukeun danu.
0: Aslina AJP.
1: Komo eta Iwan Astana Anyar? Kadieu cenah AJP lamun misalkan hayang ieu cenah ka Astana Anyar bawa cenah dek ngopi cenah ngopay cenah abi ge yang panggil cenah jeung si Danu cenah kitu
0: hayu atuh
1: cenah cenah urang-urang ka ditu urang ka Astana Anyar cenah da aya sok we aya sagala cenah di dieu mah cenah kitu
0: lamun si Danu mah sok ngarampok
1: nah, terus ngabungkus ngarampok deui nya
0: dahar di dinya.
1: Atak ulah di bawa. Ah, ulah dibawaan warga dagian gitu mah. Moal eta mah. Ai aku masih Mr. Alagena, ieu masih Mr. Bungkus nanaon. Ulah
0: gitu. Soal naon kedatangan AJP jeung si Danu mah kudu naon?
1: Kudu loba sasajen, balikna kudu dibungkus.
0: Dahar di dinya.
1: Ah, pokoknya mah komplit we wargi Dalia
0: merenan. Udah istirahat ada paket komplit.
1: Heeh, udah bandar teh meren. Bandar rugi cenah.
0: Orang kok didatangkan si Danu jeung AJP mah digarong.
1: Gerong-gerong dong, gerong-gerong.
0: Gerong-gerong deui.
1: Langsam dah naon ieu teh disiapkeun ku AJP.
0: Eta terlalu cinta geus, eta terlalu cireun lu.
1: Kumaha?
0: Terlalu cinta. Terlalu sungguh terlalu ku mencintai
1: tengah akhir.

0: Dodi resapi atau danu?
1: Danu. Terus si danu banyak ya, takut dodi rukiah ya.
0: Terlalu sungguh, terlalu. Jadi kudu pakai, kudu pakai hati, kudu pakai feel danu.
1: Perasaan ya.
0: Ini mah tak jadinya mah tong di loba karasa di dinya mah berenangnya. Abong geus.
1: Belanggoran tapi duit gede.
0: Digoyang gue goyang, digocin ya. Dan gue kadang lapar langsung diputer ya ku AJP ya.
1: Digocin
0: kalau sadaya nawar. Gocin aja udah nges menis seberapa. Udah
1: nges loba ngayeng.
0: Ngaler ngi doal di dunia mah. Untungnya tuh utah uger ya teh. Kemana tuh utah uger ah nih. No, Danu.
1: Tapi tadi AJP-nya saya.
0: Kayaknya ketemu lagi bulan harap Danunya.
1: Mau kemana tuh?
0: Isukan gak ya deh Danunya?
1: Isukan gak ya deh.
0: Pokoknya mah jangan.
1: Seminggu bersama AJP.
0: Pokoknya mah jangan bosan-bosan sama kita ya.
1: Jangan ya warga Dahlia.
0: Jangan. Aku dijauhin yang gak apa-apa. Aku dimusuhin yang gak apa-apa. Nggak segitu ya pokoknya. Danu nungun. Ala gena. Hey. Ala gena. Ala gena. Begadang lapar.
1: Lagam langsung puter.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang langgam langsung puter.

0: Yang baru bangun, hey, yang mau sahur Senin Kemis, mau puasa senang JP ya, ditemani sama JP itu sampai jam 3 ya. Kang Agus, terima kasih ada Ronggo Warsito AJP. Digoyang buat my friend senang yang lagi pantengin Agus Aspal, Dodo Heri yang lagi pada di Soreang. Buat AJP sukses terus katanya, amin. Bulia kata Pang juga atuh nuhun ya. Asriani pengen cantik, cina emang ayah kena gitu, langgam meta cantik. Siti Badriah kalau orang tayangan lah, Siti Badriah Wargi Dahlia ya. Ayo Wargi Dahlia, satu penelpon terakhir Wargi Dahlia. Halo Begadang Dahlia.
1: Si kato prung aku
0: goyang sehat Mang Nana.
1: Alhamdulillah.
0: Kemana waya tuh Mang Nana? Nabi bisa lebat ya teh Mang Nana.
1: Si koko sehat noe teh tadi ya.
0: Satu dari penyiar kamu met maki ya.
1: Nah eta.
0: Jadi kerasa. Tapi
1: kirangsa sajena ya.
0: Kirangsa sajen matak na Mang Nana. Beda jeng si Danu merenanya.
1: Dia jeng Danu angkat Danu.
0: Ya, satu berarti ayeuna rajakina ya, ayeuna teh nya.

0: Langgamnya kumaha bade dukung aja atau kumaha?
1: Aya naon aya?
0: Aya lagi santik pacap dunia akhirat sareng Sonia.
1: Tadi dukung etiluan Nana.
0: Tos keren Mang Nana. Digoyang buat siapa Mang Nana?
1: Digoyang lah Kang Wajepet. Supaya itu gak terlalu.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Kang Wosadayana wewar kita
0: iyalah. Gitu. Atuh nun Mang Nana panteng radio.
1: Panteng Daliana. Enak lagamnya Dalia Prumal Gogo.

Aduh, Argi Dalia, terima kasih sudah pantengin aja pe. Nung kasep torok bener gak kerasa Jaya Pucung harus segera pamit undur. Atur nungun ya. Mama Epa terima kasih, Astriani juga atur nungun. Dan Gotik juga yang baru bangun. Tadi udah langgamnya terlalu mencintai mu udah digoyang ya. Sekarang mah Jaya Pucung harus segera pamit undur. Mau nyari pacar dunia akhirat. Terima kasih pokoknya udah pantengin, sudah WhatsApp, sudah telepon. Ya Wargi Dali, selalu ketemu lagi besok di waktu dan juga jam yang sama dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Terima kasih untuk komipinnya, Kang Denis dan juga musik director kita, Kang Diwana Tenuhun. Jaya Pucung pamit dulu, panteng radio, panteng Dali. Anak-anak langgamnya, Dali ya prung, ah, go, go, go, goyang. Assalamualaikum.

Pergi Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

tong ka mamananya, saatos acara goyang parayangan di Dahlia, bakal aya tausiah sareng Pak Ustad dina acara obsesi pagi. Pokona mah, hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa, nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Dah Lia FM.
1: Banteng terus Obsesi Pagi.
2: Dah Lia FM nak Bandung goyang. Sik asik. Dah Lia.
1: Wargi Dahlia sekarang sudah

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bersama, kita kembali berjumpa, kita sama-sama bertalabul ilmi di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung. Hari ini hari Senin awal pekan dan hari yang ke-21 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah bersama Ustadz Andi Abdul Rahman. Dan hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis kita akan bersama. Dan untuk wargi Dahlia kita hari ini juga di hari yang ke-8 di bulan Juni 2026. Baik, wargi Dahlia dipersilakan untuk siap bergabung untuk pertanyaan nanti setelah jam 4 ya kita, di 0811-222-1015. Sekali lagi 0811-222-1015. Begitu banyak dan begitu luar biasa sudah datang WhatsApp yang sudah wargi Dahlia kirimkan di 0811-222-1015. Oh, Abi di Gunung Sembung di Cipaduk 455 juga dengan Bunda, alhamdulillah terima kasih Ibu Muti di Karapitan dan juga Ibu Lilim Halimah. Dan Ustadz Andi sudah bersama kita pagi hari ini, Bang Abdul bersama Dennis menemani beliau di acara Obsesi Pagi. Ustadz, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tayyib toyib semakin tayyib. Barakallah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda, Ibunda Wargi Dahlia, kita berdua kembali menemani ruangan Wargi Dahlia, tentunya untuk bersilaturahim dan bertalabul ilmi di acara Obsesi Pagi Dahlia FM, obrolan seputar syariat Islam yang mengetengahkan kajian-kajian ilmu agama yang mudah-mudahan materi yang akan kita sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan insya Allah mampu kita amalkan. Sambil menemani wargi Dahlia yang melaksanakan santap makan sahur untuk melaksanakan saum sunnah hari Senin, wargi Dahlia mudah-mudahan langkung ponyok, langkung pogot ya, sambil makan sahur mendengarkan acara Obsesi Pagi. Dan tentunya insya Allah salam silaturahim dan doa kami sampaikan kepada ayahanda, ibunda, wargi Dahlia semua dimanapun wargi berada, untuk grup Hikmah Fajar dan Obsesi Pagi, kemudian jamaah umroh Muharram 1, Muharram 2, Muharram 3, jamaah umroh Syakban, jamaah umroh Bil Akhir, calon tamu Allah untuk keberangkatan jamaah umroh di bulan Agustus ya. Kemudian juga majelis taklim Fatul Khair, Fatul Mubin, At-Tawabin, Nurul Ikhlas, Al-Hikmah, Nurul Huda, Al-Huda, kemudian Al-Mubarakah, Ar-Rahmah. Dan tentunya semua wargi Dahlia dimanapun wargi berada, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kucuran rahmat dari Allah, keberkahan, kesehatan, kemuliaan, keselamatan fi dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pagi hari ini lagi-lagi bertambah lagi begitu banyak yang sudah bergabung. Dipersilakan untuk wargi Dahlia, Ibu Hajah Eha. Ya, terima kasih juga yang ada di Lembang sama Ibu Hajah Ani yang ada di Sukajadi, Teh Aida di Gunung Halurongga, Mamah Lilis, terima kasih untuk Ibu Lilis Nur Laila, Ibu Sunarti, kemudian Uwa Uci, ini ada Teh Ane yang ada di Cikalong Hilir, Ibu Tati Empoy, lalu Ibu Siti Nur Malia, dan juga ada siapa, Ibu Lia di Katapang, Pak Aman Abadi, Bu Heni Herawati, Ibu Ice Bubur Tahura, Bu Neni Sukarni, Bu Lia di Karapitan, kemudian Pak Mumu sama Bu Ajah Iom di Linggar Jaya Elektronik, lalu juga ini ada siapa lagi, Kang Pak Kakek Agus Sudrajat ya, terima kasih juga untuk yang ini siapa belum kelihatan namanya, Uni baru masuk, Uni nomornya baru nih. Ini suruh Allah nih,
1: subhanallah,
0: dikirain teh boleh pulang ke Padang.
1: Kami juga ingin sampaikan silaturahim untuk Ibu Ida dan Pak Haji Nana di Purut ya, Ranca Bali, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin. Juga kami ingin sampaikan berbela sungkawa wargi Dahlia ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah ayahanda kita ya, orang tua kita yaitu Papa Haji Nur Adil ya, Papa Ian ya,
0: Papa Ian Sofian
1: ya. Betul, Pak Sofian Toyib ya, suami dari Mama Hajah Nur Adil, telah berpulang ke rahmatullah ke
0: Jumat malam ya, Ustaz.
1: Ya Jumat malam pada pukul 10 malam pergi Dahlia ya. Hmm. Beliau telah meninggalkan alam dunia ini, telah meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan rahimahullah taala untuk Amin. Papa Ian diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, diberikan nikmat kubur, dijauhkan dari azab kubur, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah,
0: Amin.
1: Dijadikan sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya untuk Mama Hajah Nur Adil beserta keluarga putra-putrinya ya, diberikan kesabaran, ketabahan menerima ujian, dan tentunya insyaallah mampu melanjutkan kebaikan rahimahullah taala Papa Haji Ian, insyaallah sehingga bisa melahirkan pahala jariah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nujulahu. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini hari yang ke 21 berarti kita hari ini jam 35 ya Ustaz ya, yang bersantap sahur Nenek Ica ini juga Teh Nui juga terima kasih sudah masuk, Ibu Nani Sertika, kemudian Ibu Suryati, Kang Danu, lalu juga Ibu Hajah Oneng di Sarijadi, Teh Aneng Sarijadi juga. Untuk semua warga Dahlia kita tunggu untuk kebersamaannya pagi hari ini bersama Ustaz Andi Abdurrahman di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Kita ingin berbicara tentang hal yang kita kerjakan tapi kurang begitu baik hasilnya Ustaz.
1: Betul, insyaallah Bang Ajapun, ayahanda ibunda warga Dahlia, wargi kita akan menyampaikan materi berkaitan dengan masalah manusia mandul.
0: Manusia mandul.
1: Seperti apa itu yang disebutkan orang mandul atau manusia mandul ya? Mm-hmm. Ini bukan berarti kita orang kedokteran ya.
0: Bukan.
1: Bukan. Kita melihat dari kacamata agama, mm-hmm. orang mandul itu seperti apa sih? Nanti insya Allah kita akan sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi referensi ilmu bagi kita, sekaligus renungan bagi jiwa kita, yang semoga saja menjadi ilmu dan bisa mengamalkan diri kita menjadi sebuah perbuatan yang bisa menghadirkan dan mendatangkan pahala dari Allah Jalla. Insyaallah.
0: Insyaallah. Inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustadz Andi Abdurrahman, manusia mandul.
1: Terima kasih Bang Haji Abul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Ikhwatu fi din a'azzakumullah, ayahanda ibunda wargi Dahlia rahimani Allah wa iyyakum. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah jalla jalaluh yang telah menganugerahkan kepada kita kenikmatan iman dan kenikmatan Islam, taufik hidayah yang menyertai kehidupan kita, kenikmatan ibadah yang tentunya mudah-mudahan saja kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dilimpahkan pula kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, kepada para tabi'in, tabi'it tabi'in, sampai kepada umatnya yang taat, patuh, dan beriktiba terhadap sunnah-sunnahnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Tayyib tayyib semakin tayyib. Yukhutufiddin azzakumullah. Ayahanda ibunda wargi dahlia rahimani Allahi wa iyyakum. Materi kita wargi berkaitan dengan manusia mandul. Ketika kita ditanya siapakah orang yang mandul itu, maka tentunya banyak yang menjawab bahwa orang yang mandul itu adalah orang yang tidak diberikan keturunan, atau sudah lama menikah tetapi tidak mendapatkan keturunan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rahim daripada istrinya. Dan semua orang pasti menyampaikan jawaban yang sama, bahwa orang mandul adalah orang yang tidak memiliki keturunan. Tetapi wargi dahlia, bagaimana pandangan agama tentang orang mandul itu? Orang mandul menurut agama bukanlah yang tidak mempunyai anak keturunan, melainkan telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang manusia mandul ini wargi. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma ta'udduna ar-raquba fikum?" Tahukah engkau, kata Nabi, siapa yang mandul di antara kalian? Ini pertanyaan Nabi yang langsung dilontarkan kepada para sahabat. Qala qulna alladhi la yuladu lahu. Maka para sahabat menjawab, alladhi la yuladu lahu. Ya Rasulullah, orang yang mandul itu adalah orang yang tidak memiliki anak. Orang yang mandul itu adalah orang yang tidak memiliki keturunan. Sudah lama menikah tapi belum mendapatkan anak keturunan yang Allah titipkan. Itu orang mandul. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah nasihat, informasi penegasan bagi kita. Kata Nabi, "Laisa dzaka birraqubi walakinna lahu rajulul ladzi lam yuqaddam min waladihi syai'an." Orang yang mandul itu, kata Nabi, bukan orang yang tidak memiliki keturunan, bukanlah orang yang tidak memiliki anak, tapi sesungguhnya, kata Nabi, orang yang mandul itu adalah orang yang mempunyai anak, orang yang mempunyai banyak anak, anaknya satu, anaknya dua, anaknya tiga, bahkan lebih. Orang yang mandul itu adalah orang yang mempunyai anak, yang memiliki keturunan, tetapi tidak memberikan manfaat terhadap orang tuanya sesudah orang tuanya meninggal dunia. Terkadang wargi dahlia ikhwatu fiddin a'azzakumullah, orang tua yang memiliki anak secara biologis namun tidak memiliki anak-anak ideologis. Terkadang kita bangga memiliki anak dan keturunan secara biologis, tetapi lupa untuk menancapkan kekuatan ideologis di dalam jiwa-jiwa anak keturunannya, sehingga dia hanya mampu mendidik anak secara dunia saja, dikejar dunia pendidikan sampai pada pendidikan yang tertinggi, mendorong anak supaya mendapatkan nilai yang terbaik. Mendorong dan memberikan dukungan anak untuk mendapatkan usaha yang tersukses. Pendek kata, banyak di antara orang tua yang senantiasa mendorong, mendukung anaknya meraih kesuksesan dunia saja, lupa untuk mempersiapkan anak keturunan kita untuk menjelang kehidupan yang lama, yang kekal, yaitu di akhirat kelak nanti. Ingatlah ayahanda, ibunda, wargi dahlia, kita sebagai orang tua, dan Allah telah titipkan anak keturunan kepada kita. Apakah kita termasuk ke dalam golongan orang yang mandul yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita memiliki anak secara biologis, tetapi di sisi lain banyak orang tua yang gagal dalam mencetak anaknya untuk menjadi soleh dan mau berjuang di jalan Allah. Dan ini kenyataannya ayahanda, ibunda. Terkadang kita marah bukan main kepada anak ketika melihat nilai rapotnya ancur-ancuran. Bahkan kita merasa sedih apabila anak keturunan kita gagal dalam usahanya. Bahkan kita selaku orang tua tidak bisa tidur bila anaknya tidak makan dan tidak minum. Tapi kenapa di sisi lain banyak orang tua yang tenang-tenang saja, bahkan tertawa senyum bangga melihat anaknya yang senantiasa melakukan perbuatan yang nyata-nyata melanggar ketentuan syariat. Kita bangga anak kita memiliki gelar profesor, doktor, engineering, master dan lain sebagainya. Kita menepuk dada bila anak memakai mobil yang mewah, rumah yang megah, perhiasan emas perak yang begitu banyak. Tapi terkadang kita tenang-tenang saja ketika melihat anak tidak pernah sholat, tidak pernah mengingatkan anak kita untuk taat kepada Allah, tidak membekali mereka dengan ilmu-ilmu agama. Mau seperti apa kehidupan anak kelak di yaumil akhir? Ini akan menyeret orang tuanya, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat kelak nanti. Persiapkanlah anak kita menjadi anak yang cerdas. Persiapkanlah anak keturunan kita, anak keturunan yang hebat di dunia. Tapi tidak kalah pentingnya, kita persiapkan dan mencetak anak-anak yang soleh dan solehah, yang senantiasa mau gigih berjuang di jalan Allah Qadhi Rabbul Jalil. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala ayahanda ibunda berkata, tidak ada perniagaan yang membanggakan, tidak ada kehidupan yang membahagiakan pada pandangan orang tua, kecuali ketika orang tua mendapatkan anak yang soleh dan mereka senantiasa berjuang di jalan Allah. Nikmat rasanya wargi dahlia ketika melihat anak keturunan kita berhasil di dalam dunia pendidikan. Kita bangga melihat anak dan keturunan kita sukses di dunia bisnisnya. Alangkah lengkap dan bahagianya sukses di pendidikan, sukses di dunia bisnis. Kita pun merasa bangga saat anak keturunan kita mau berjuang di jalan Allah. Ilmu yang ia dapatkan, dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan agama. Dia senantiasa mendapatkan ilmu, dia mendapatkan harta, maka dia berjuang di jalan Allah untuk menggunakan ilmu dan harta itu sebagai bekal dan jembatan meraih kehidupan akhirat yang bahagia. Nikmat rasanya ya handa ibunda apabila anak kita bersama-sama kita pergi ke masjid, berlinang air mata kita tatkala anak keturunan kita berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. jauh lebih berharga daripada dunia dan isinya. Apabila anak keturunan kita lihat rukuk dan sujudnya mantap, doanya begitu mendalam, perilaku dan akhlaknya terpuji, mampu mengangkat harkat derajat kedua orang tuanya, itulah kebahagiaan yang sejati, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Sekarang banyak orang-orang yang memiliki anak dan keturunan tetapi tidak memberikan manfaat kehadiran anak di dalam keluarganya. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wargi, orang yang memiliki anak tetapi tidak ada satupun anaknya yang mendoakan orang tuanya, tetapi tidak ada satupun dari anak keturunannya yang mampu memberikan manfaat untuk akhirat. Terkadang kita lebih fokus pada urusan dunianya anak orang ya. Contoh, terkadang wargi Dahlia, dari awal kelahiran anak keturunan kita didik, kita bina, kita arahkan sampai tumbuh remaja dewasa menjadi anak yang memiliki penghasilan, dan terkadang anak diarahkan untuk fokus memberi kebahagiaan untuk dunia saja. Anaknya memberikan pakaian, anaknya membelikan perhiasan, anaknya memberikan makanan, emas, rumah, mobil untuk orang tuanya dan bangga orang tuanya. Lihat emas mamah di sipulan, lihat mobil mewah papa dari si AA, ini rumah dari si Ade, bangga. Tapi lupa anak-anaknya tidak memberikan kendaraan untuk perjalanan setelah dunia menuju akhir. Kita tidak mempersiapkan anak kita untuk menyiapkan rumah tinggal kita yang sebenarnya di akhirat kelak nanti. Itu orang mandul wargi Dahlia. Fokus pada urusan dunia, lupa mempersiapkan akhirat. Dinina abobokan dengan kenikmatan dunia, lalai dan lupa mengingat Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. فَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Dengan bermegah-megahan dunia, dengan kenikmatan dunia, lalai gara-gara harta dan anaknya untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Itulah termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Kenikmatan harta dan anaknya hanya mampu sebatas memberikan kebahagiaan di dunia saja. Lupa untuk memberikan sesuatu yang bersifat panjang, pahala dan amal soleh untuk orang tuanya ketika mereka telah wafat. Terkadang kalau orang tua masih hidup, kebaikan masih ada tuh. Masih ada tuh. Sok ngararaku lah. Kolot-kolot na urang selaku orang tuanya, lihat anak begitu berbakti kepada kita dengan urusan dunia saja. Makanan, minuman, ini kesukaan si papa, ini kesukaan si ayah, ini kesukaan si mama, ini kesukaan si ibu. Disiapkan makanan, pakaian, emas, rumah, mobil, minuman untuk anak, untuk kedua orang tuanya. Subhanallah, apa yang terjadi wargi Dahlia? Tapi yang sifatnya dunia itu ketika orang tuanya ada, setelah orang tuanya tidak ada, finish, selesai, innalillah wa inna ilaihi rajiun, terputus sudah semua amal kebaikan untuk orang tuanya. Ladang amal yang disiapkan oleh orang tua hancur berantakan. Oh, ini orang tua mandul, bangga terhadap keberhasilan anak yang sifatnya dunia, tetapi lupa untuk mempersiapkan anaknya di akhirat kelak nanti. Bukankah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua akan diangkat derajatnya oleh Allah kelak di alam barzakh sampai akhirat gara-gara istighfar dari anak dan keturunannya. Ingat wargi Dahlia, orang tua yang mandul itu orang tua yang tidak memiliki, orang tua yang memiliki anak tetapi tidak ada satupun anaknya yang bisa memberikan kemanfaatan untuk orang tua untuk kehidupan akhirat. Berat lisan anaknya untuk mengatakan Robbing Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Lupa, berat. Yang dipikirkannya tiun. Tahu tiun? Duit tiun dibalikkan. Duit dipikirkan teh bisnis, warisan dan dipikirkan teh diperebutkan teh eta warga dahlia. Tapi untuk amal soleh orang tua

sekarang berjuang dengan pasangan hidup kita untuk mencetak anak kita yang soleh dan soleha. Anak yang mau ikut berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang gigih, yang betul-betul ingin mendapatkan kemaslahatan pahala yang panjang. Ketika anak cucu Adam meninggal, kata Nabi, terputus seluruh amal kebaikannya. Illa min thalathin. Kecuali tiga hal, kata Nabi. Nah, ini peringatan nih bagi kita. Kita secara pribadi, kita selaku orang tua. Ketika kita meninggal dunia, terputus seluruh amal kebaikan kita. Kecuali tiga hal. Sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Au ilmi yantafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun salihun yad'ulahu. Anak yang soleh, anu ngadoakan kedua orang tua. Anak anu soleh, ker kasep, ker gelis. Kemudian mendoakan orang tuanya, bahagia. Itu kan pengalaman wargi, pengalaman kami. Ketika mendengar anak kita bilang, Rabbi firli wali walidayya warhamuhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang kita butuhkan kalau kita sudah pulang ke pangkuan Allah Jalla Jalaluh. Tidak butuh yang namanya harta, pangkat dan jabatan. Tidak butuh yang namanya makanan dan minuman. Tidak butuh yang namanya emas perak. Tidak butuh apabila kita sudah meninggal dunia. Hanya lisan yang terbaik yang dilanturkan, yang disampaikan oleh anak keturunan kita kepada Allah dengan doa yang terbaik bagi kita selaku orang tua. Masih ada waktu, masih ada kesempatan, cetak anak keturunan kita menjadi anak yang soleh. Berat terasa, bosan kadangkala menghampiri kehidupan kita selaku orang tua untuk menasihati anak. Tapi itulah perjuangan, itulah jalan kehidupan kita untuk tetap bersabar dalam mendidik anak keturunan kita demi mencetak anak keturunan yang soleh dan soleha. Ada doa yang diajarkan oleh Allah langsung dalam Al-Quran. Lihat dalam surat Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaqulu rabbana hablana min ajwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sebagian orang-orang berkata, Rabbana hablana min ajwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah kami keturunan dan pasangan hidup kami juga anak keturunan kami qurrata a'yun, sebagai penyejuk hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin di antara orang-orang yang bertakwa. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fi.

0: Alhamdulillah aja Pak Ustaz. Terima kasih untuk hari ini pelajaran kita tentang mandul, dalam arti bukan hanya kesuksesan dunia, tapi kita berharap juga pendidikan nilai-nilai religius yang melanjutkan kereligiusan, ketaatan orang tua untuk senantiasa dalam terah ataupun keturunan kita.
1: Betul, mewariskan kebaikan kepada anak, memberikan pendidikan agama yang kuat kepada anak agar kita tidak termasuk menjadi manusia yang mandul. Insyaallah warga Dahlia, kita salat subuh dulu. Setelah salat subuh, insyaallah kita lanjutkan acara kita. Tetaplah di Obsesi Pagi Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Wahai Fatimah, bangun dan saksikanlah rezeki Rabbmu, karena Allah membagi-bagikan rezeki para hamba antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh

alternatif Changjiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

pengobatan alternatif Changciang PCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: Bismillah, alhamdulillah kita lanjutkan kembali acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM. Hari ini hari Senin, hari yang ke-21 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah, hari yang ke-8 di bulan Juni 2026. Hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis kita bersama Ustadz Andi Abdurrahman. Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Kamis ya, dari jam 4 sampai jam 6. Di season yang kedua, saatnya kita untuk berdialog melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Dipersilakan untuk warga Dahlia bergabung melalui pesan singkat Radio Dahlia FM. Dan bisa warga Dahlia lihat dan saksikan juga acara Obsesi Pagi, tanya jawab pertanyaan warga Dahlia di Facebook Radio Dahlia FM. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ini ada Nenek Indah Cita Lahap, Abi Gunung Sembung, juga Ibu Hajah Ida Pak Haji Nana yang ada di kawasan Purut Cibidei. Beliau tidak ingin, hanya ingin menyapa, dan kapan kita makan-makan di sana. Orang lain wakili orang lain dulu, banyak perut yang ini. Nikmat luar biasa. Ibu Tati Empoy, terima kasih. Juga Abi Gunung Sembung, juga terima kasih sudah kembali dari Masjid. Ibu Aja Siti Mar, terima kasih. Dan juga Ibu Kokom, siapa ini? Ada pertanyaan banyak sekali. Ibu Nani, terima kasih. Ibu Isnisa, terima kasih. Ibu Eha juga terima kasih. Ibu Kahyati, oh Ibu Kahyati baru sudah datang beliau. Alhamdulillah, doa diijabah. Orang lain kemarin menunggu harus berapa tahun, ternyata bisa berangkat haji untuk melaksanakan ibadah haji, meskipun haji umroh pengen lagi dan berangkat juga. Ustaz, assalamualaikum Ustaz, kita lanjut lagi. Alhamdulillah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda, ibunda, wargi Dahlia, ikhwatu fiddin, azakumullah.
0: Alhamdulillah.
1: Sebelum kita melanjutkan acara kita dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang wargi sampaikan, tentunya kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salat subuh yang barusan kita tunaikan yang dirangkai dengan zikir dan doa kita, semoga menjadi bagian amal saleh.
0: Amin.
1: Menjadi bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat pemberian Allah kepada kita. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah dan tentunya akan mampu melahirkan dan mendatangkan pahala yang berlipat ganda.
0: Amin.
1: Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Warga Dahlia, ikhwatu fiddin, azakumullah. Kami memohon doa dan restu dari ayahanda, ibunda, wargi Dahlia, tentunya untuk putra putri kami yang kami bina, yang kami asuh di panti asuhan Rahma Agnia Mubarak. Putra putri kami, yatim piatu kami, mudah-mudahan menjadi anak yang saleh dan saleha, menjadi ladang amal bagi kita. Apa yang menjadi harapan, keinginan beserta cita-cita mereka semoga dikabulkan oleh Allah. Dan tentunya kita semoga diberikan kekuatan oleh Allah, kemampuan oleh Allah untuk memberikan kebahagiaan, perhatian ya, dan kasih sayangnya kepada putra-putri kami di Rahma Agnia Mubarak. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk memberikan perhatian, kasih sayang kepada mereka, dan insya Allah bisa menjadikan amal jariah bagi kita sehingga Allah mempersiapkan pahala yang berlipat ganda untuk kita, menjadi amalan jariah bagi kita, dan insya Allah bisa berkumpul di surganya Allah bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga wargi Dahlia, untuk wargi yang ingin melaksanakan ibadah umrah, tinggal beberapa seat lagi wargi Dahlia ya. Ada penambahan seat lagi. Kemarin kita sudah mencapai kuota, sudah terpenuhi. Sudah ada yang daftar, baik dari Kota Bogor. Kemarin ada 2 orang yang daftar. Kemudian juga ada penambahan dari daerah Sumedang wargi Dahlia ya, yang ingin daftar melaksanakan ibadah umroh. Silakan bagi wargi yang ingin melaksanakan ibadah umroh bersama kami dengan promo harga cuma 28 juta rupiah. Keberangkatan kita di tanggal 1 Agustus 2026 insyaallah, dan pelaksanaan manasik umrah insyaallah di pertengahan bulan Juni ini wargi Dahlia ya, sebanyak 4 kali manasik, kemudian ditambah dengan 1 kali lagi manasik secara umum ya, bergabung dengan jamaah yang ada di Safia Hanabahana. Mudah-mudahan bagi wargi yang ingin segera melaksanakan ibadah umrah, maka daftarkanlah diri wargi, semoga Allah berikan kemudahan rezeki, kesempatan dan kesehatan bagi kita untuk sama-sama melaksanakan ibadah umrah di Baitullah dan berziarah kepada makam Nabi alaihi salatu wassalam insyaallah. Juga bagi wargi yang ingin mendengar, menyimak kajian-kajian ilmu agama, wargi bisa mengunjungi ya channel TikTok kita, TikTok Ustadz Andi Abdurrahman. Di sana ada sedikit ilmu yang kami sampaikan, ada informasi, ada apa namanya tayangan-tayangan yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat, bisa menghasilkan dan menghadirkan pahala yang berlipat ganda dan menjadi ilmu yang bermanfaat insya Allah. Insya Allah wargi Dahlia, untuk pengajian ya, pengajian obsesi pagi Dahlia FM, insya Allah kita akan menjalankan ya, akan mengadakan pengajian obsesi pagi Dahlia FM. Insya Allah nanti waktunya akan kami sampaikan kembali kepada wargi Dahlia ya, tempatnya juga rencana kami tempatnya berada di rumah kami wargi Dahlia ya, agar sedikit leluasa waktunya sehingga kita silaturahim dan pengajian kita semoga saja dimudahkan dan diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih untuk yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp, pertanyaannya di 0811-222-1015. Ini sudah ada pertanyaan dari yang sudah masuk dari Mama Lutfi. Sekali lagi wargi Dahlia, obsesi pagi, obrolan seputar syariat Islam di Radio Dahlia FM.
2: Wargi Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Alhamdulillah sudah ada dari Mama Lutfi. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan. Umpami berdoa, min berdoa, mengangkat tangan teh, saena diangkat atau napi di bawah saja. Ustaz, ada yang begini, coba nanti bisa diperagakan di Facebook kita, Ustaz. Baik. Ada yang begini, kalau kita lihat di Haram ataupun Nabawi, wah luar biasa kalau berdoa nih Ustaz ya. Ada yang berdiri ya.
1: Betul, siap untuk Mama Lutfi ya. Jazakillah khair wa barakallahu fik. Mudah-mudahan sehat wala afiat sekeluarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan tata cara berdoa, ini banyak hadis yang menjelaskan tentang bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan doa. Ya. Nah, yang pertama hadisnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon pertolongan kepada Allah dengan pertolongan yang cepat dalam situasi dan kondisi yang sangat genting, wargi ya. Nabi menyampaikan doa dengan mengangkat tangan ke atas sampai mohon maaf ketiaknya kelihatan. Jadi ke atas. Ini dilakukan saat kondisi lagi urgent, kondisi yang sangat genting, untuk segera memohon pertolongan dari Allah. Ketika Nabi berada di perang Uhud, Nabi mengangkat tangannya sampai ketiak putih beliau kelihatan. Kemudian yang kedua, ketika memohon turunnya hujan, sehingga di dekat Masjid Nabawi itu ada Masjid Gomamah, wargi Dahlia ya, berdekatan dengan Masjid Abu Bakar dan Masjid Umar dan Masjid Sayyidina Ali di sana. Itu ada Masjid Gomamah, masjid yang artinya ayat awan mendung. Itu di saat dilakukan pada waktu para sahabat dalam keadaan situasi pada waktu itu kemarau panjang. Lalu memohon kepada Rasulullah untuk menyampaikan doa permohonan kepada Allah untuk diturunkannya hujan. Maka Nabi mengangkat tangannya ke atas, melebihi kepalanya ke atas sampai ketiak yang putih beliau kelihatan. Dan sebelum tangan itu diturunkan oleh Nabi, awan mendung, kemudian turun hujan sampai selesainya sholat istisqa, sholat meminta hujan, hujan masih terus mengguyur di sana. Nah, itu situasi dan kondisi yang genting. Adapun situasi yang biasa, wargi Dahlia, wargi bisa melihat bagaimana tata cara Nabi. Wargi bisa lihat di Facebook, wargi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoanya itu berada di antara dada, dan dagu. Kemudian kedua telapak tangannya disatukan seperti ini. Jadi telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri disatukan. Jadi bukan direnggangkan tapi disatukan seperti ini wargi Dahlia. Kemudian memohon kepada Allah Jalla Jalaluh. Tangannya seperti ini. Wargi bisa melihat di Facebook Dahlia FM. seperti ini contoh doa yang mengangkat tangan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud, ketika seseorang mengangkat tangan memohon kepada Allah dengan kondisi dan contoh doa seperti ini, wargi dahlia, maka Allah malu untuk ya hambanya yang berdoa seperti ini, malu apabila hambanya itu pulang dengan tangan kosong. Artinya dengan doa menyatukan telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri disimpan di antara dada dan dagu, maka doanya itu cepat terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu mama ya. Mudah-mudahan tidak puas. Wallahu taala bisawab.
0: Terima kasih. Langsung kita pertanyaan berikutnya. Tidak ngebut-ngebut nanti.
1: Iya. Pilih aja.
0: Apalagi kemarin dari Jakarta, dari Tangerang. Buat Bunda Haji Kahyati, Bu Haji Kahyati.
1: Iya, Ibu Jangka, terima kasih ya. Mudah-mudahan beliau sudah mendengarkan acara obsesi pagi sudah. Ya. Ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi hajjah yang mabrur. Allahumma hajjan mabrura,
0: amin.
1: Wa sya'yan maskura, wa danban magfura, wa amalan salihan makbulan, wa tijaratan lan tabur. Amin ya, ya Allah, ya Rabbal alamin.
0: Ini kita coba lihat pertanyaan dari Ibu Tati Empoy. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Toyib, semakin toyib. Izin bertanya, mau bertanya. Titipan di luar tema. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ustaz, kumaha mun ibu saurna teh gaduh rarencangan ngaos tapi selalu ngomongin orang lain. Ku ibu teh, ah ditebihan weh. Di alim kaca candak dosa tak kumaha mual dosa atur nuhun.
1: Baik.
0: Orang yang membawa toksik bersyukurlah kita bisa menghindar.
1: Baik, untuk Bunda Haji Tati Empoy di situ Patenggang, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Setiap orang mendambakan dan ingin memiliki seorang sahabat teman yang bukan hanya sekedar sebagai tempat ya, tempat teman kita bercerita, kemudian bersama-sama melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Di sisi lain juga harus memiliki teman dan sahabat yang bisa menyelamatkan diri kita, menjadi wasilah dan syafaat bagi kita. Ingat, bagi orang yang beriman kepada Allah harus memiliki teman yang bermanfaat, yang bisa memberikan syafaat bagi kita. Terkadang banyak teman tetapi tidak memberikan manfaat dan syafaat bagi kita kelak di yaumil akhir. Maka orang-orang beriman harus pandai-pandai memilih teman, sahabat yang bukan hanya sekedar menemani kita di alam dunia, tapi harus sampai memberikan kemanfaatan, memberikan syafaat kelak di yaumil akhir. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, teman akan memberikan syafaat kepada kita sepanjang teman itu membawa nasihat dan kemanfaatan lahir maupun batin untuk menunjang kehidupan akhirat yang bahagia. Di sisi lain juga ada teman yang akan mendorong kita kepada jurang kehinaan, bahkan menyesatkan diri kita. Maka berhati-hatilah dalam memilih teman dan sahabat. Maka apabila kita menemukan ada teman, ada sahabat yang ternyata ada perilaku yang buruk di sana, senantiasa ngomongin orang, gibah, itu penyakit wargi dahlia. Dan penyakit yang sangat ditekankan oleh Nabi, yang dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan meyakini adanya pertemuan kelak, hisaban kelak di yaumil akhir, falyaqul khair, maka berkata-katalah dengan kataan yang baik, auliyasmut, atau kalau tidak bisa diam saja. Itu menegaskan bahwa kita harus pandai-pandai, pintar-pintar memilih bahasa omongan yang bermanfaat. Apabila tidak bermanfaat lebih baik diam. Nah, ketika kita melihat ada teman yang senang menyampaikan keburukan orang lain, gibah, ini bahaya. Kalau kita tidak memiliki filter, tidak memiliki benteng untuk membentengi diri kita, nanti kita akan terkena wargi dahlia. Jadi akan tertular penyakit buruk ini. Penyakit buruk itu, penyakit hati yang buruk itu, dengan sifat ghibah ini akan mudah menular kepada orang yang di sekitarnya. Maka bila Bunda Tati Empoy menjaga jarak dengan orang itu bukan sebuah kesalahan, tetapi merupakan sebuah strategi bagi kita untuk menyelamatkan hati dan diri kita. Itu diperintahkan oleh agama, wargi dahliyah. Itu diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa menghindari, menjauhi diri kita dari orang-orang yang memiliki sifat buruk. Dan apa yang telah dilakukan oleh Bunda Tati ini adalah hal yang terbaik, karena tujuannya bukan untuk memutuskan tali silaturahim, tetapi tujuannya untuk menjaga dan membatasi diri kita agar kita tidak terjebak dalam perbuatan buruk, yaitu senang menggibahi orang-orang lain. Gitu Bunda ya? Wallahu ta'ala.
0: Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah. Dan sekarang pertanyaan yang sudah gabung di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Wargi Dahli bisa ingin bertanya di 0811222 1015. Terima kasih juga yang sudah melihat dan menyaksikan langsung di Facebook Dahlia FM pagi hari ini. Wargi Dahli bisa bergabung tapi pertanyaannya ke nomor WhatsApp Dahlia 0811222 1015. Dan ini dari Ibu Heni.
1: Ya.
0: Ibu Heni, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Toyib semakin toyib.
1: Semakin toyib.
0: Semakin toyib. Bu Heni Palasari badai tumarus. Upami mandul teh suatu penyakit sanes aturunuhun Ustaz.
1: Baik ya, untuk Ibu Heni di Palasari, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apakah mandul itu sebuah penyakit? Maka jawabannya bukan hanya sekedar penyakit, tapi ini merupakan masalah bala yang sangat besar. Kenapa? Karena pandangan manusia dengan pandangan agama tentang mandul itu sungguh jauh berbeda. Bila pandangan manusia secara kedokteran, bahwa yang mandul itu adalah orang yang tidak memiliki keturunan. Ya, yang tidak memiliki keturunan. Nah, sementara pandangan agama tentang mandul itu adalah orang yang memiliki anak, tetapi tidak ada satupun anaknya yang mendoakan kedua orang tuanya. Memiliki anak dan keturunan, tetapi tidak ada satupun anaknya yang memberikan kemanfaatan pada orang tua untuk kehidupan setelah dunia ini. Ini adalah bala petaka, malapetaka yang sangat besar, masalah yang sangat besar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa yang namanya mandul itu laisa dzaka birraqbi walakinnahu ar-rajul alladzi lam yuqaddam mi waladihi syai'an. Orang yang mempunyai anak, ya kata Nabi, tetapi wargi dahlia, tidak, anak itu tidak mampu memberikan kemanfaatan kepada orang tuanya setelah orang tua itu meninggal dunia. Ketika hadir anaknya di tengah-tengah orang tua, mungkin anaknya bisa memberikan perhatian, kasih dan sayang kepada orang tua. Tetapi ketika orang tuanya telah meninggal dunia, tidak ada di tengah-tengah mereka selaku anak keturunan, tidak ada satupun anaknya yang mendoakan orang tuanya. Tidak ada satupun anak di antara mereka yang bisa melanjutkan kebaikan orang tua kepada anaknya. Anaknya kepada orang tua. Sehingga tidak ada nilai jariyah. Dan itu merupakan malapetaka yang besar yang harus kita mendorong diri kita untuk mencetak anak keturunan yang soleh dan soleha dan mau berjuang di jalan Allah. Berarti intinya ini bukan hanya penyakit hati, tetapi merupakan masalah yang besar bagi orang tua agar mau berjuang, bersabar, mencetak anak yang soleh dan soleha. Wallahu ta'ala.
0: Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Masih banyak pertanyaan yang berdatangan di 0811222 1015. Tapi mohon doa untuk wargi Dahlia. Ini anaknya Teh Nui, cucu Teh Nui, Resi Putri Ayunda binti Yosef Dayu, kemarin juga berpulang ke rahmatullah, dipanggil oleh Allah. Dan juga Abi Gunung Sembung ini punten Pak Ustadz, bang punyunkan doa kanggo Ramana Ibu Haja Entin di Kebon Gedang, jamaah obsesi kemari dinten Ahad Bapak Lili bin Adi tos ngantunkan di rumah sakit nyunkan doana hatur nuhun. Begitu dari Abi.
1: Baik, wargi Dahlia, mohon waktu sejenak kita mendoakan bagi saudara-saudara kita, orang tua kita, ya, keluarga kita yang kemarin telah meninggal dunia, cucunya Teh Nuy, kemudian Ramakna Ibu Entin, ya. Mudah-mudahan termasuk Papa Ian, mudah-mudahan para rahimahullahu ta'ala diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, diberikan nikmat kubur, dijauhkan dari azab kubur, dijadikan sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah, juga keluarga yang ditinggalkannya semoga mendapatkan kesabaran dan ketabahan menerima ujian dari Allah dan bisa melanjutkan kebaikan para almarhum almarhumah ini sehingga bisa melahirkan dan mendatangkan amal jariah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wafu'anhum wa'akri manujulahum. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Baik, kita lanjutkan kembali pertanyaan-pertanyaan begitu berdatangan lagi wargi Dali di 0811-222-1015.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Alhamdulillah sudah ada ini Bu Puspa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dan ini kemarin ya pertanyaan yang hari Kamis kemarin belum sempat terjawab. Ini sudah tetap ada di titipan pertanyaan. Mudah-mudahan merupakan hutang dengan jamaah ini titipan. Assalamualaikum Ustaz dari Benda Puspa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Toyib semakin toyib.
1: Semakin toyib.
0: Ini jika berniat menjual properti, rumah ataupun kebun ataupun sawah yang diniatkan untuk segera terlepas dari hutang, kadarullah belum juga laku dan berjanji pada yang menghutangi jika sudah laku akan diberi hadiah uang sebagai tanda terima kasih telah ditolongnya. Lalu pertanyaannya, apakah pertanyaannya sebagai hutang janji pula? Pertanyaan jadi janji-janji ini ya. Apakah pertanyaannya sebagai hutang janji pula? Nah itu. Kemudian yang kedua, apakah sudah termasuk pelaku riba? Lalu yang pertanyaan ketiga, bagaimana sikap yang dibenarkan agama dalam situasi tersebut?
1: Baik,
0: Bunda Puspa. Jazakallahu khair. Terima kasih.
1: Baik, jazakallahu khair untuk Bunda Puspa di Mandala Jati. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah. Ya.

0: Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, setiap ruh itu akan diterima amal kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila dia memiliki sangkut pautan dengan masalah utang piutang. Maka bersungguh-sungguhlah untuk menjual properti itu, tanah, kebun atau lain sebagainya dengan tujuan untuk segera melunasi hutang. Maka sampaikan terlebih dahulu kepada orang yang memberikan utang kepada kita, jadi mohon tenggang waktu sampai yang namanya tanah ini terjual. Nah ya, jadi memohon diberikan waktu, tenggang waktu agar yang memberikan utang ini mampu bersabar sampai terjual properti yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Nah, di sisi lain pula yang memiliki utang, yang memberikan utang, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berikanlah kelonggaran waktu karena ini adalah perilaku yang baik, sikap yang terpuji untuk memberikan kelonggaran kepada orang yang berniat untuk membayar hutang sebelum properti kekayaan yang miliki berupa aset tanah terjual. Dan ini pahala luar biasa. Satu hutang yang kita berikan maka nilainya sama dengan satu melakukan bersedekah setiap hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Apabila kita menyampaikan bila properti ini dijual kemudian diberikan hadiah, apakah ini riba? Oh, tentunya tidak, karena ada niat untuk memberikan hadiah. Ya, memberikan hadiah itu hukumnya mubah, boleh. Ya, boleh, bukan termasuk ke dalam riba. Nah, sikap yang perlu kita lakukan menghadapi kondisi seperti ini menurut kacamata agama, seperti yang saya sampaikan, yang satu kita memohon kepada Allah bertawakal, kemudian niat bersungguh-sungguh untuk memberikan sebuah kesungguhan hati melunasi utang, yang ketiga hubungi orang yang memberikan utang untuk memberikan kelonggaran waktu sampai harta yang dimilikinya itu terjual. Maka insya Allah itu hal yang perlu diperhatikan menurut kacamata agama. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Ustaz, terima kasih. Kita langsung ke pertanyaan dari Ibu Muti.
0: Ya.
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum karapitan.
0: Waalaikumsalam karapitan.
1: Waalaikumsalam Ustaz. Kelerusan mantu abdi da putra abi mah pamagetna teh mantu teh tos badai 8 tahun nikah na, tapi teu acan dipasian keturunan anak. Tah sok aya nu ngawartosan candak ka anu ikhtiar supados enggal gaduh. Tah kadang percanten, kadang ragu, kadang abdi nyarios tos we berdoa da teu acan waktosna dipasian rezeki berupa anak ge ke anak ge aritos waktosna mah Allah ge ngaijabah. Tah upami kitu abdi lepat teu Ustad atau kedah kumaha gitu. Hatur nuhun Pak Ustadz Walaranana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang mandul tadi ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillah khair untuk Ibu Muti di Karapitan. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apabila kita mendapati salah seorang di antara anggota keluarga kita yang sudah lama menikah tetapi belum mendapatkan keturunan, yang mesti kita lakukan pertama menyampaikan support agar mereka bersabar. Ya, pertama bersabar, bertawakal kepada Allah. Ini yang lebih penting. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah fahuwa hasbuh." Bertawakallah kalian kepada Allah, maka Allah akan membereskan, mengatasi, mencukupi, ya, memberikan kemudahan segala urusanmu. Jadi, yang langkah pertama sampaikan rasa sabar, bersabarlah atas kehidupan yang Allah berikan. Dengan cara apa? Menikmati proses kehidupan yang mana pada saat ini belum dititipkan oleh Allah anak dan keturunan. Yang kedua, bertawakal dengan penuh hati kepada Allah karena janji Allah yang tadi kami sampaikan, kalau bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan dan mencukupkan segala kebutuhan dan mempermudah segala urusan. Kemudian yang ketiga, boleh kita berikhtiar secara manusiawi sepanjang tidak melanggar syariat ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh memohon doa, tawasul kepada orang-orang yang soleh, kepada orang tua, baik orang tua si suami, orang tua si istri, ataupun misalkan kita pergi ke dokter. Itu adalah sesuatu hal yang diperbolehkan dari syariat, gitu kan? Tapi jangan sampai kita melakukan berniat untuk berikhtiar untuk mendapatkan anak dan keturunan, tetapi di sisi lain punten-punten wargi dahlia, perilaku ya yang dilakukan, syariat ikhtiar yang dikerjakan

0: Dan itu melanggar syariah, datang ke dukun lah, minta ini, minta itu dengan berbagai macam cara dan ketentuan sesuai dengan keinginan dukun, itu yang salah dan tidak sesuai dengan syariat. Ya, itu cara yang diperbolehkan oleh agama. Walaupun nanti pada akhirnya belum, ya, maka ini adalah sebuah ketetapan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang keempat adalah berhusnuzonlah kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis kursi, aku tergantung prasangka hambaku. Keempat hal ini dapat dilakukan insya Allah, semoga segera untuk mendapatkan keturunan. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Ini ada pertanyaan yang sudah tersambung juga melalui WhatsApp kita dari Ibu Dewi Sukaluyu, Teh Dewi di Sukaluyu. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Toyib, semakin toyib. Tertutup ini. Mm-hmm. Ini Ustaz izin bertanya, kalau suami yang tidak pernah sholat, apakah ada kemungkinan akan turun ke anak saya? Soalnya ada riwayat orang tua laki-laki dari suami itu juga tidak pernah sholat. Dan sekarang anak yang sekarang jadi suami saya tidak pernah sholat. Ustadz, saya kan pengen punya anak lagi, tapi takut nantinya tidak pernah sholat seperti suami saya. Na'udzubillah. Jadi bagaimana Ustaz? Atur nuhun, jazakallahu khair Ustaz.
0: Baik, untuk Ibu Dewi di Sukaluyu ya, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada dua titik poin, powerpoint yang harus disampaikan kepada Ibu Dewi di Sukaluyu, juga Yahanna Ibu Nawargi Dahlia semuanya. Apabila kita mendapati pasangan hidup kita yang tidak pernah sholat, berarti fokus kita pertama adalah menasehati pasangan hidup kita, baik kepada suami ataupun kepada istri. Dengan cara apa? Terus mengingatkan kepada pasangan hidup kita untuk mau mendirikan ibadah sholat. Sebanyak apapun amal kebaikan kita, seluas apapun amal sholat yang ditunaikan, kalau tidak sholat maka seluruh amal kebaikannya, seluruh amal sholatnya akan ikut menjadi rusak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwa setiap anak Adam kelak di hari kiamat yang akan diminta pertanggungjawaban terlebih dahulu ditanya tentang salatnya. Apabila salatnya baik, maka seluruh amal kebaikannya pun akan ikut menjadi baik. Dan apabila salatnya rusak, maka dipastikan seluruh amal kebaikannya pun akan ikut menjadi rusak. Maka berikanlah nasihat yang baik, berikanlah hikmah-hikmah yang baik kepada pasangan hidup kita dengan menyampaikan perkataan yang baik, tidak memojokkan, tidak menjas keburukan, ya. Dengan diiringi rasa sabar dalam menyampaikan nasihat. Kenapa? Karena nanti masuk kepada poin yang kedua, biasanya wargi Dahlia, anak itu akan melihat bagaimana karakter dari orang tuanya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap anak terlahir dalam keadaan suci, fa abawahu, maka tergantung orang tuanya, apakah orang tua itu akan mencetak anak menjadi seorang muslim yang taat, atau menjadi seorang Nasrani, atau seorang Yahudi, ataupun menjadi seorang Majusi. Maka langkah yang pertama, nasihati pasangan hidup kita. Agar apa? Agar anak keturunan kita bisa merujuk dan bisa melihat bagaimana akhlak dari kedua orang tuanya. Bukan hanya ibunya saja yang baik, bukan hanya suaminya saja selaku bapaknya yang baik, tapi kedua orang tuanya harus menjadi baik. Ya, baik suaminya ataupun istrinya saling menasehati dalam ketaatan, maka anaknya akan ikut serta mengikuti, menjadi uswah bagi anaknya tentang perilaku yang dilakukan oleh orang tua. Seperti itu ya Ibu Dewi ya. Allahu ta'ala ya, ya.
1: Ustaz, terima kasih.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Masih di acara Obsesi Pagi bersama Ustadz Andi Abdurrahman setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis dari jam 4 sampai jam 6 pagi. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Ini datang dari Ibu Haja Delis ya. Di Nagreg ya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Ada pertanyaan, bagaimana kalau kita menjual dalam tanda kutip doa ke anak? Maksudnya, nak, kalau kamu rajin sholat, nanti ayah beliin titik-titik. Bisa mainan atau makanan apa yang dia suka. Bolehkah kita seperti itu menjual dalam arti untuk beribadah?
0: Baik, untuk Teh Hajah Delis ya dan Dafa di Nagreg, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apabila kita memiliki niat yang baik untuk mendidik anak kita, untuk mengajarkan anak kita sholat, sebagaimana perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajari anakmu sholat di usia 7 tahun. Dan bila pada usia 10 tahun mereka tidak sholat, maka pukullah dia. Artinya tingkatkan sebuah pengajaran, nasihat, didikan kepada anak yang tidak mau sholat di usia 10 tahun. Ini adalah sebuah apa strategi yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mendidik anak. Kemudian yang kedua, adapun caranya, teknik dalam mendidik anak diserahkan sepenuhnya kepada orang tua kita. Diserahkan oleh Rasulullah kepada kita. Jadi intinya kamu didik anakmu untuk sholat, didik anakmu untuk taat kepada Allah, didik anakmu untuk cinta kepada sunnahku dengan cara dan ketentuan yang engkau ketahui masing-masing. Karena pembelajaran antara keluarga satu terhadap anaknya dengan keluarga lain akan berbeda. Nah, Teh Delis misalnya dengan dalam tanda kutip menjual kebaikan, menjual doa kepada anak. Bila kamu pintar sholat, rajin berdoa, rajin ngaji, nanti mama sama papa beliin ini ya buat kamu. Itu tidak menjadi masalah. Karena dilihat, oh ini usianya masih kecil. Usia 6 tahun, 7 tahun. Ada rangsangan. Rangsangan dirinya itu supaya terbiasa untuk melaksanakan ibadah. Ibadah sholat misalnya, walaupun terpaksa. Jadi seolah-olah mengajarkan anak itu seperti mengukir di atas batu. Keras, lama, capek. Tapi insya Allah akan matri kuat dalam batin seorang anak. Jadi kalau tekniknya itu diserahkan, mangga tergantung strategi yang dilakukan oleh kedua orang tuanya kepada anak. Dengan cara menjual doa dalam tanda kutip, memberi iming-iming dan sebagainya di usia anak yang memang pada situasi dan kondisi itu anak butuh bimbingan, butuh merayu, dirayu, disayang-sayang, diolok, itu tidak menjadi masalah karena itu bagian dari cara orang tua agar anak mau melaksanakan ibadah sholat. Nanti kesananya akan terus bertahap, berproses. Ditingkatkan lagi ibadahnya, tingkat lagi pendidikannya, tingkatkan lagi nasihatnya ya, pembelajarannya. Dan itu sekali lagi diserahkan sepenuhnya kepada orang tua, tapi dengan satu tujuan yang sama, agar anak keturunan mau melaksanakan ibadah sholat, cinta Allah kepada cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala bi
1: sholat. Jazakallah Ustaz, biar tidak mandul ya Ustaz ya.
0: Insyaallah, betul sekali Bang Hajapur.
1: Baik, kita lanjutkan kembali acara Obsesi Pagi berulan seputar syariat Islam. Pagi hari ini, tadi Teh Delis dan juga Dapak juga lagi mendengarkan Dapak ya.
3: Assalamualaikum, Pastor Bang Apun. Toi,
1: semakin toi.
0: Semakin toi.
1: Langsung ke pertanyaan berikut ya. Dari Mama Lilis yang ya. Ada di Cibidei. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bada tumarus upami netepan istikharah biasa di waktu duha. Waktu kita berdua, itu jam-jam duha.
0: Baik, untuk Mama Lilis.
1: Mungkin dan yang jam terbaik, jam berapa? Pasti?
0: Baik, untuk Mama Lilis, juga wargi Dahlia semuanya. Ikhwatul Fiddin, azakumullah. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin, ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, ada hukum umum untuk sholat, ya, ada waktunya. Nah, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawkuta. Sesungguhnya sholat diwajibkan kepada kaum muslimin yang telah ditetapkan waktunya. Artinya itu adalah sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Adapun sholat sunnah itu di rinci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti sholat duha, ada awal duha, pertengahan duha dan akhir duha di siang hari. Adapun sholat tahajud dilaksanakan di sepertiga malam terakhir. Adapun di luar sholat itu, sholat hajatkah, sholat taubatkah, termasuk sholat istikharah, maka kita boleh memilih waktu di saat senggang kita. Mau di siang hari boleh, di sore hari boleh, di malam hari boleh. Pilih oleh kita waktu-waktu yang tepat. Boleh di waktu duha, boleh di sepertiga malam terakhir. Saat melaksanakan tahajud boleh, sebelum tidur juga waktu malam boleh, karena ini tidak terikat oleh waktu wargidale yang namanya salat istikharah, ya, tidak terikat oleh waktu, jadi boleh. Cuma ada sesuatu hal yang haram untuk kita tunaikan salat. Di salah satu di antaranya ketika matahari terbit kelihatan matahari seperti tanduknya syaitan, itu tidak boleh untuk melaksanakan salat. Jadi misalnya matahari baru nolol
1: sunrise atau
0: ya betul
1: itu ya,
0: itu tidak boleh melaksanakan sholat, haram hukumnya. Termasuk juga ketika matahari tenggelam, mau tenggelam, maghrib belum masuk, asar sudah selesai, nah itu haram untuk melaksanakan ibadah sholat. Di luar itu mangga silakan Mama Lilis memilih waktu yang tepat, waktu yang mustajab, bisa di waktu duha, bisa di pertengahan malam atau di akhir malam untuk menunaikan sholat sholat istikharah. Wallahu ta'ala
1: insyaallah. Ustaz, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari ibu ya di Gede Bage. Assalamualaikum. Ibu
0: Gede Bage.
1: Waalaikumsalam. Gede Naros kan di luar tema. Pun bibi nambut artos ke bank jangka waktusna 3 tahun. Atos disetoran 2 tahun pun bibina kabujeng ngantunkeun janten gaduh ka piatna 1 tahun deui. Tapi bade dibayar ku puterana saur pihak bank atos beres saurna da lebet asuransi, takumaha ka pun bibina. Pun bibina malam malabu terus ngantunkan malabu nih bisa melebihi melebihi ya kan atau gimana tulisannya malabu nih salah malabu. Ketik tipo nih biasanya ketikan gini. Ibu,
0: baik,
1: ibu Gede Bage ya.
0: Ibu Gede Bage, orang Gede Bage, Maji Ucun, si Bibi, Maji Oom, ya semuanya wargi Dahlia, orang Gede Bage, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Biasanya ketentuan dari bank apabila si penghutang ya meminjam kepada bank, jadi si penghutang pada pihak pertama gitu kan, menghutang gitu kan. Nah dari si pihak penghutang ini biasanya ada ketentuan dari bank. Ya, kalau misalkan dalam proses pelunasan hutang itu yang bersangkutan meninggal dunia, maka bank akan memberikan sebuah toleransi akan melunasi hutang itu. Dalam artian sudah mengatakan ini lunas. Maka bagi orang yang punya hutang ke bank 3 tahun, ternyata baru 2 tahun yang bersangkutan telah wafat meninggal dunia, lalu bank mengikuti atau menjalankan apa yang menjadi ketentuan, syarat dan ketentuan, dikatakan bahwa ini telah lunas. Maka bagi pihak keluarga apabila telah bertanya kepada pihak bank dan bank mengatakan telah lunas, alhamdulillah tidak menjadi masalah, karena pihak yang memberikan utang telah merelakannya, meridhokannya, utangnya telah selesai. Berarti tidak ada sangkut paut dengan utang piutang, karena yang bersangkutan telah dibebaskan utangnya. Ini secara makro ya, secara besar, secara kecil saja misalnya saya punya utang ke Bang Apul 1 juta ya, baru dibayar 500. Tiba-tiba saya meninggal dunia, maka sesungguhnya kami punya utang 500. Maka abang mengatakan saya ridho mengatasnamakan Allah, saya mengikhlaskan hutang Andi Abdurrahman yang 500 ribu rupiah, biar menjadi sodako bagi saya dan buat Andi Abdurrahman. Itu tidak menjadi masalah, karena sudah ada ijab dan kabul, sudah ada ikrar dari kedua belah pihak, khususnya bagi yang memberikan utang. Maka bagi yang si mayit tidak memiliki tanggungan apapun juga. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Ustadz, ini dari Ibu Gede Bage ya. Nemboga Gede Bage.
0: Nemboga Aljabar.
1: Kita langsung ke pertanyaan berikutnya bersama Ustadz Andi Abdurrahman di Obsesi Pagi setiap Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis setiap jam 4 sampai jam 6 pagi.
2: Warga Dahlia, masih parteng Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Ini pertanyaan yang datang dari Bulia. Hai, Bu Dia. Assalamualaikum, ya, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar, kerapitan? Bang Pul mau bertanya dengan Ustaz nih, mm-hmm. bagaimana hukumnya dalam perceraian bila sang istri melarang mantan suaminya untuk bertemu dengan anaknya?
0: Baik, wargi Dahlia.
1: Gehel tentunya. Gehel mantan mah. Tehara rayang panggil mantan. Jangankan mantan suami, mantan kabogo genyangnya soalnya belak teh hayang ayah sonona ayah
0: sebel ngan lolobana
1: sebel na eta teh.
0: Baik, untuk Ibu Lia di Karapitan
1: anu boga mantan entar kita.
0: Subhanallah. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Umun amin ya, ya rabbal alamin. Amin jadi umun ya.
1: Gara-gara Bang Aputa rusak pisan dah.
0: Baik. Bagaimana hukum ya seorang mantan istri melarang anaknya untuk bertemu dengan ayahnya? Itu perbuatan zalim, mari kita. Kenapa? Karena secara adat tidak ada namanya bekas anak. Kalau bekas suami, mohon maaf, bekas ya, mantan suami, mantan istri itu ada. Tapi mantan anak tidak ada. Mantan saudara tidak ada. Ya, maka tidak boleh seorang mantan istri memutuskan nasabnya kepada ayahnya. Pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditegur oleh Allah ketika mengambil anak angkat memakai bin Muhammad, ditegur oleh Allah. Artinya jangan kamu memutuskan nasab anak itu pada ayahnya. Bila seorang istri bercerai dengan suaminya, maka mantan istri, mantan suami tidak boleh menghalang-halangi anaknya untuk bertemu kepada ibunya, kepada ayahnya. Karena ayah dan ibunya tetap mereka itu adalah ayah dan ibunya selaku orang tua anak. Walaupun kedua-duanya ini telah berpisah. Suami menyebutkan mantan istri, si istri menyebutkan mantan suami. Tetapi tidak ada mantan anak, mantan bapak, mantan ibu. Maka sebuah kezoliman bagi seorang istri maupun suami yang telah bercerai menghalangi atau melarang anaknya untuk bertemu dengan ayah atau ibunya. Biarkanlah masalahnya masalah mereka berdua saja, ibu dan ayahnya, masalah orang tuanya saja. Tapi jangan sampai membawa masalah itu menyeret kepada anaknya yang tidak tahu menahu. Ya, jangan sampai karena ini perbuatan zalim dilarang oleh agama. Wallahu ta'ala biswab.
1: Cukup Ustaz, terima kasih. Ada pertanyaan dari yang sudah bergabung berikut. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Dari Teh Bona. Ingat baca majalah Bobo dulu. Bona itu apa Ustaz tahu ya? Lah umur-umur Bobo.
0: Aduh yang ya, benar-benar ada majalah Bobo.
1: Bona jangan. Tidak sama Teh Bona. Ini lucu namanya yang unyu. Ini dari Tegaluar, Badena Roskin Ustaz. Kumaha hukumna seorang bapak yang jarang sekali menafkahi anaknya dikarenakan anaknya sudah berumur 19 tahun dan sudah tidak serumah karena sudah bercerai. Padahal anaknya belum punya pekerjaan. Di atas oleh Renat Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Teh Bona di Tegaluar ya, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, walaupun keluarga suami istri telah bercerai ya, maka hak dan kewajiban ya, kewajiban dari orang tua terhadap anak tetap ada. Ya, tetap ada. Termasuk orang tuanya misalnya telah bercerai, memiliki anak di usia 19 tahun, maka masih wajib untuk apa? Untuk memberikan nafkah, memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya walaupun telah bercerai. Tadi disampaikan tidak ada mantan anak, gitu kan? Tidak ada mantan ibu, tidak ada mantan ayah. Maka sebuah kezoliman bagi seorang ayah yang tidak memberikan nafkah, memberikan perhatian kepada anaknya walaupun mereka sudah bercerai, masih tetap melekat statusnya sebagai bapaknya yang berhak untuk menikahkan anaknya apabila anak itu perempuan, gitu kan? Itu ada hak untuk menikahkannya karena dia sebagai walinya, gitu. Maka berhak sebuah kezoliman bagi bapaknya yang telah bercerai dengan ibunya atau dengan istrinya melantarkan anaknya, apalagi anaknya belum mendapatkan sebuah pekerjaan. Maka alangkah zalimnya orang tua demikian. Maka wargi dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bagi orang tua yang telah berpisah, masih ada anak, tolong jangan menelantarkan anaknya. Tetap memberikan perhatian, kasih sayang, minimalnya nafkah sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Wallahu ta'ala bishawab. Ya,
1: kalau Ustaz, terima kasih pertanyaan berikut lagi Ustaz dari Ibu Yuyun Yuningsih nih ya.
0: Bu Yuyun.
1: Sok ngedangukun tapi ngetik narada rabun Ustadz ini. Ingin pertanyaannya singkat. Sholat tahajud 11 rakaat, 4 salam, jikir lah apa?
0: Nah, gitu. Baik. Ibu Yuyun, jazakillah khair. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Sholat tahajud 11 rakaat dengan kombinasi 4-4-3 sesuai dengan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi melaksanakan sholat tahajud 11 rakaat dengan kombinasi 4 rakaat salam. 4 rakaat salam, kemudian sholat tahajud witirnya ditutup dengan 3 rakaat. Nah, setelah sholat tahajud 4 salam, apakah langsung berdoa atau langsung sholat witir? Maka bila sesuai dengan sunnah, setelah sholat tahajud 2 rakaat dahlia, maka lanjutkan saja dengan berdoa sesuai dengan hajat keinginan kita. Nah, setelah beres doa di sholat tahajud, lalu tutup dengan melaksanakan sholat witir 1 atau 3 rakaat, karena ada doa sholat witir. Setelah witir, doanya Subhana Malikil Kudus, pada ketiga kalinya agak dikeraskan Subhana Malikil Kudus. Gitu Bu Yuyun ya, wallahu ta'ala.
1: Ya, kalau Ustaz, terima kasih.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Alhamdulillah, mohon maaf banyak dan tinggi setinggi-tingginya. Permintaan maaf Bang Ampul dan Ustadz Andi Dennis di studio, karena keterbatasan waktu kita harus akhiri dulu kebersamaan kita di acara Obsesi Pagi, berolan seputar syariat Islam. Untuk Bu Haja Entin ini juga ada pertanyaan, disimpan dulu, mudah-mudahan besok bisa kita lanjutkan lagi ya. Kembali Ustadz, kita harus akhiri kebersamaan kita dengan doa untuk pagi hari ini. Insyaallah besok hari Selasa pagi dari jam 4 sampai jam 6 bersama Ustadz Andi Abdul Rahman kembali di acara Obsesi Pagi.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa yang telah kami lakukan. Maafkan segala kekhilafan dan kelemahan diri kami. Sucikanlah hati kami dari sifat yang tidak engkau ridhoi. Bimbinglah kami agar senantiasa kembali ke jalanmu. Berikanlah ilmu yang bermanfaat, harta yang melimpah ruah, halalan thayyibah, dan engkau terima segala amal ibadah kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wat alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiik.
1: Alhamdulillah, terima kasih Dennis, partner kerja Bang Apul. Erlan sudah siap dengan kopi dangdutnya. Bang Apul dan Ustaz Andi Abdul Rahman dari ruang studio ini menyampaikan
0: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kemana-mana, setelah Obsesi Pagi akan ada kopi dangdut Dahlia selama 2 jam dengan lagu dangdut yang bikin bergoyang. Dahlia.

0: seperti Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: Hey, 101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang. Sing-a-sing. Saatnya kita dangdutan lagi barengan sama Erlan Magatru di sini sampai jam 8 pagi di Kopi Dangdut Dahlia. Mulai api tuduhan, wani diriungkan, prung, ah, go, go, go, goyang.

Sayang, ayo sayang. WhatsAppnya saya jangan lupa diantosnya, ditungguin sama Erlan Magatro di sini. Di awur-awur dong di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Teleponan juga boleh lewat WA di nomor yang sama ya. Atau juga pengen lewat seluler, caranya Abima lagi loba pulsa sayang. Ya sok atau nanti ditungguin sama Erlan juga ya. Pak Boro-Boro teleponan sama Erlan di sini di 0227-3028 atau juga di 0227-3011-710. Pokoknya sambil nemenin aktivitasnya warga Delia semuanya edisi hari Senin 8 Juni 2026 ya. Yang lagi di pasar-pasar, semuanya selamat pagi pasar-pasar yang lagi pada pantengin. Dan juga pastinya ada ibu-ibu rumah tangga, cenanya lagi apa ini tuh wayah gini sayang. Biasa weh cenanya lagi ini weh, lagi nyiapin sarapan. Udah gitu nyiapin dedek cekula, cenanya ada yang udah beres ujian juga jadi tinggal liburannya. Cenah esok atau mangga ya. Ataupun sekarang cenanya lagi ada di konveksi-konveksi, ada di bengkel-bengkel, di mebel, ya, di garment, di pabrik, semuanya bergabung aja di sini. Barengan sama Erlan Magatru sampai jam 8 pagi nanti, tentunya edisi di sini dong ya. Edisi Ubar Sebel cenanya di Kopi Dangdut Dahlia, Moal Ayah Pitunuhun, Wani Diriungken, Prung Ah, go go go, go ya. Yeah.

101,5 medalia FM Bandung goyang. Zik asik, semakin asik, semakin juara. Perung, go go go. Goyang, basah-basah cerah besti, abis mandi, bara rase, andukna lupa dipoe, jadi wecerannya tidak ini, tidak garing, diaduknya zeyeng, walu. Ya sudah WhatsApp, terima kasih di sini warga Dahlia di 0811-222-1015 ya. Teh Astriani di Majalaya, selamat pagi, terima kasih udah pantengin. Kampung Su, jangan lupa ngopi Kampung Su dari Cikaputihan, selalu hadir juga di Radio Dahlia ya. Ada dua ayah juga, selamat pagi, cenanya nu Cayah Marahmai, asik. Cayah Marahmai, cetar burahai, huay kabah huay, cenanya dua ayah. Dari kawasan Cipanas hadir setiap pantengnya 25 jam nonstop, asik ditambahan sajamnya. Di Goyana katanya buat semua warga Dahlia sama Gu Ocinnya buat Gus Nong aja. Tayang. Ada Teh Isar, Majalaya juga di Ibun hadir. Dan juga Derry di kawasan mana ya Teh, lagi OTW cenanya, OTW kantor. Semangat, siap dong ya, semangat, hati-hati besti ya. Ada berikutnya sama siapa, Teh Imas Cimohai hadir juga di Goyang sana katanya buat Teh Yati Jamu, Nda Govin, Aisugi, Teh Isar, dan juga Gocinnya buat Erlan seorang aja, asik. Ada Ponte juga Gede Bage, selamat pagi. Ada Bunda Ois Cibai dari Cibaduyut hadir juga ya di Goyang katanya ditemenin sama program Ubar Sebelnya aku. Tayang Ubar Sebel, Tamis Sebel, Teh acaranya Zeyeng. Ada Riri Otik juga di Ciampelas hadir tentunya. Di Ciampelas, di Ranca Manyar. Kok Ranca Manyar, kok Ciampelas sih, Ranca Ekek, Mas Dota Riri Otik. Carka kumpul pengajiannya besti. Ya, Teh Riri Otik, hatur nuhun sudah hadir. Pokoknya jangan lupa ngopi ya. Ada Asep Dapota juga, selamat pagi. Dan juga Ibu Manu dari Ujung Bandung hadir ya. Mama Juli, Sinariun, iya senang nih tangina. Soalnya kia Mama Juli sudah hadir absen di Radio Dahlia, bener. Ya sambil kerja katanya Erlan siap ya. Semangat kerjanya Mama Juli dari Sukabakti Kiara Condong ya. Dari Pasir Koja juga hadir ya Pasko. Ada sama Teh Dewi Pasko, pokoknya digoyang katanya buat semua warga Dahlia ya. Pokoknya mah di sini aku selalu hadir sayang sambil beberes rumah, oke. Ada Bunda Dinda juga CWD, selamat pagi, selamat sarapan ya, udah bikin sarapan, udah beres sarapannya, tinggal lanjut ngopinya, cina onya bener. Ya sok atuh ya, gratis seruput kopinya Bunda ya. Ada Esa Jalan Kaca Piring hadir, Kang Heri Pasko juga hadir absen, cenanya Kang Deddy Kurniawan juga di Nagrak, Ciwidey hadir terus ya pokoknya mah. Teh Mas Elsa di Majalaya juga selalu hadir sama Teh Nani Memori Cicahum. Ada Mama Feby, Sadu Kaler, digoyang pagi-pagi katanya buat semua warga Dahlia aja, siap. Dari Munjul, Sedang Sari, Teros, digoyang Teros, digoyang sayang, digoyang sayang, digoyang sayang. Mama Fiandi dari Tasikmalaya, ada Bapak ama sama siapa sih? Dari Bapak Amas Wijaya, cenanya dari Lumbung 2 di Goyang, katanya buat semua warga Dahlia. Teh Karisma Pasko juga hadir. Teh Cuger dari Geger Kalong, cenanya sambil ini di Goyang buat semua warga Dahlia, sambil jemput rejeki pokok namanya sambil pantengin Radio Dahlia. Oke. Ada Edi Patewael, ada juga ada sama Teh Aisugi Cimahi, Aman Abadi, ada Teh Temas juga di kawasan mana ya, tentunya Teh Temate ya. Pokoknya mah hadir terus ya, digoyang sayang katanya buat semua warga Dahlia ya. Dewi Dindong dari Ciceri, Tanjung Jaya, selamat pagi. Yang lagi sambil nyetrika, cetanya wayah gini, zayeng. Selamat pagi aja ya, Teh Andini di Ujung Berung, dan juga Mama Ijal di warung depan ya. Pokoknya mah digoyang katanya buat semuanya warga Dahlia aja, asik. Bunda Lista lagi masak, iya. Cenanya aku suka deh Erlan siaran di Kopi Dangdut, cenanya aku seneng jadi heboh lagi. Iya dong, pagi-pagi biar heboh ya. Sangat semangat ya Wilujeng masak, selamat masak, dan juga semoga masakannya enak, ngonah, dijual semua customer jadi puas dan juga senang ya, zeyeng ya. Budayansa Arca Manik sama Kang Jang di Pak Kemitan Cinambo di Goyang juga. Ujung Berung Ibu Tati, ada Kang Roheng di Lengkong, pokoknya mah di Goyang di sini ya barengan sama Erlan Magatru. Moal aya pituduheun, wani diriungkeun, prung go go go, Goyang.

0: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamijit.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh.

0: berkicau dulu Zeyeng, biar apa? Biar well. Ya, jangan lupa juga nih, abis berkicau jangan lupa sarapan Zeyeng. Meskipun sedikit tapi harus dong sarapan mah ya, sayang ya. Rehati Sunarti, Batu Lawang, CWD, selamat pagi. Ada juga sama Pak Caca. Bapak Caca nojo naon, Bapak Caca udah sarapan belum Bapak? Udah sarapannya udah, cenah jangan lupa langsung tinyuh kopinya ya, langsung reguat juga kopinya Bapak Caca dari Cemara. Terima kasih udah pantengin Airline ya. Ada juga sama Ayana Hadid, selamat pagi. Dan juga Teh Siti Ajija, selamat pagi, lagi streaming nih di Malaysia katanya. Hatur nuhun Teh Siti. Teli pada larang juga digoyang buat semua warga Dahlia. Kang Lukman Pasar Baros, ada Roy Penyerapan Soreang digoyang. Dan Neng Yolan juga di KBB hadir katanya ya. Ada Muhammad Ahong, Yogi Saputra digoyang. Udah gitu juga ada sama Teh Yati, Pak Garsi, selamat pagi. Kang Rahmat Puntang juga hadir, Erlan. Siap, terima kasih sudah hadir. Ya udah nongkrongin juga di live TikToknya Dahlia. Hatur nuhun juga ya di 1015 Dahlia FM. Mama Didah juga hadir. Neng Kani digoyang, Neng Kani. Asik, asik, asik. Ada Bang Eje, selamat pagi digoyang buat tukang cukur sejabodetabek. Caranya siap sok mangga ya, gerak dicukur heula teh. Tegas jabrik, cara bodoh gerak cukur heula seyeng. Ada juga berikutnya sama Kiara Condong juga hai. Dan juga sama Kang Iwan Astar, hatur nuhun sudah pantengin Erlan juga ya. Teteh Bojong juga hadir. Kang Tatang Suherman dari kawasan Cisarante digoyang buat semua warga Dahlia juga ya. Lewi Goong sudah ayah, Lewi Goong. Ada Mami Yani dari Pasar Cijerah-Cerah juga ada sama Teh. Ada Teh Yanti si Rame Teh ya. Cenanya Pasar Cijerah mah selalu pantengin terus Radio Dahlia. Tayang. Kicau, kicau, kicau mania. Ya kita berkicau yuk Pak Boro-Boro on air. Yuk coba ada sama siapa Zeyeng. Halo Kopi Dangdut Dahlia. Tahayata Ayah manuk toet datang kadio. Nuju naon Zeyeng yuk teh. Lagi ngapain ya Kang Danu?
1: Nyumputan
0: di SPBU. Nyumputan saha atau di SPBU teh? Nyumputan jelemah daerah. Nyumputan kalangan orang. Nyumputan debt collector. Udah nges iya, nges punah merenya. Iya teh cicilan teh. Oh bener. Ayo nges punah malah ya puayanya besti. Udah sok kaliwat ceritanya di akun Dahlia. Sok iya Kang Danu. Yang lagi di jalan ini mau kerja ya?
1: Iya mau kerja.
0: Orang ngakoyang dulu atau biar kerjanya semangat dong, cikan ya. 1, 2, 3, go!

0: Ingat logo buat siapa aja sih, Yeng?
1: Semuanya sehat selalu, banyak rezeki, banyak jodoh dan banyak duit aja nggak bawa.
0: Oh tayang. Alah. Tanya deh karena doi. Kayaknya doi. Bulak balik dekok ah. Gocin, buat siapa gocin? Oke, siapa tuh BST? Hati-hati di jalan ya. Saya tata warga Dahlia, ceng cerini sarapan aja kerotonya nih gacor ya berkicau Kang Danu ah. Keroto campur layer jeng epan seetiknya. Berikutnya di belakangnya ada sama siapa lagi? Seyeng, halo. Kopi dangdut Dahlia. Nah, kalau tadi burung towet, kalau ini burung cikukur. Kukeruk. Ngok. Taisan nojo naon, Seyeng?
2: Nojo on air,
0: anu. Nojo on air. On airnya bari naon, ya, teh?
2: Bari gagaro.
0: Bari gagaro, ey. Mau digaroin gak sini? Mumpung
2: mau
0: ini, mumpung
2: okay.
0: Mumpung aku lagi ini lagi rangwas, mau digaroin sama Erlan.
2: Mau atuh,
0: boleh. Aduh, sok atuhnya ke orang garokin. Yaudah kita ngakoyang ngelat ya, Isar.
2: Siap.
0: Dari Ibun, 1, 2, 3, go.
2: Dangdut,
0: hey. Hey, ngalogo buat siapa aja, Seyeng?
2: Buat Erlan duluan, selalu sukses selalu dilancarkan segalanya.
0: Amin.
2: Buat yang barusan, Danu, RB, Wak Uci, Kang.

0: Yus tiga huruf Ubi Yuna Umi Lila Bini Otik TR Ni Yusci Bay Bunda Yang Se Mama Bayu Mama Ape Mama Lilis Ma Juli Ma Eha Mama Farida Mama Mama Dewi Teh Dewi Teh Nasi Aisugi
1: Iya
0: Aisugi Ma
1: Oh karunya kanya doi ah. Bolak balik rekok Oco
0: Bre, Teh Eli, Teh Epa, Bunda itu Dinda, Nyoy, Teh Cucu,
1: Alah.
0: Teh Iteng, Teh Susi, Bulia, Mama Aji, Mimi Siwidey, Bunda Arlen, Adi Jelati, Kang Herman, Tuasa, pokoknya sama Kang Adrian, Kang Tatang, semua wargi dahlianya.
1: Boleh, sadayana dikumkeun, Besti.
0: Siap.
1: Ada gocinnya ada.
0: Buat Erlan Magatruk.
1: Tayang.
0: Tayang.
1: Pancong radio tayang.
0: Tayang.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM. Dahlia FM.
2: Yeay, liburan sekolah nanti adek mau jalan-jalan ya, Ma?
3: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
2: Hore! Asik, asik, asik.
4: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat, semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung, atau telepon di 0819-2646-865.
5: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.

Sekarang jam 7 pagi. Go, go, goyang, goyang. Sik asik. Sik asik. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.